Selamat pagi, Rakaden Rai. Pengembangan koperasi berbasis subak menjadi salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat pertanian di Bali. Koperasi tersebut diharapkan menjadi wadah bagi petani mengelola usaha taninya. Pengamat ekonomi sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Dr. I. Gusti Wayan Murjanayasa mengatakan, subak berpotensi menjadi dasar pengembangan koperasi pertanian. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya memperkuat kelembagaan subak, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Murjanayasa menjelaskan, koperasi berbasis subak dapat membantu petani memenuhi kebutuhan usaha tani, mulai dari penyediaan sarana produksi hingga pemasaran hasil panen. Melalui koperasi, petani juga memiliki kekuatan yang lebih besar dan tidak berjuang sendiri dalam mengembangkan usaha taninya. Murjanayasa berharap pengembangan koperasi berbasis subak terus didorong agar semakin banyak petani yang merasakan manfaatnya. Melalui koperasi, petani diharapkan memiliki usaha yang lebih kuat sehingga kesejahteraannya meningkat dan pertanian di Bali semakin berkembang. Rakaden Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, serius banget lihat HP-nya.
4: Vio, bikin kaget aja. Lihat apaan sih? Ini loh, Vi. Tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
3: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif AYES? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
4: Oh gitu ya. Terus-terus, Vi.
3: Ih, kamu nih, main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
4: Oke. Makasih loh, Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
3: Iya, yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
5: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat, karena masa depan mereka dimulai dari sekarang.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
7: Iya, selamat pagi Raka Lantrai, kantornya Rengin Gongga, Cynthia, Ring Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ketut diarsa, patut, widangan gianyar, sampun nyarengin, indik topik kegiatan budaya di desa, yang istri tiang, wauja, sarangigal rejang, dumun polis sekegong, nah pije sarangina, yang wentan rindese kegiatannya nih, nge, tepatnya nih desa napi, niki widangan gianyar, patut diarsa, aktif pisan, niki nge, para istri-istri, sane wentan ring desa. Pak Tutiarse salah satunya Raben Pak Tutiarse puniki nggih ngigal sarang nggih sekegong napi niki tabuh napi niki pasengan wastan sekegong niki Pak Tutiarse dados diinformasikan kentan nggih di masing-masing desa pasti ke akeh wonten sanggar-sanggar seni tidak hanya seketruna-truni atau naalit ke manten sane nyarengin ibu-ibu PKK sane istri-istri biasanya kan pesta kesenian Bali wenten niki nggih napi wastane gong kebiar wanita minap niki bisa menjadi kesempatan untuk mendapatkan pementasan tering pesta kesenian Bali dengan cara mengikuti sanggar-sanggar seni kentan nge. Selain memang pelestarian, tujuan utama dari kegiatan budaya di desa, rasa syukur dan doa pun juga bisa nih menjadi tujuan utama, karena mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan juga para pengelisir pastikannya neng ya, dengan napi wasnya tradisi turun-temurun atau seni budaya yang ada, kita bisa napi wasnya nge, ikut serta nge, rakelan rai bangga menjadi warga yang kental akan seni dan budaya. Terus dari keakrapan ini sampun wenten pentas seni budaya, latihan berhari-hari, pastikan iki nggih menambah keakraban sarang seniman-seniman nggih rakelanre atau sarang warga sane nyarengin pertunjukan seni punika. Dari segi ekonomi nggih yen sampun wenten pertunjukan seni budaya, masing-masing desa bisa menarik wisatawan lokal, domestik maupun mancanegara untuk melihat langsung acara pertunjukan seni, sehingga wenten UMKM lokal nggih di masing-masing desa pun ikut serta nggih menjadi poin plus nih kira kalian rai hitung-hitung menawarkan produk dari hasil nggih masing-masing desa atau pelaku lokal masing-masing desa dari pelaku UMKM untuk menjual barang ataupun jasa. Nika nggih dumun rakalan rai mali jebos gongge sapa sang remawali sane mangken mesanakan dumun tatapun ikiring program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.

Tradisi mebuag-buagan di Kedonganan. Tradisi unik di Pulau Bali yang digelar setiap tahun, tepatnya pada saat hari Ngembak Geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini sebenarnya adalah warisan leluhur, tapi sempat lama vakum. Namun beberapa tahun terakhir, tradisi mebuag-buagan kembali digelar. Lokasinya sendiri adalah di kawasan rawa-rawa hutan mangrove, Desa Kedonganan, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung. Pada saat tradisi ini berlangsung, peserta akan melumuri tubuh mereka dengan lumpur, apalagi memang tempatnya di daerah rawa-rawa berlumpur di desa tersebut. Setelah semuanya puas mandi lumpur, mereka pergi ke pantai Kedonganan untuk membersihkan diri. Tujuan tradisi ini digelar memiliki makna simbolik sebagai bentuk pembersihan diri atau badan dari pengaruh negatif yang nantinya setelah dilumuri lumpur akan dibersihkan lagi di pantai.

0: Ay, ngi.
1: Woy, jag sing orang apa, jag sing orto, jag saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya.

0: Rim, iya Rim, huruf hitung desa Denpasar, ngantung nyaringin gongga Cynthia, Puniki, Ring, perompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ingira kelantrai kantor punikiring acara Rahajeng Bali, informasi lan teman-teman Bali, wentan de ole ini ke tukang Prada Uli Dharma Sabar, Rahajeng Olas-Oles, lan penyiar RRI, Rahajeng Tugas sama, nge, beli de ole, nunas tembang Raju Pala Lawas, nge, nunas tembang Ampura, tanwetan gala nunas tembang, balai jebos, minap nikiring acara ngelila ulangun dumun, yantan pulih ngelila ulangun, wengine, wentan acara kelanguan, nike wawu pulih acara nunas tembang, kentan nge. Ring ungkur sira wau sana nyarengin Aji Tatak minat nge ring paletan Oni Jerman nge nini Jerman ring ungkur nini Jerman sira puniki Om Swastiastu Rahajeng nyarengin acara Rahajeng Bali ni mangkin inggih samur menten niki inggih selamat pagi Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu
0: inggih Om Swastiastu widangan api niki
1: Rahajeng pagi semeng
0: Rahajeng mewali.
1: Nggih, siang rego widangan kapal.
0: Kapal sewitran Pak Yanarbe niki.
1: Nggih.
0: Nggih, patut mancung.
1: Tangkil.
0: Nggih, sampun, sampun Pak Tot.
1: Nah, wau nyediang ta radio uling jam kudus satu.
0: Oh, kenten.
1: Dulu-dulu kan tiang mirang kenten. Sangsa posilo sampun munggah.
0: Oke, sewitran pun munggah. Karena gue nggak sampun mungkah. Lain telpon galah jam 6 lintang, Niki.
1: Nge, dia kadang sibuk, wau semang.
0: Sirap dan bubuk.
1: Oh,
0: tan.
1: Kenten tiang napi. Makan tiang sepanen sibuk. Nge, jek. Jalan-jalan, tiang cuci mata, kenten.
0: Oh, kenten. Ya, pun sepenan mau lebih sibuk jauh cuci mata, kan tinggal ngambil air mantan. Ngudian jalan-jalan, Pak Tot, tiangnya jauh wenten. Oh, tanpa iehnya kedas, kenten. Ampun, boleh cuci mata napi, mantan ke panggih, Niki.
1: Cuci mata angin, Niko.
0: Oh, kenten, kanggian.
1: Sering napi, dan setrek. Trek nepi dah.
0: Jogging trek. Mi pangkualo misi trek negen belakang nih Niki. Inge sok sama Bu Ani kapal patut mancung makin ngemosong dumun ini kegiatan budaya di desa Niki.
1: Kegiatan itu. So kita?
0: Kegiatan budaya.
1: Oh budaya.
0: Inge sana mantan yang desa Pak Tut minap napi mantan ini kegiatan budayanya nih.
1: Ganti. Wenten, paling banyak ya, sangar wenten, nenek meninggal. Ya nindik, ngelestari yang budaya Bali ya, Arjo niko, senarang wenten. Tapi malih ke bawah-bawah, gamal lah wenten.
0: Ini
1: jaguang palep, wenten, turun-turun aja, lingsir-lingsir nak wenten, maksudnya, turun-turun nenek meniko. Pun restariang, masa budaya sarang, entah cuma tak jangan langsung,
0: entah.
1: Tiang napi senang masa ngitik ngelanturan, entah.
0: Ingi.
1: Antara hayung, entah.
0: Patut Nika. Yang napi wasane puniki pertunjukan seni yang diadakan langsung reng desa adat minap desa dinas, nge sebulan cepo atau 6 bulan sekali Nika, patut wenten.
1: Yang diki sering banyak titian ki banyak panglang bisa dibilang di kampung toya selat abulan mantan tuh
0: selat abulan nih ka
1: nih diki wenten dah wacana dalam jambe ke pertama wenten ampun serta kentan ketarian sangat sangat teronara terus balik bulan eh toya nih pro dalam.
0: Oh, sekaligus Rika berarti nge.
1: Nge.
0: Wenten pertunjukan seni.
1: Langsung nak kita meluwe kenten. Oh. Wenten generasi.
0: Generasi nge.
1: Yang nana masa ngaya ampen mangkon sampun pensiun.
0: Pensiun. Yang bulan Agustus jadi pacang rauh nih. Kan wenten 17 Agustusan. Drika kan wenten lomba-lomba kuliner nih ke Pak Tut mancung.
1: Yang 17 Agustus biasanya ke terwenten kemohon.
0: Halo? Pak Tut? Yeah, pun api icau suaranya nih Niki Pak Tut. Bayar sinyalan Niki membatasi kita untuk komunikasi Niki nge. Padahal asik minap niki nge, kita membahas seputaran kegiatan budaya di desa nge, sira uning dados niki rekomendasi ketika desa satu tidak napi wastane tidak medue kegiatan kentan nge, bisa pun niki mencari-cari sharing kentan nge kegiatan di desa yang lain mungkin kentan, yang penting tujuannya nge, niki pelestarian seni dan budaya nge, yang diikut sertakan oleh seluruh wargi desa nge, rakalan rai entah nge sekat turun-turuni PKK Banjar kentan nge, alit-alit nge, rakalan rai nge rengkor patut mancung kanton galahnya nge, kangen kanton akan niki semeton nampi malih renggalah jam siya kantos jam dasa wenten pabelibagan puniki kesarangin jero gede mekal madi sukada saya gang dumun pulsa druennya mangde poling ngerancing nge, inge om swastiastu selamat pagi.
2: Om swastiastu, selamat pagi Gongge cantik.
0: Inge, selamat pagi. Siro pun iki sana juga nyerengin Gongge.
2: Dari Satung Payang tuh Gongge cantik.
0: Oh, Bu Lo sekar. Inge, patut Bu Lo.
2: Inge tuh Gongge.
0: Oke, dan sabun api sehat mungkin.
2: Sekarang kena, dia ampun cantik. Kalau nyangkara susu nering puncak lur Pupuan, melepas rau, merikis, lintang, kentan.
0: Lintang, inge, mangde damuh idami, kentan dumun nge, buleh nge.
2: Pengobi betong pijak ke rahayuan, merikmatan kita di kiri satu.
0: Inge,
2: sanggara. Ini kena rahayu, jadi nyangra ijo rau. Teman sana sih, kena ke nyangra nge.
0: Inge, pasti ke disambut, niki nge.
2: Ini kita
0: Kak Ara Bu Lo sekar, lumayan kepayangan Bu Lo. Niki dumun ngemosang ini kegiatan budaya dumun reng desa napi mantan niki selain piodalan niki Bu Lo.
2: Wenten niki alit-alit teh wenten meduwe kegiatan pun bareng, meduwe pun pawenten kegiatan pun libur niki kan niki angin kegiatan lawan, kita tuh kita lar, kita terus slonding, wiki kita libur, kita nguruk-nguruk slonding tuh gitu dong ke.
0: Oh, slonding nih kak Kentan. Kentan nak istri nyaringin slonding Trika?
2: Oke, adikku panak dia saran tuh dong ke.
0: Oh, Kentan sampun terlibat. Biasanya yang sampun ngikutin slonding ayah-ayah nih kak, ring di Jomanten?
2: Di Pulau Riki, di sekitar desa Riki, yang Pulau Bidang dekat buahan nih ke tuh, ring kantor desa, ring buahan Riki, bentar nak mau lung lubulanan, bentar nak arah, bentar kabel, lampu nik di tiang mereka tuh.
0: Nah, nih desa Bu Lo sekarang, nih pidan-pidan ngarianin pertunjukan seni nih kak Bu Lo?
2: Yang dumun-dumun, Arjo, aku terpikir Arjo tua, dekik-dekik pisan, satu kong ke.
0: Arjo, Kentan?
2: Nge, harga lansia, dukun cepet nih kang cepet riki, meduin ki harga kantan, meduin sesurang kantan nanti dan sang yang dadari riki tuh
0: nge. Oh, nge. Tapi kan sang yang dadari nikah kan dalam konteks upacara adat manten nge, bisa dipertunjukkan nge.
2: Ini banyak nih, ini ngedah marjo-arjoan, kantan lebih mendapat domenan, kantan tapi tetap. Tambah ya, tapi si pergi nak kita dumun,
0: jadi inge Bu Lo sekar nyaringin ane napi nih kegiatan budaya Bu Lo?
2: Ya benten yang karya yang buru nang ayah nang Mas Santi, kalian tuh gede, kalian tahu yang lajah tuh kan?
0: Iya, yang penting sampun ngayah niki ide pasti keseneng niki Bu Lo.
2: Karena mau kidung tuh sekarang nanti timpal panten ngunat.
0: Yen gonggetan malih niki bisa meresidayang niki napi wastane mesesanti kentan tanya aja cocok suaran gongge fales
2: Nuk tanya bani di tiang tu yang pedidi tu yang ngayah nih kau jak takut ya di pulau.
0: Oh kentan iya nge patah ya misalnya jak siu nih ke mesesanti nyarangin gongge kan saru yang peraragan solo gongge ten pun gongge meresidayang ten bani taler gongge nika Bu Lo patah
2: bakat nika cuma tiang ngaya tiang menten sing kang lulu ketal tiang pun
0: ten kenapa yang penting sama menten niat ngaya melestarikan seni budaya salah satunya seni suara mesesanti Bu Lo nge
2: sangge
0: nang ngem
2: lajah
0: tung
2: dong ge. Mugi jajan sing ngiten
0: iki nggo iki.
2: Pasti kok. Jong nek ketu nggo patut mancung nek. Lagane kan wijil kayaknya wijil tutang jengket sosari kayak nagane ketu nge.
0: Mirip nge.
2: demen saja dia jatuh satu itu dia jatuh paling nomor satu dia nikah di meninggahan.
0: Oke, enten inge bu lo, inge suksema bu lo sampun ngoihin ke sharing-sharing.
2: Inge suksema gue nge.
0: Inge.
2: Rahayu rajang ngarere jagat budak kreon malih tak rahina. Udah mau kira rahayu sarang sami jagat duene. Terus lagi ngerahayu. Gue nge sarang sami ring jadu. Udah mau kira rahayu salah tuh gue nge sarang sami nge. Suksema gue nge.
0: Inge suksema.
2: Siang pamit om Santi, Santi, Santi om.
0: Inge suksema niki bu lo sekar satung payangan sampe nyarengin gue nge Cynthia. Niki nge patut mancung lidangan kapal kantor niki nyarengin. Niki gue nge cucen tiang mogi sideng lestari yang budaya Bali nge. Bih jak kenceng pisan niki paling alit kalau paling kenceng niki patut nge. Suksema patut sampe nyarengin gue nge ring WhatsApp pro 4 nalar nge. Ngawahin informasi sane kepotong ring lain telepon nge. Karena napi wasan niki karena minap ke bandan tok sinyal nih ke patut nge. Ngira kalian terus tentukan ke bandan tok gala sampo telas gala gonge sapo sangre nge. Ringgala jam kutus lintang petang dasa 4 menit nih kayaknya rakalan rai. Nama leje bos nge rakalan rai wenton pabli bagan kesarengin jeru gede mekal madi sukade. Ringgala jam sia kantos jam dasa. Dipersiapkan dumun pulsanya nih nge. Sinyalnya nih mang de bece kentan nge. Modulasinya nih suaranya nih mang de ageng kidek nih kayaknya mang de jelas. Niki pertanyaannya mali je bos nih kayaknya sekali biasa mali je bos ring 0361-223361. Talar acara rahajang Bali manggil samut puput. Sane sampo nyaringin gue ring lain telepon WhatsApp pro 4 talering Facebook programa budaya RRI dan pasar suksama dahat nge. Bagi-bagi mempikoleh rakalan rai tetap dikiring programa budaya RRI dan pasar suara budaya Bali.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.

0: Pak, ini susu dan rotinya, Nge.
1: Terima kasih, Mbok Unti. Oh iya, Mbok. Cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
0: Nge, Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok gak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
1: Pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mo. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mo mau cucunya Mo hidup dalam kesusahan dan kemiskinan.
0: Enggak, Pak.
1: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya, Mbok.
0: Inggih, Pak. Terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, Inggih, Pak.
2: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
2: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
1: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
2: Tapi, Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
1: Agus, Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Raka dan Rai. Program Adujak, aku Duta Jentri Ajak menjadi salah satu inovasi yang dikembangkan Duta Generasi Berencana Jentri Bali dalam memperkuat pembinaan remaja melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan berbasis komunitas. Ketua Forum Jentri Generasi Berencana Indonesia Provinsi Bali, Kadek Dwi Janu Arda, kepada RRI Denpasar menyampaikan program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas generasi muda agar mampu menghadapi berbagai tantangan perkembangan sosial sekaligus membangun karakter yang sehat, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Ia menambahkan, keberhasilan pembinaan remaja tidak dapat hanya mengandalkan satu pihak, melainkan memerlukan kolaborasi berkelanjutan antara keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Sinergi tersebut dinilai mampu menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuh kembang remaja secara optimal, baik dari aspek akademik, sosial, maupun emosional. Melalui implementasi program Adujak, Forum Jentri Bali berharap semakin banyak remaja yang memiliki pemahaman mengenai pentingnya perencanaan masa depan, mampu mengambil keputusan secara bijaksana, serta menjadi agen perubahan yang berkontribusi positif bagi pembangunan sumber daya manusia di Bali. Program ini sekaligus mencerminkan upaya penguatan ketahanan generasi muda sebagai investasi strategis dalam mewujudkan generasi yang berkualitas, berdaya saing, dan adaptif terhadap tantangan global. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini. Bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: Ya ampun, Gek. Kenapa pendek sekali kamennya? Bajunya juga. Kenapa pendek sekali bagian lengannya?
1: Ini yang lagi tren sekarang, Bu. Ibu masa nggak tahu sih? Menggunakan kamen jadi dan pakaian yang lengannya pendek seperti saya pakai sekarang, Bu.
0: Boleh kok. Kalau Gek ingin bergaya, tetapi bedakan juga. Kalau kita itu ingin bersembahyang ke pura atau kundangan. Jadi, sepatutnya gunakan pakaian adat yang sopan dengan kebaya yang panjang lengannya. Begitu juga dengan kamennya.
1: Nggih, Bu. Terima kasih untuk infonya. Setelah ini, saya pasti akan menggunakan pakaian adat yang pantas untuk ke pura. Tari Rejang yaitu tari tradisional Bali yang memiliki gerakan sederhana dan lemah gemulai. Tarian ini dilakukan secara kelompok atau massal di halaman pura saat berlangsungnya upacara. Tari Rejang dapat diiringi dengan gamelan gong kebiar atau gong gede. Tarian tradisional ini dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan status sosial penarinya, antara lain tari Rejang Dehe, yaitu tari rejang yang ditarikan oleh remaja putri. Rejang Renteng adalah tari rejang yang ditarikan oleh ibu-ibu atau perempuan yang telah menikah dan dalam pementasannya ditarikan dengan saling memegang selendang. Jenis tari rejang yang lainnya adalah tari rejang Oyo Pagi, rejang Galuh, dan rejang Dewa.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inggera Kelantrawi, program budaya RRI Denpasar, suara budaya Bali. Sambil nyantosang puniki, rauh pajuru gede makal madis kada, gongnya Sinta informasi yang dumung, untuk informasi seputaran kuliner. Nge, karena kan galah makin cocok puniki yang ngemosang kuliner, jam-jam semeton sami untuk mengisi perut, nge, karena di hari Sabtu, jadinya wenton minap niki berwisata kuliner, wenton nalar, masak besar di Pekubon, karena kumpul sarang keluarga waktu libur sami ya. Rakelan Rai salah satu kuliner tradisional Bali sane wentar ing Kabupaten Buleleng nih nggih yang menggabungkan jajanan pasar Jajelakla dengan superfood daun kelor untuk menciptakan hidangan yang sehat dan juga lezat. Sesuai gongnya nikang wau ialah jajanan napi wasane lakla kelor cemilan tradisional sane menyehatkan ge. Kenapa niki menyehatkan gongge? Karena kan biasanya jajan lakla nika tidak dicampur kenten ge atau tidak digabungkan dengan tanaman-tanaman alami ge rakelan rai. Berbeda halnya dengan lakla kelor, niki digabungkan dengan daun kelor sane kaya akan antioksidan, vitamin A, vitamin C dan kalsium, sedih bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh talar kesehatan kulit. Nge, jadi tekstur ring laklak kelor sendiri niki sangat unik, menampilkan bagian dalam yang lembut dan juga kenyal dengan pinggiran yang renyah, dipadukan dengan aroma khas daun kelor dan aroma manis gula aren. Tanpa gula aren tidak terasa manis, nge, tidak terasa gurih, walaupun dalam satu gigitan yenten wenten mendaging gula aren tidak terasa apa-apa kenten, nge, tapi beda mungkin masing-masing sesuai kebutuhan cangkem, kebutuhan perut kenten nge wenten sane nenten kayun ngajeng gula aren kenten nge wenten sane kayun. Karena memang Jajelakla niki bisa dikatakan kuliner tradisional Bali sepintas mirip dengan kuih serabi, namun memiliki ukuran yang lebih kecil dan tekstur yang lebih lembut. Biasanya niki adonan laklak berwarna putih atau sedikit kemerahan jika menggunakan gula Bali nge, namun inovasi di Bali Utara memperkenalkan adonan hijau alami yang berasal dari ekstrak daun kelor. Sira puniki sane sampun mencoba, durus dicoba, sane durung boleh mencoba, silahkan main-main ke niki ke Bali Utara, tepatnya di daerah Buleleng. Informasi puniki sane gongge Sintia Kutip saking RRI.co.id.

0: Ingi Om Swastiastu, selamat pagi Rakalan Rai kantun nyaringin gongge Cynthia ring acara Rahajong Bali. Wow, gongge sampun nagingin untuk informasi kuliner khas Bali utawi kue tradisional Bali berupa laklak kelor, cemilan tradisional menyehatkan nge. Sane mangkin mangdi Rakalan Rai tambah sehat seger oger nge. Sane durung pole kecunduk sarang Pak Jero Gede mangkin kesempatannya nge. Niki Pak Jero Gede makal madiskade sampun trawa ring studio Pro 4 nyaringin ring acara Rahajong Bali kantos jam dasa sama Mali Jebos nge. Sekali biasa gongge sapa sanggra ring pesawat telepon 0361223361 terupun iki Mali Jebos nge Rakalan Rai dados pirengang ring aplikasi RRI Digital talar ring streaming rri.co.id. Sane mangken ngemosang indik etika bangunan di Bali. Sapa sanggra dungun Om Swastiastu Pak Jero Gede Mekel Madis Kadel. Inge
1: Om Swastiastu gongge. Nalar ida dane pendengar tercinta kita sayang kami. Dumugi nge kena rahayu senamian.
0: Astungkara, oh, Pak Jero Gede nalar kena nge.
1: Astungkara.
0: Astungkara, sampun boleh kejunuk mewali. Talar puniki Rakalan Rai ngeninin indik etika bangunan di Bali. Wenten napi yang Pak Jero lihat bangunan-bangunan di Bali, apakah wenten pikobat niki yang harus kita bahas hari ini Pak Jero?
1: Nge. Berdasarkan pengalaman ini ya, berdasarkan pengalaman nalar apa yang kedus ring tatwa karma tatwa purana, jadi disebutkan bahwasanya siapapun yang membangun di Bali ya, di Bali ia harus mengikuti tatanan etika budaya di Bali. Kenapa begitu? Sering saya mendapatkan kendala ataupun apa kerjaan. Jadi semeton kita di luar umat Hindu yang membangun di Bali, jadi ya seenak udelnya tidak mengikuti etika di Bali, sehingga begitu selesai rumahnya akan direbut, akan ditinggali oleh Buddha Cuil. Buddha Cuil dalam arti alam gaib. Nah, ini.
0: Berarti kalau salah bangunan butanya...
1: Bukan salah. Kurang dilengkapi dengan etika, upakara, apa yang seharusnya. Paling tidak ketika mengawali bangunan, karena itu adalah mokbong Ibu Pertiwi, dia harus mengaturkan pengeruak minimal dengan caru pengeruak
0: ayam berumbun.
1: Itu misalnya. Kalau tidak, rumah itu sudah pasti akan didiami lebih dulu oleh Buddha Cuil dalam arti alam gaib itu sendiri.
0: Nah, selain etika bangunan, tadi kan Pak Jero mengatakan belum melaksanakan upacara semestinya ketika orang-orang Bali membangun
1: bukan
0: bangunan.
1: Belum, tidak gitu. Tidak, mungkin karena keyakinannya dia tidak.
0: Tidak, gitu. Makanya tidak.
1: Mungkin tidak pernah dengar cerita di Bali bagaimana suasananya yang pada akhirnya akan terjadi seperti itu. Seperti yang saya tangani kemarin itu, yang punya rumah itu maaf orang dari Manado ya. Dia percayakan kepada kontraktor dengan seenaknya karena dia bukan orang Bali ataupun orang Hindu, dia bikin bangunannya tanpa apa-apa. Begitu selesai bangunannya dia tidak berani tinggal di sana.
0: Kenapa tidak berani? Apakah auranya nih ke Pak Jero?
1: Bukan auranya ya,
0: udah karena, ada hal-hal sudah, mistisnya kan?
1: Karena sudah apa? Karena sudah tidak ada upacara sedikit pun itu. Akhirnya di dalam sastra karma tatuanya itu disebut bangunan milik dari Buddha Cuil yang pada akhirnya ditinggali atau didiami oleh banyak makhluk gaib,
0: banyak
1: alam.
0: Nah, etika bangunan di Bali selain memang upacara nike semestinya, apakah tata letak juga termasuk dalam etika bangunan?
1: Termasuk etika bangunan di Bali ya. Apa tata letaknya, feng shui-nya, apanya harus minimal mengikuti 20% etika di Bali.
0: Etika
1: siapapun di Bali. Itu. Percaya atau tidak itulah yang sering terjadi.

0: Jadi.
1: Dan yang saya tangani sekarang orang pemilik rumah orang dari Makassar.
0: Oh, berarti nikah karena sudah kejadian, apakah tetap mencaru ayam berumbu nikah Pak Jero dilaksanakan?
1: Iya, bisa, sudah selesai, harusnya dilakukan seperti itu sebelumnya.
0: Sebelumnya,
1: namun
0: ya, Pak Jero.
1: Seperti sekarang misalnya yang saya tangani, ya harus kita upacara dengan pemelaspasan mulai dari pengeruaknya dan lain sebagainya. Namun sebelum upacara itu ada upacara khusus kita lakukan, pemindahan makhluk gaib ke alam terbuka. Nah, ini yang harus kita lakukan. Untuk apa? Untuk mendapatkan ketenangan, untuk mendapatkan atmosfer aura rumah itu menjadi adem, ayem, dan nyaman.
0: Nyaman, ya. Nah, bangunan di Bali kan banyak nih jenisnya, Pak Juru. Maksud Pak Juru hari ini kita bahas apakah bangunan rumah atau orang di Bali kan banyak membuat bisnis nih, Pak Juru gede.
1: Ya, itu dah, itu dah maksudnya. Artinya rumah bentuknya apapun, apapun bentuknya, jenisnya bagaimanapun, tapi harus wajib melakukan etika untuk upacaranya. Karena audien aura di Bali ini sudah sangat religius ya, secara menyeluruh, itu masalahnya. Percaya tidak percaya, itu yang saya sering kerjakan sekarang.
0: Pak Jero, banyak Tiki pastikan, tapi wasnanya pendatang-pendatang ingin konsultasi langsung cara Pak Jero gede.
1: Kayak kemarin misalnya dari jam 10 pagi ya, sampai jam 10:30 malam.
0: Setengah hari nih ke Pak Jero.
1: Hampir setengah hari ya. Aduh. Ya kebanyakan yang hadir itu mungkin dari mulut ke mulut informasi, mungkin dari radio ini dia dengarkan, datang ke rumah mohon informasi langsung penyelesaiannya.
0: Oke, enten. Sampun wenten solusi berarti Pak Jero
1: gedinge. Astung karo, memang sudah dibahas di dalam karma tatwa itu seperti itu. Dengan proses pemindahan makhluk gaib yang ada di sana kemudian diupacarai sebagaimana bangunan Bali yang seharusnya.
0: Ya, seharusnya. Mungkin Pak Jero lihat semakin kesini kan semakin banyak juga pendatang-pendatang bangunan di Bali. Kita memang tidak menyalahkan ketika memang masyarakat lokal wasannya adab kanan, adab kiri kan Pak Jero gedinge.
1: Sebetulnya kontraktor sudah banyak yang kenal dengan saya sebelumnya, sudah banyak yang menggunakan etika bangunan Bali para kontraktor. Tapi ini yang sering terjadi, ini adalah orang-orang luar yang ingin bangun secara pribadi. Dengan mencari kontraktor sendiri. Kiri. Itu yang sering tidak menyesuaikan dengan adat kita di Bali. Itulah faktanya.
0: Nah, Malisiki Niki, selain sebelum menjadi bangunan kan pasti ada bahan-bahan material yang digunakan. Yang mengundang Buto Cuil Nika, yang mana bahan-bahannya Pak Jero yang mungkin
1: bukan
0: tidak...
1: bukan masalah bahannya.
0: Bukan masalah, berarti
1: bukan bahannya. Buto Cuil itu dia kan pingin rumah yang bagus ya. Kebetulan rumah itu tidak diapa-apakan secara nisbalinya. Dalam keyakinan ini rumah saya ini orang
0: peluang lah untuk
1: betul peluang untuk mereka untuk merebutnya untuk tinggal di sana. Itu yang
0: inggih siap Pak Jero gede karena Nika pasti kerak lantrai minap Niki meduwe pengalaman sekali Pak Jero gede kentongnya langsung konsultasi mungkin sama mentan beliau Niki Pak Jero gede request telepon 0361 223361. Nggih ngemosang ini etika bangunan di Bali. Serupa Niki sana nyarengin nggih minap Niki male jebos sesi kedua gonggek mungkah mewali ring lan telepon sana mungkin nggih sapa sanggra Niki Dumon siki penelpon minap nggih utawi kali penelpon dados nggih Om Swastiastu selamat pagi.
2: Om Swastiastu selamat pagi donggek cantik.
0: Inggih Om Swastiastu selamat pagi.
2: Pagi telur jero mekal gede sukada.
0: Inggih jero gede mekal madi sukada ini. Nggih
1: ampura sira niki nggih ireng kita.
0: Niki ini Jerman minap Niki nggih.
1: Modulnya berubah-ubah dibuat-buat nih biar tidak kentara.
2: Iya, dibuat-buat pengten keni.
0: Ampun nang nek ngareani paling Pak Jero gede tian ini Jerman.
2: Yang yoga.
1: Nggih penapi Bu, penapi nggih.
2: Mungkin ketope sekenten.
1: Nggih.
2: Mungkin rumah ngisi darah dia niki ngwer ten pirang.
0: Nggih, Mang da pirang becek niki pini. Nggih,
2: nak wakario ten.
1: Nggih.
2: Megal. Niki ampun tertarik sana kentuk pik jero megal ten.
1: Nggih.
2: Masalah bangunan niki ampun di jero talaruko makario bangunan ten.
1: Nggih.
2: Jadi angen kita ampun bisnis. Nggih, makario sesuatu.
1: Iya.
2: Pun dia kade bawa di rumah kalah pun 1 tahun niki Mas Puput ngeten.
1: Nggih.
2: Patut maturune ngken yang Ibu Pertiwi.
1: Nggih, nggih.
2: Itu nas duen itu ngen wangunan ngeten jero
1: mak. Nggih, nggih, nggih.
2: Ah sampun. Kalar niki tanggal 29 niki jadi kenten melaspas mecaru niko jero mekel.
1: Ring purnamo niki ya.
2: Nggih, pun api minap jero mekel.
1: Dan sampun dikawetan untuk pemendaman kenten dasar tu kenapa yang sampun etikanya menyarengin etika upacara Balinya tu tidak apa-apa
2: ni. Ah niko sampun tu kenten jurumakal sampun mapendaman ampun dalam niko ampun tu kenten.
1: Inggih.
2: Ampun kenten kan ke bawah semua caru ampun jadi macaru berumun nan jurumakal.
1: Inggih.
2: Ampun kenten makin sane banget tuna sang tu kenten jurumakal.
1: Inggih.
2: Niki nak baler tembok pesan niki duen ido nak dipuri.
1: Nggih.
2: Baler sampun jantan anak pawikan ten kenten.
1: Nggih.
2: Menawi to wenten rencang-rencang ido kantun niko menang ten kenten jero mekel.
1: Nggih.
2: Aniko sane tunasan gitu angkin jero mekel. Mangkin sampun api antuk mangdo ido sampunan mengganggu pengledang ya nyarengin duaning nak jagi mode dagangan. Jagi makario kenten jero mekel.
1: Nggih.
2: Bengkel Vespa jero mekel.
1: Oh, nggih.
2: Pangtan di kanggu ken sane balerna.
1: Nggih.
2: Ring dijana dadas tiang makario gena jagi ngayang idapna model ngejot kenten.
1: Penyawangan nika.
2: Nggih, karena selat tembok
1: balerna. Nggih, penyawangan nika ring di luar pagar Ibu ya. Di luar pagar sebelah pintu utara, pinggir utaranya karyaneng kandang gede pelangkiran beton tapi kan kandang gede mangkin enggak tapi pelangkiran sederhana tidak dengan dasar tidak dengan pedagingan kadang gitu ya karya penyawangan permanen kata istilahnya gitu. Tapi bukan pelinggi yang menggunakan dasar jangkep sarang pedagingan kadang gitu ya
2: apa niki malah jero mekel
1: banget
2: nggih yen patut ya nikang yen nenten duaning lah mana saking margi mana aja saking lo tembok dur tembok pun api minap jero mekel.
1: Ndak becik nika ndak bagus etikanya enggak bagus nggih.
2: Oh berarti ring luar
1: nggih. Ring luar. Ibu nika dua tembok iku cara nak ngundang anak kan nak teko ya nah sing ya nah kada natinya. Jadi kan ya enggak bagus ya.
2: Ampun. Aja kita genang nggih ya ampun kenten sapun iki genah jero mekel mangga jelas.
1: Nggih.
2: Titiang niki kan margo niki kajo kelot titiang tahu margi.
1: Oh, niko balernya dah kena.
2: Nggih, ampun niko ampun baler. Aku kan ampun marero, ampun pemedal dah dados kan kenten.
1: Patut penyawangan niko kenten nggih.
2: Niko ampun atalar malesiki jero mekal.
1: Nggih.
2: Aneh ke bawah suau buto buti niko mangkin ampun maturan hidupna di pelangkiran di gena tiang medue usaha niki itu kan
1: buto buti deng sorry bu deng segahan niko
2: aneh yeah. Buto buti ne di bawah segahan niko ampun termasuk di rumah kal
1: termasuk niko
2: kenten
1: inggih
2: ampuro malih pangkat si tiang iwang
1: inggih kenapi inggih
2: nah sapun api antro sane jadi aturin ring linggih genah medue usaha niki jekel
1: kalau medue usaha kan tetap niko ibu ngelingin ada sang yang rambut sedano ibu ya
2: sang yang rambut sedano
1: inggih
2: ampun ya iya ampun ya kenten titi yang nak rajin nih rajin yang juru bekel berarti titi yang cani uang ya nih sampun
1: nenten ibu pinako sisi titi yang pun lolos nih
2: inge mau nikah duluan
1: dong rajang ibu
0: inge Inge suksuman ini Jerman sampun nyarengin yeah. Sampun jangka pastikannya ini kecawes oleh Pak Jero Gede Bakal nge Rungker ini Jerman serupun ini sana nagingin Om Swastiastu selamat pagi
2: Om Swastiastu selamat pagi Gongge Krishna ada boleh nyarengin
0: Inge Gongge Cynthia Niki Tubiang
2: Cynthia ampun banget
0: pasti kepatah modulasi
1: Inge Om Swastiastu Ibu Agung nge
2: burun di tiangnya sana wagar dan wijak
1: Sana. Nah, nenten ibu, sarang-sarang.
2: Boleh lagi tidak nyarengin kantun di jero sore dan boleh tidak makario.
1: Inggih.
2: Ini tak kenang tidak.
1: Durus.
3: Nama tidak kelindang jero mekel.
1: Durus ibu nggih.
3: Yang menten medwe jero becik, nak menten jalan meteduh manten. Oke, menten tidak rajin ngangen belabaran seraino.
1: Ah, nika yang utama, nika yang utama ibu nggih.
3: Jaru ngangen panco nika manten sampun sir ibadah ning tugun karang ring atas sampun.
1: Nggih.
3: Oh, tapi Mekaryo Mesari si titiang sekiwanten dan meresidang Mekaryo jero metingkat.
1: Ah, nggih, alon-alon dumun pasti ka wenten yang sampun wenten kayun kadia sapun nika ibu gong nggih.
3: Cukup titiang ajang ka manten sarang meliaro cucu kena titiang mewek sampun sih. Sami pekarian titiang ambil.
1: Inggih.
3: Yang hidup sarari nenten meresidang sane lebih jeruk.
1: Astung karo sampun amunika sampun napi malih ibu nggih.
3: Nggih. Inggih sane takenang titiang. Titiang kan nduwe tubuh ring lebo.
1: Hmm.
3: Ring apit lawang pintu titiang atur kanang rai-raine. Daler masegah ring lebo.
1: Inggih.
3: Sane takenang titiang ring tugun karang. Patut nih ke jero gede sana melinggih ring tugun karang ya.
1: Inggih. Yen pesengan ido nih ke makweh pesengan ido ya. Sana kaping ajang nih ke ratu gede nyoman sakti. Nalar yang sampun pun napi sejero ninggalah beliau mesti osan pesengan dado sang jigro manik kentan istilahnya gitu. Jadi tergantung dari etika tatwa yang harus kita pahami. Beliau sana melingin rike sana mendasar antuk dasar tur pedagingan sana jangkep unang irago ngaturang pangu bakti kentan inggih.
3: Sampun margi yang titiang serai-rai lo.
1: Inggih durus bu.
3: Pertinaan yang boleh sih rejeki sekewantan cukup angin kenten mantan ampun jadi waktu yang hidup ngerago anak alit paling angin mebrayo taler
1: inge sampun jangkep nih ke bu sampun jangkep
3: inge bu Jerman wau sampun nembaget
0: inge inge suk semua tuh biang
1: inge ngiring suk semua ibu gung
3: ngiring kenten jero
1: inge
3: nikang mereka demogi
1: inge rajang
0: inge
3: yang kayu waktu melukat wawah pisan titiang nenten-nenten sakit dur malu.
1: Astung karo ibu
3: edar sampun melukat gitu nge
1: yang
3: lagi ngakil malih
1: inge ngiring
0: inge
3: yang tuduh sengguho ngeleak sengguho ngaling titiang nangge
1: ampunang percaya yang sapun itu
3: sarang tenaga titiang adol titiang sikit nenten ngangge napi-napi titiang hidup mewek cucu titiang mana selamat rahayu jero sarang nalit titiang
0: inge suk semua tuh biang sampun nyerengin inge
3: puro titiang ping banget jero mekel
1: ngiring ibu nge
3: suk semua ping banget petua-petuahnya nenge
0: inge suk semua tuh biang
3: Mali jebos budal waspada ring margi. Salam sareng keluarga, jero istri, jero makal.
1: Inggih Ibu, nggih.
3: Kita pentuk Prama Santi.
1: Ngiring Om Santi. Om.
0: Inggih sok sama tu biang yoga sane mentan ring udangan Gunung Karang. Mali sikip penelpon sedurung ring gala mesanakan ka anggen nggih 0361223361. Om Swastiastu Rahajeng.
4: Om Swastiastu Rahajeng.
0: Inggih, Rahajeng mewali. Sarang sirai ring gonggak mangkin.
4: Gonggak tiang ring selat niki.
0: Selat segara berarti nge.
4: Kan selat tembok.
0: Selat tembok Tanjung Bungka.
4: Dan ampun uninge kan jero gede
0: mak. Oh, sampun uninge.
4: Yang Pak Kak Aselo tiang.
1: Inggih. Sampun api Pak, sampun api nggih.
4: Sane dumun ta kan dan mangkin sampun yo kawentenan putu dan duasnya mengentuas bidan Pak Yunita mak. Kak Aselo.
1: Mungkin kakek Ani Aselo Anelo.
4: Ini Rahajang Jermakal.
1: Rahajang Bapak.
4: Titiang ampuro peng banget niki sampun yo nak mau asto tua kalau tua.
1: Tinggi.
4: Kirang antuk tangetan.
1: Tinggi sarang Bapak. Tangetan
4: dumun nana titiang nau ngewangun niko ampun. Sesidan tangetan
1: padut
4: tempat suci pewongan tangetan wenten jagi takian titiang kedek pengampun titiang jep atu petara si raja sana melingo karena tanuning ya tah
1: padut
4: nah sampun daging dasar yang ada napi malih kocap niki yang ngangin napi wasane kosalo kosali petekan kenten unagi bali kenten tiang
1: padut
4: nah sampun memargi sami kenten
1: tinggi laris
4: mungkin ritat kalau di tiang wenten raino kajang klion purnamo tilam tur raina agang balungan tangetan
1: inggih
4: na plangkir di jaring bale adat kendan yang cara driki ya
1: inggih
4: siro sane kayat rike ratu gede
1: inggih
4: siro gede
1: kalau bale adat niko terkait sarang pewangunan duwe bapak nggih
4: nggih
1: beliau sane kita astawa boyo jerian banta begawan sang yang biasa utawi sang yang biasa bapak nggih. Karena beliau sane ngawi wenang ricejeronan pewangunan turmaning micayang warunugraha kerahajangan lan kerahayuanan mangde sareng sami sane meneng ring jeruan rike kenten nggih Pak nggih.
4: Uya ide betara biasa kena
1: begawan biasa
4: nggih. Oh, ide begawan
1: dewan bangunan nika
4: dewan nika mawene titiang nak dan purun nyanan mapi kang wangkang ya popolo sira jasane medue
1: renes
4: bang wangun niki
1: inge, ya
4: ring sekala merangsa ya ragon ngelahtang kan
1: patut patut
4: dan ini pasti ke karena raga beragama Hindu
1: tinggi
4: nika niki nak sami semeton niki ampun lawas niki jero Jerman
1: nah
4: akeh ragane yang cara tiang lumun ampun ni kang yang meniki syukur iman
1: dan patut
4: tiang patut nak yang rerah ke kirang pasti dia ujek kirang
1: ampun
4: yang ini sampun medue ni kang kirang tapi malin itu medue nih dadas malih siki
1: nih durus napi
4: yang tiang mesegah ring pelebuan niki tangan
1: lebuh ring lebuh
4: ring lebuh nak ajong je gigis kedek ni kita ngetan
1: patut, yang
4: madui angkul-angkul kuri kan
1: iya iya
4: madaging iya. Napi wasane yang cara driki ya tempat nempel aja ni kau dikurikan kalih ni kau
1: tinggi penyawangan ni kau
4: nggih sane ring yang titian nak kan sampun uning jiru maka ring
1: ring pertigaan bapak kan nggih
4: sane kanan kan dawah dadwas lah
1: nggih
4: sane kiri dangin
1: danginan nggih kita dari dalam hitungnya nggih
4: oh kenten
1: nggih
4: siro ni nah yang tiang ni kau yang di betean ni kau ring leboh kan tabe pekulun sila segahan ni kau napi durga bucari kocap
1: nggih kan? Durga bucari hari ni de ni kau nggih sane mau utama durga kala pak ya
4: siro
1: Durga Kala, nggih.
4: Durga Kala.
1: Nggih.
4: Nika kan segah nika nggih.
1: Patut segahan manca warna utawi berumbunnya di sana.
4: Patut.
1: Bapak kan ada di pertigaan itu yang uning banget nika nggih. Pertigaan mawinan segahan duwe di depan nika katuran dua macam bapak nggih. Yang satu berumbun manca warna mencampur nggih. Yang satu manca warna artinya warnanya berpisah nika nggih.
4: Berpisah maksudnya tiwas
1: kan? Nggih kan bara kelor putih nge. Kangin kan niko ke bawah manca warna mangga kuning nggih. Kalau berumbun niko ke bawah warna yang dicampur dados iki niko berumbun bapak nggih.
4: Nggih dados iki niko kan biasa nge. Di tengah ampura jero tiang nak mesegah niko nak ben meli kalau tiang meli saking serat iki nak ampun niko matiwasam ampura peng banget ini peteluan niko kan wenten ring sisin tabah
1: nggih sang yang indrabako duwe
4: nggih yang sampun meduwe kenten nah artine angin penyawangan ido kenten
1: patut
4: patut nggih yang ring kuri nika
1: nah ring kuri nika sang yang kanan nika sang yang Iswara Mahakala lanang yang di kiri sang yang Maheswari istri ampun Maheswari kan istri kan
4: nggih istri
1: nggih
4: ampura tiang nyalem gede nak tiang boleh ya kendan sampun ya ketik tiang setempel tiang menrika
1: ben lagi
4: patut ya ampun nika
1: inggih
4: bedangan nika ampura peng banget tiang boyo je pun apa pun api
1: tekenapi pak tekenapi
4: keluarga napi tan akeh uning kenten makanya bepulo asang yang titian siro jene medue santuk kan tirago kan percaya nak sekadi atur tiang wawu sekala nih rago je menungguan tapi wenten nih
1: ini skalanya memang bapak seharusnya kita wajib uning di sejeronan pelingge kekawian tu irago pangten ngawi manten genah dan uning napi katuran napi malih dan uning kan dan nirdon nih ke bawah
4: patut tapi yang ring pelangkir nih kau jauh sampun jauh napi nih pemargi yang cara mungkin kan nak napi wastane jero gede yang kan akeh yang ring taban sapun niki yang tiang ring dan pasar tiang kan sapun niki
1: wet yang sakit desa mau caranya mesti wasan gede
4: yang di taban yo tiang margiang yang di dan pasar margiang tiang sekali teriki
1: tinggi kan kadi kasih nongga ni di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung kan begitu panggil.
4: Inge, ledangan cicang ampura peng banget ni kita.
1: Ya, kenapa pak? Sarang-sarang cicang juga
4: senang. Cicang matur suk semua peng banget, sampun ya uning makin. Kaduas ni kan becek.
1: Patut, patut.
4: Irago ngodar wastan. Napi para bida betara.
1: Inge.
4: Suk semua jero mata.
1: Rajang mewali.
4: Rayu.
0: Inge suk semua wali kasih lo.
4: Suk semua.
0: Inge suk semua peka sampun nyarengin. Inge semataan sami malih jebo selontrang malih nih Pak Jero gede makal manis kan.
1: Inge
0: sana mungkin galah mesana kandumun ke angin.
5: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
6: Kanten miyarsa yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang inggih punika acara Taman Penasar yang kalah kadi makin benten Sawitra menika sami benten naoman jero
7: ditiang
6: niki mbok tiange
8: saking kan sidang meklu mertimpung
6: tajung
5: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
9: Adek kenapa?
10: Aku jatuh.
9: Mana coba mama lihat. Oh, enggak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.

0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
0: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kokoknya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: Ingira Kelantrai kantun nyerengin gongnya Cynthia punikiring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Minap Niki Malisiki penelponnya Pak Jero Gedenge karena galangannya kantun mali 5 menit. Om Swastiastu. Inge selamat pagi. Sira puniki sane presiden nyerengin pasti ke akeng nge kebanyan tok galak. Kangen numen siki penelpon nge. Om Swastiastu selamat pagi.
1: Om Swastiastu, atuh gongga Cynthia.
0: Inggih Om Swastiastu, mewali atuh aji. Duru sareng Pak Jero Gede.
1: Om Swastiastu, Jero Gede.
2: Inggih Om Swastiastu, tuh aji.
1: Tiang jam 9.10 menit nih ke tiang harap-harap cemas, Jero Gede.
2: Penapi.
1: Biasanya Jero Gede kan jam 9.10, ampun, tiada.
0: Nih kan betul nih ke Pak Jero Gede.
2: Aduh, ring margi, genah tiang ke kota nih ke macet pisan nih ke.
1: Tarkot, tiang sampun kenten, Jero Gede.
2: Inggih. Kalau titang yenten kuningan mantan titang sida libur sios menika pasti ka titang rauh siaran
1: titang sisa perangko niki tempel terus
2: tekenapi wajih penapi
1: wenteng dados taken di luar topik gitu
2: durus
1: titang oton titang harus pasti manis napi permata
2: aduh kalau nika ampunan nika ngwaca nika ampunan
1: nggih ampunan
2: dari nggih tekenapi
1: penting titang siap mendengarkan terus acara duit.
2: Astung kare dumugi.
0: Santi Om suksema. Yang ning waca di hari Sabtu minggu pertama nih nggih waji nggih.
2: Kita menyalahkan ugar-ugar kita nggih. Ngwaca sepisane ke khusus ring Sabtu minggu pertama nggih.
0: Nggih, siap Pak Jero Gede. Kembali ke topik dumun Pak Jero Gede malisiki pertanyaan. Nggih.
2: Nanti sana unian yang titiang bau nika titiang unggahang daging di sejeronin sastra dontaring karma tatwa purana ya. Jadi semua apa yang kita perbuat pasti ada hasil ya. Itu sebuah lontar, sebuah sastra yang mengulas tentang karma ya, karma kehidupan kita. Apapun yang kita perbuat tiada karma tanpa hasil. Semua karma itu pasti berhasil.
0: Ya,
2: baik ya buruk ya tergantung dari perbuatan kita.
0: Ya.
2: Pastikan dari sejarah dan tujuan ngemangi yang jaga itu pasti ke meruruh sana patut utawi becik.
0: Nggih,
2: ini ke daging topik kita dari sejarah dan pemargi. Ide dana sana kengin konfirmasi serang titang dan harus melarapan nomor WA titang untuk konfirmasi ring 081 ya 338 588 ya 956 081-338-588-956 titang mengenai ring Bali Banjar Ben Biu ni kan ngelodeng Bali 500 meter dau margi wenten sampun Gang Cendana utawi Gang Sudamala karena rumah titang apit jalan ini ledangan kirang langkung untuk titang uning ayang Lunas Agung Pangampura sedang cenamian
0: ini suksama dahat nike Pak Jero Gede Makel Madya Skada sampun mengusahakan untuk rauh nike ring studio Perompat
2: pastikan
0: berbagi ingin. Kita setiap hari Sabtu utawi rahina sanis
2: ini sudah banyak WA ini. Yang kenapa durung siaran
0: maka dari Nika salah satu siswa Pak Jero Gede Widangan Gianyar samun khawatir kan betul penikang gongge niki gongge ketuk-ketuk dados penyiar takutnya jajah gongge pelunggu sarang pendengar ini munapi ternyata galah membelik bang sarang Pak Jero
2: iya titang pastika hadir kemon kewilangan untuk suasana ring margi
0: nge patut nge. Tapi malih makin hari Sabtu nge
2: patut,
0: Pak Jero
2: patut,
0: nge
2: libur kira-kira sepi atau rame orang melali gitu nge
0: kapan nge suksama dahat Pak Jero
2: mogi-mogi
0: bermanfaat utai mepi keno ring arsa talar kain pami arsa sami pastikannya nih selami gongge bertugas wenten kakirangan gongge sindi ngelongsur geng reneo pengapura Pak Jero Gede
2: Giring.
0: Kita tutup dumun untuk mencarang para Mas Santi.
2: Om Santi.
0: Om.

Selamat pagi Rakaden Rai, Pengurus Provinsi Pemprov Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia Pemprov Bopsi Bali Masa Bakti 2026-2030 resmi dilantik. Pelantikan dilakukan Sekretaris Jenderal Sekjen Pengurus Besar PB Bopsi Ahmad Fadil Nasution di Aula Melati Kantor UPTD BKP SDM Provinsi Bali Kamis 16 Juli 2026. Ahmad Fadil Nasution meminta Pengurus Bopsi Bali yang baru dilantik tetap menjaga solidaritas organisasi dan mempertahankan prestasi atlet pada PON 2028 di NTB NTT. Selain itu, ia mengamati persaingan antar provinsi saat ini sudah semakin ketat di tingkat nasional. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum KONI Bali Iketut Jagra Sunu memberikan apresiasi atas kerja keras pengurus biliar selama ini dalam mengawal perjuangan atlet di berbagai event. Banyak tantangan ke depan yang harus dihadapi Popsi Bali demi membela nama Bali di kancah nasional. Mantan Ketua Umum KONI Bali Iketut Suwandi dan Igusti Ngurah Oke Darmawan juga memberikan apresiasi sama. Menurut Suwandi dan Oke Darmawan, keberhasilan pembinaan dan prestasi cabang olahraga sangat ditentukan solidaritas pengurus, atlet, pelatih, dan semua komponen. Sementara Ketua Umum Pengprov Popsi Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarsa, SPKK, mengaku siap bekerja keras untuk memimpin organisasi biliar di periode keduanya. Pembibitan atlet menjadi hal krusial yang harus terus dilakukan melalui berbagai event atau kejuaraan. Rakaden Rai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

inggih ide dane para pamiar sesarang sami sane banget uang yang titiang sane stade oneng miar seyang acara taman penasar perumpat budaya RRI Denpasar kecundo malu sarang titiang keluarga kesenian Bali RRI Denpasar ering rakhirnya mangkin pacang malu ngaturang acara taman penasar iri-kiring studio sampun rem

Janten sampun makwe saneten manut ring sijeruning adnyane indik ketembangan basa basita napi kilubiri punike ngerinin titiang nunas agung rene pangampura pembangat pisan ketah manah titiange ngepi nunas ring idedane sarang sami mangde nyarengin talang ngicinin tuntunan pemargi lamakane acara taman penasar persida memargi rauh kepungkur wekas. Ingih, kadia sapun ike pina ke pemeruan yang atur titiang. Acara taman penasar pacang kawitin titiang. Om, awi genam astu nama si diem.

Para pamirsa, sanedahat uang yang titiang. Menawi sampun sida jana pada yaitu manusia ini. Ingi punika nyujur-nyujur sana kau ucap mau tamu kerahayuan ini.

awake punika muponin kesugihan kueh menawi ce arte barane kegelaran antuk itu.

Yadian ke puni kemupun yuki ingi puni kepala patine kepangihin ian sampun sida mesuwo darmo meperwati iri kering jagati.

jroning sampun kesuciane kegamelan asapun api jeke prewesianing gumine memetan kekening antuk ini kepune kene sami tis tis antuk itu.

jening-jening sayang bagus anak ibu kuy dewa. Jalan anegang malu muni.

sayang bapu meh-meh bunyi petang subuh rasa yang rakinan turmaning subuh rasa yang bapu kia.

pertanian ada buin pejalan meh-meh dina rahayu nuju ditu dina purnamo ne jening.

itulanta subo pragat idewo papo nujur lingih kita muja lingih kita sang yang pramu wisese.

nama kehawinan anak ibu ke bapak bani nyamatan kalani mujeling hidup itu buen munuh kang ragam.

0: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya
1: Bali. Jadi Dani pada pamiarse sarang sami, ering DJ je pada mekenah. Sanim dengan yang di tiang makin antuk. Duta belang asapun itu. Duta belang dur tanah badan langit. Sane kari Susatyo nyarengin acara Taman Penasar RRI Denpasar ring rakhir ini makin suksumane mana orang di tiang. Dige sane makin pajang blik bagang di tiang dumun. Napi sane wawu kewacen. Nah, benten makin ring sejeroning cakepan punike Darmo Setiti ne boyo wenten sios. Gusti Putu makin tunaseng di tiang. Luane. Dane sane negesen.
2: Negesen ngurah sumadi ya sanro.
1: Mari jebos. Sarang nyoman di tiang dalar inayang. Anuang dumun sinaka ngakidik dumun.
3: Kelepeng gede.
1: Kelepeng.
3: Kelepeng.
2: Nggih. Yen ten uang antuk titian ki empuro ben banget para pamirsa bisa punika ya.
1: Pedut.
2: Ngene kang ya mangde manusa ne adeng duane ngidup pikir jagate wantah wenten lekat hidup mati.
1: Ut peti.
2: Untang ut peti sedi preline.
1: Pasti.
2: Mapan tujuane negamu moksarta menjaga di teye ceitiranmu dipuenkan iki moksene niki.
1: Ah.
2: Yen sampun sido anut ki manusa sami ngemangang tatwa suci sida sampun kan di bawah sada lintang dan keikat antuk sada ke bawah material-material di dunia niki ya
1: oh
2: sange oh ini kau dumun hanya pekliat dumun
1: padut padut
3: ya gue cuman dan dosnya sane mangkin maosang ini kawintanan mokso tetap niku santukan sane pitung rahino nganinin tan ke anan malu sampun keles ring tegolan inrio. Saya kewantan puniki sarne pinih berat pun sepuniku. Yang sekali titiang sarang sami menawi itu sana wentan deriki durung presido melepas puniku ikat-ikatan duniawi puniku. Makawin akeh aja panggih ring sironing status. Winton sanetan kantun sampung dagena amor ring asi cintio.
1: Nah, niki malay, niki malay. Nah, yang nah, sobi akan nomor
3: kita.
1: Nah,
3: dodonyin kayang kucit nih mati dagena amor ring asi cintio.
2: Amor ring asi cintio kan menyatu ring linge hidau.
3: Kesujatiannya yang taniwang amor ring asi cintio niko sampun ke bos mokso.
1: Nungil ring ide sansangkan paraning di madi.
3: Inge.
1: Boyo ngerah tempat di sisinya boyo.
3: Sapun api niko sane kado sapun niko mangdo ninten berlanjut ten sapun niko yang kebosan amor yang ngacintio pun niko metegas bersatu kembali dengan Tuhan dengan ide sang yang pencipta sapun niko
1: betul
3: napi daging tere ngajang ne dumogi
1: nih
3: dumogi amor yang ngacintio pantan sekeras-keras sampun amor ataupun niko
1: artinya niko kan harapan dan dosne
3: yang sabar lagi kan dumogi kan dumogi berharap
1: ini duane napi magoinan daging dumogi duane tengkeni antuk
3: tengkeni
1: sang sane mepun api madan mersidayang nungil
3: ini
2: duane asuwe
1: asuwe
2: asuwe dan
1: asu
2: bakar musuh bakar mo
4: buat ini kan
1: nge manut kadi sene ke wadari wawu niko na tan lempa sering asu ne dong
2: iya ya
1: pun api yang man makin ukuran rauh dijo kaden iki sene persidong mikolikan dengan niko ampun lades ni rago makin kadi nak minum obat ngangen tapi ya dosis sepuluh ngangen takarane pangtan overdosis dibanding niko nak sami kebuatan tuh inrio niko perlu membuat pisan
3: padut
1: yang tan wintan inrio berarti rago tan wintan utsake tan wintan semangat
3: patas kadi semangat niko yang imbang sekadi api tan sapu niko
1: api nah
3: api sane cien angin
1: nih
3: api sane sane sebagai sunih napi sebagai ngelebangan apokalnya mungunan
1: nah makin malih mewali rikalaning kewentenane pun api mungkin napi ke kari berahmo cari.
2: Nah, niko.
1: Napi sampun geraste, napi sampun wano prasulan biksu ke. Kadi nak meratangane sering sampun kebedar dan nanyakane. Yen kari matah niki base. Sampun ni lagu jenis kang kompor kan dan lebang-lebang. Angkat api niki semangat.
3: Padahal
1: inrial gairah
3: dengan pusuk dah dene aja.
1: Pusuk niki gede nang kompor niki. Ampun lebang artinya ampun nak meluap lebang anu jangane istilahnya bahasa punika dan dosa jangan ya niko tetap male agang apine puon dan
2: puon jadi
1: nah ngeringo niki sampun diragi manusia di channel sana ke bos wiwi ke toh dijo makin ngerera jantan api sana ke tegasin ya oleh Gusti Putu ring sastra ne sana ke bos sastra tah
3: ke
1: ngebentan male gu tapi lokota lanuten ring desa pekraman landres tetah punika awe-gawe dresta sani memargi ring suang-suang desa pekraman dengan dan
3: Liman ah iki tertarik to punika sekadi nyakan wawu ke baos yen sampun rateng ajangane jawate padaman apine utawi alitan to
1: alitan
3: yen mangkin padam tan mumpunan entan terus anget nyidang sekadi makin wentan magic jer tan sapunika terus ya diaton sampun lebang sekematan terus anget
1: terus anget
3: yen rakan makin reng kehidupan ya diaton sampun lingsir semangatnya tuan tuan wentan
1: nah makin puniki yen ning ten iwang male ditiang nyambung pengenikan Gusti Wawu ngerarah anget ya di Aston sampun dan antuk genine punika ampun ratang aja ngane to pengkari anget antuk mijik jer mangke diraga yen neraka ngering yuse kadi sampun kepah ring pemargi catur asrahmone kari agangan kan kari yusone brahmo cari kewabakin malah geraste ngek gede apa nune bayu erika yen ampun puniki pacang wane peraste napi ini ane tingkatkan sana ini jelang rasa niki anune ring dalam ring sejeruning adnyane duaning umur sampun angga sarira sampun akeh kekirangannya kadi mobil ini ke wentan karet ne wentan apa ne yang rusak dengan dan yang rimne dan sebagainya mungkin spiritual yang nah, ngetang
3: niko anget tangane mungkin
1: nggih ten mewali mungkin kadi prosesan we nggih wono prasen eh mungkin kan mewali malah kadi proses wedang kupu-kupu ne nggih mang aeng dugas dadi kentene ulat de dumun ampun dadi kusio ampun dadi kupu-kupu kan cegeng cantik kan demen demak anedot napi wasana ningale nyingaken dengan dan mungkin iraga yang sampun akeh gegamelane kaji kawuruhane pepayasan aji kaji kawuruhan dugas kari iraga gede bayune yang sampun lingsir laris ampun proses terakhir tanda dos angin ngeliangin generasine nuturin generasi ngemang contoh apa yang ngidang lakar nyemak langsung aji tenaga dengan dan ampun jantan iraga mapan wurde sampun dengan umur ampun lanjut aji petunjuk aji penuntun pawisik iraga nawang mengeling neng mai malu aleh pupuk sinome de naning keuangan negak tan perlu iraga lakar mereka-mereka muatan tenaga gede
2: ngantor ke bawah surah wawu nak sami jadmu wanda napi ini jutir kangkina kau nak kenapa
1: ini
2: api ini sabun api ngantor pangdo bersida yang ngadok ke ngapi ini sana wedan dengan ngangol sarira
3: padahal
2: iya numur jenik ya jenik ya macam lelek ngede-ngede ngapi sejuantan kini ngantor ibat segi kian gedean pilar api banyak jenis kian cara pang gede api yang matah ya mungkin bahasa banyak yang lebang gedean ada api
3: ke wanta nak masuk talar niko mupodang ya dia tu sedang matah gedean api ini bisa angus nada lebang tuaro
1: karena
3: kan pantas ya
2: maka anak udah jalan pindah jek bah panggal lepo kan ya jek lain pelajar ya niko kan ada juga yang itu panggal lepo suarga udah
3: Berarti karbetan
1: ini. Karbetan. Iya. Yang kian tenang malah dulu masanya ampun
3: tasak
1: dona. Tasak kadi anu ne ya woh-wohane mekarbet ya dados. Jadi liur sana. Oke. Mun mangkin kadi alit-alit teh mangkin ane istri ya dia sun lanang dan wawu duo telung tiban utawi dua tengah ampun gayanya kadi anak-anak remaja dah. Kan ampun yang menapan masa benarnya masa kanak-kanak,
3: masa bermain, masa bernyanyi.
1: Nggih, di kampun abet-abet ane be ngangen kebayang ngangen dan sebagainya tapi ya dari kantor ring
3: kena lomba kan, lomba kan kan.
1: Nah, contoh makin wentan ampun ampuro di dana iki tenjar anu nyen bas ibu-ibu umpama lunga ke warung tapi yang medlano pendek acil udiran saja.
3: Nggih. Kinten. Pakaiannya 17-an, sana ngangen 71.
2: Ben, ben satu-satu nasaran mana panas gumi yang gitu. Kali sekarang itu kau kenal ben.
1: Gitu. Makin waliang makin mang de benah urutane ampunan lu nge jangan si malu. Benahe malu anggon. Nggih nggih nggih. Benahe dumunangen nak benah metlano yen makin yen lunge ale luwung metlano kene banyak benah. Banyak pantas si dage botuo pantas kayak gitu. Benah pantas luwung siduri jang luwung.
3: Nah. Mawen ini ampun umur amun iki ampun ngale bagus. Pangus
1: ya. Pangus yen pantas ya ngen. Ayen mulus ada ajak jarak kena karo jero kenal potrak wot pas nggih nah makin rago mangke penting ne ring alit-alit tetap napi dikae nurin yen lakar pesu deui rak napi male makin kena pakai wedan pemerkosaan dengan dia ring alat anak-anak remaja kenakalan remaja dan sebagainya nah sering rago ngerausang kenakalan remaja dikengkene rago sap ngerausang kenakalan tua mapan nah tua ke masih nakal gitu
2: bentar dislah ABG tua no. Kalau yang man pesu ingat rumah monto dan pesu rumah kengkeno monto yang seng mana banyak gitu.
1: Nah artinya ni ke iraga tetap punapi antuk aneh tapi pengnya demen nak nyingakin pangtan masih iraga ten cocok aman aban-aban ni dalam patut cerita yang mendekap mungkin luom yo mengenah pe mudang nyaput yang mendekap dan dan fantas gitu loh fantas dan dia sampun tidak ke kundangan tapi ke nah ngangnya dia nampun tidak ke lakar juma santai dan menten lakar ketemu sarang orang lain dan di luar ke di margine nah ngangnya pendek untuk suami yang istrinya pengdeman yang istri suaminya pengdeman ni ke dados ni ke masih ring rumah
3: tinggi dumadak dumadik aksi ragan-ragan
1: nah introspeksi diri.

0: sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Ngerebek keris Ki Baru Gajah. Tradisi ngerebek keris Ki Baru Gajah dilaksanakan oleh Puri Kediri bersama Desa Adat Kediri Tabanan Bali setiap 6 bulan sekali saat Hari Raya Kuningan. Keris Ki Baru Gajah merupakan keris peninggalan Dangyang Dwi Cendra. Ritual ini dilakukan dengan mengarak keris dari Puri Kediri Tabanan menuju Pura Luhur Pekendungan di Desa Adat Braban Tabanan Bali. Tradisi ini berfungsi sebagai penolak bala. Pada bulan Januari 2020, tradisi ngerebek keris Ki Baru Gajah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia. Dengan demikian, ritual ini mendapatkan pengakuan secara nasional sebagai warisan budaya dari leluhur masa lalu dan wajib diwariskan kepada generasi yang akan datang.

Sahabat budaya, pembangunan nasional dinilai harus dimulai dari desa sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu pembangunan desa tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tapi juga perlu mengutamakan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dosen pembimbing lapangan program kerja Kerti Bali Sejahtera sekaligus akademisi Dr. I. Putu Ari Astawa mengatakan masih rendahnya kapasitas pendidikan kewirausahaan dan penguasaan teknologi menjadi tantangan utama yang menghambat kemajuan desa. Untuk itu, pemerintah didorong memperkuat program afirmasi pendidikan termasuk melalui skema satu keluarga satu sarjana agar semakin banyak generasi muda yang memiliki kompetensi membangun daerah asalnya. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jukungan. Jukungan adalah perahu tradisional khas Nusantara yang sejak lama digunakan oleh masyarakat pesisir. Selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, jukungan juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan pendukung wisata bahari. Jukungan menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat pesisir yang masih lestari hingga kini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Koning kau ucap punika pedetan, peningan, penyucian, dan sida menawi te merasa sida ngelebur sekananing papu neraka.

Ngayang alih meh makwe pisan jane padene ngemargiang punike sastra, ngemargiang punike kesucian pikayun, medir teyah terene kebawas.

genahe kelintang suci, kelintang mau tamu sireje, sadarauh kareng genahe puni kemeh-meh tansi de menawi temo balik-balik.

tapi kaya ngamule kang ini punya kekeningan ngamule kang swarga janten dari kegenah talar ngemargi yang catur baraden.

muni kemeh Dewaratu sak menawi dipun ring kesukan jagad ring keliangan jagad

Piye tetu Joni depereng jagat punika sampun sida ketemuan kesentosan kekertaning pedepan.

Enten medui pikayun ngambang-ngambang jak siki wantah ke paremartan, kesentosan, keheningan, kesucian punika sampun sanewenten ering petirtani deh.

ide sampun saningar digenake Bos Rahman meh-meh ngantos matuhu di Kang Yusa lingsir kanan ide sang paraguyan suci.

diadias tungki pun dados orencang sakewanten dinut orang itu anak kelingsir sastra kesucian taler kepelajahan antuk dipun malih kesatia bisa dari itu anak kelingsir.

Bali kuningayang sane mangkin yukti patut pisan mekadah jane padene manusane punika jagi ngelarang kesucian medir teater ring pasraman.

Abi sane kajah-kajah nantukipun isi siya Dewa Ratu mau tamu pisan kekeningan kesucian dasar aksara.

memengan tos tapo akidek nenten wenten lempas ering ajah-ajah ide anak kelingsir jak sampun punike kemargiang antuk pare sisione saming.

0: Kadang menawi sampun sarwa kusumo nejanten, amun hana dewa radung likup sehana ning peseramane.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: lebih ide dane pada pamiar sesarang sami sane banget wang yang dibiang pemekas sane oneng ingian sane kari susah dia nyarengin acara taman penasar RRI dan pasar suksumaning manah dumun kadur kadiatur di tiangi wawu sane mangkin pacang belik bagang di tiang napi sane kewacen iwawu antuk pupuh durme punike sane ngewacen kapertama ibu Made Murdani kaping kalih puniki ibu Wayan Karmini wintan talar sane pinake negesin wantah dane Gusti Putu Sucinte nggih mangkin sampun wintan ibu Wayan Rimit ibu Wayan Murni Asik ingian Bu Jero talar Bapak Nyoman Sunarte mangkin pacang tunasang riyen niki ring Gusti Putu Dayang klepen dumun semetone mangne
1: geni
0: ngantuk mawosan sapunika durus dumun iki
1: angyang nane doane dalem pisan wajen niki
0: inggih
1: dagingane dalem angyang pedakene
0: gitu yen sami dalem ten wetan pusah dah
1: yang makin
0: nomor esom kayangan tiga mana jangkap ya dengan dan ya
1: menawi itu mau seng genah ini kita wawo pada pertama niki weten genah yang begitu indah sana becik saja genah petir teatran genah mau lepasang puni ke malu-malu genah yang utama niki niki puin pertama
0: genah ke puni ke weten ring jagat sunil napi ering jagat mayo pada ni Riki. Oh, inggih. Genahe punika saat make ke angin wanta pebersihan. Pebersihan male dah sapunike ya. Yaning pebersihan punika jantan sampun wenten kekalih yang teniwang. Dengan itu disebut tuh.
1: Inggih.
0: Pebersihan secara kasat mata inggih punika jasmani. Sane wanta kangen ten tuyo pemekan.

0: Mas Neng. Nah, Toyo, Toyo punika jantan sampun sane Neng. Makawinan Toyo punika mebuat pisan ring sejeruning kauripan niraga sarang sami. Nah, mangken wenten malih sane kebaos jiwa, ingian pembersihan rohani. Nah, punika jantan sampun mebinayan dengan terus di. Yeah. Napi punika sane sering kangen, sane sampun ketah punika boyo wenten sios dasare tetiga trikaya parisuda manah cike wacike lan kayike. Ina yang amuniko dumun titiang ngang napi nguningang na mangkin gireng dumun bawasang sadelianan durus deh.
1: Nak niki semawasang bodirtan jantan sampun sane nuena niki yang memiliki jantan sampun sang peragawian utama tios lagau jumah jasanya nyen sing teko ka kemur sang
0: ingin membinayan
1: membinayan lagi coba ngit lagau ya sang teko melihat teko yang
2: kan ada yang toyo
0: sanin ruwenang ide sang merangis sampun suci
1: betul
0: menyoman ngelah lagau man
1: aten tergantung yang memiliki ini kita tuh.
0: Oke, entar.
1: Nggih, mereka mereka mana di tiang nyurjur
2: pun. Nggih. Bawa sportirtan. Sportirtan. Nah, atan mendantan sampun sang sane nuweno sang mau tamo. Nggih. Mungkin nak ne ngeruruh dalar tuh kita ngeruruh petirtan ini kok mungkin.
3: Nggih, yang tiang menafsir ngidik ki bawas aji di tiang bono. Niki genah tempat kan obe. Niki mejantan sampun genah potirtan pasti kau pegenah sani suci mau durgama minatkan aja nge yang kena taman telaga luwum hirip daring lah congoh di kerituan yang taman di bebas mantra benerin taman safari itu taman mini makin kena suci pasti kau sani ngerauhan pasti kau sani medue mana cikayun
0: pacang nyuci yang
3: rata melarang
0: tapi kayu
3: minat mau bersih-bersih yang tiang pun ke rumah tiang lah ini pas saya menjalan telaga ngembang pasir orang mereka
1: telaga ngembang itu kena kene man mas apa nak
2: nak mas angin
3: nah nak udang tujuannya sih kan tetap sih sembarangan ngejar tiang
1: udang ada telaga
3: gembang yang ngeros mas angin kan mau bersih saat ini masih berjalan bersih mau ini bawah ini genah tempat mok tane kan ilai masjid lagi ngembang pok sing bayah mok tuh.
1: Perangkat apa kamu?
3: Coba perangkat di perangkat kau sate molas karena solas.
0: Yang di tiang ngemanakin puniki malah gredek ngelanturang pengenikan dane gusti. Kudu genake utama wit sangkaning senin rewena.
3: Nah, ini maro, ini maro medah lagi dong.
0: Kewantan niki balikan balik ide. Sanin ruwenang suci vibrasinnya genahnya dado suci
2: aura dan?
0: Aura ne iya nererakan titiang mangkin ring anggo serira ring buano alit sang yang roh punika sang yang atmo suci anggo serira seni kebos badan kasare keni pengaruh ne iyan mangkin jatmo menusane sanin ruwenang punika suci genahnya buano agungnya sebuah diri ke aura punika sane ke bawah suci jantan sampun wentan dirika maka wintan ering dija wentan anak meraga dharma dirika wentan kedamaian dados ni manut kadi gendingan lagu wajib eh
1: tapi ya
0: bangun jiwanya bangun badannya jiwa dulu bangun mental dumun bentuk wahu badan kasare ane melakar ban panco maha buta dan ini kedua ini napi rahayu segar waras yening segar punika jasmani sehat waras punika kan mental eh kayun eh apin sehat secara jasmani
2: punika
0: ten waras ampun ten waras budok rares di jalan-jalan eh melalung di jalan-jalan eh ngemik-mik
2: padahal sitang eh
0: ya?
2: Padahal sitang
0: padahal sitang ya pitui secara badan kasarnya punika wenten kelemahan cacat angga umpamian kewanten jiwane punika kuat mentalnya kuat rohaninya punika sekat jek ajen negak gen wenten dak karau nunas setimbangan nunas pemargi nyanya kenten geus dibutuhna yang
1: pasti keur kang
2: pun nang jonya nang kal mai mekemo kal sekadina anu nikot jak nitik tangkah cang bisa cang nawang kenten
1: artina penyak teko kata kemo tegau kupu-kupu kamu pasti telaga malu gaya
0: bungan tunjung malu
1: tegau iya depan lu sengkati unang kata akal tegau gitu
3: kena petirta ni suci maro jak mendingan hadan kan bojak jauh kada dongos sedot kan kamu tengah yang mau dibawa gitu kena men berbadanya maluin gini di bah dan beli masih tak bayu melukat kamu gitu
0: yang tiang si kaden man benyul yang
3: tiang musik tiangnya sekan rimanya boji nah, mau sekan tapi bin pidanya nepukin kajang kliwon udan
0: lihat maka peluk ada bungka bedur muluk aja kangen nih encak tuh bungka bedur iyeh nih tuh boman yang seketika tuh paling ampuh man
3: angin nabi
0: kata nah bisa-bisa mede tumbuh lantas bok mana itu gitu
3: ya nah gugu tiang tiap pebin oh sih yang niki
0: ada
4: nyum kan tadi pang sing mekeplok pang
0: jok dah nikum lios mana
3: tua sama mekeplok tuh yang ngalem
4: oh jago mana aja kangen
1: tuh rara muka asa muka sudah male banyak sekan ya gede
3: deh kalau was boleh camplok ya nanti yang tiang mekeplok bisa tiang mucap di nempok tuh
0: itu mulu kewah man
3: ini mau tamu kan mau kewah
0: mau lo kewah ngalem tamu
4: sengkau aja tambahan tuh
0: sengkau saja tuh sendina bawina yar salbindan jeung kajang kliwon wudane kayang teu mandek kijo-kijo jadi teboge bengangina ngawang di beten hujan
3: teh bos teh bos di dunia ni lewidan man bodoh bong yo teh
0: nah tong anu manggonyakan mah lu teh
1: artinipun melihat yang punya nggih nggih
0: nggih
1: sira yen men yang santet jantet tapi santet ngelah
0: guru
1: guru ngelah
0: eh wenten talar puniki kayang ye kayunan malih yen anak sugih makte gelang imitasi jek kadene bo pajak mas bo
4: apa yen
0: ngel mapana sugih do yen anak tiwas tu biar asli mas angene ah paling-paling yo imitasi malu ini coba
3: coba
4: itu
3: bahasa mewah timpale ngaret gitu dang lah mobil percaya sing
0: naik percaya angkal ado pindah di Gajah Madaman ini kejadian nih nak mencapil papa sama baju karung karung baju nih coba kita ngabo kampil dia kadeno kemudian kalau toko pindah kan Gajah Mada terkenal online ada online-lenan mede waratu kujak kadena nak sing ngelap pipe tahu-tahu membelanja di tu karawan ratusan juta membelanja mader kakal de percinta cara yang agak akan ngentasin kelabah ngian tu kademan yeah. Jug-jugin malu nak dikengkene tuka dutawi kelabahnya ane daken kaden dalam ane dalam kaden daken pang sing gitu mawin yang perlu nyug-jugin
3: tinggal belu waspadaan
0: bersedan ya waspadain malu bengsing persida sajian nah yang sida malenya ku saji anu pukule
1: aku ora gan gedon
3: ya era dia yang dia ne balih mek tuhun tiang balih do nah kan kayak lege geleh dia do dia sih nggak bangun tuh lah kan ngil
4: itu nah kalau buka ini ngalih aja kangen
1: kalau buka jang leon kalau buka sudah malu
0: sudah malu
1: singkang wanyu gading tuh
0: dia gading ada di tebalan
1: ada apa ya
3: dua nyu gading mekang sudah dengan mekang lah nyu gading lah buka gitu
1: atlepit kan ada peselaman tamu sani liu nak kamu kalau mau ditoyat
3: jika kan sangkaan yang wenten
1: kita pun satu
4: toyon nih
3: genah melukat itu Riko genah mau sucian wenten nyuh gading wenten nyuh gadung
1: ah gadung
3: nyuh gadang nyuh gadang yen gak nyugadang angge ngilangan racun angge tambo juga dengon melukat nenten nenten
0: bawinang wenten bungka angge ring praya sister di kedur berbi ada anu nyugading angge dur mengale punike wantah nyugadang nenten oh ane ketebeng lawane keluan tok kinten
2: pemandang ge ngeungeun niki yo kene tongos yo
5: tapi kadang-kadang je merasa mekangan mukanya gading
4: iya beras
5: terus beras cito aneh beras cito terus ngaidaki maksudnya
4: senyali membuah
0: awenang di jaban gerio nak nyun gading di kena belum hijang aduh tuh
1: pukangun itu mulau lah tuh
0: itu benar ngatur itu cita uang itu iya mau sang kelapa kan namangkin ampun akeh sana ke bos sudah male kelapa tapi male rangne kelapa udang kelapa menggenap endah kan makin sampun wentan sana nandur pun ke duane keperluane maka sering ragu umat Hindu kan akeh pisan uli di bung trok-trokan yang pun mangge dah
2: tapi trok-trok ni kan itu ada sangen nyimuh nak napi ada ane ni genongan
0: genongan ini angin tum taler dados tum trok trokan
3: jangan naik tum
0: jangan sing tengah jangan donen mana sing tan rungu dah coba rungu doh men mangken kelungah ni ampun kadi atur tiang wawu ke bawah sawu benten angen dan si jeneng upo kare kuat ni benten kalih jenis tu
4: bungsil ni dados
0: kuat ni bungsil taler
4: tum masih ni kau tadi
0: dia ya?
4: Angus tum dados
0: angen tum dados mangken kuat ni benten dua jenis kuat semamuk siki kuat pengangon siki tu ien kuat semamuk ni ke kari megenyi
2: nah.
0: Yen kuat pengangon ampun dados lo
4: misi kuat
0: mawinang nah berikut dari si dados sampun ketamiang oleh pengelingsir ingian leluhur leluhur irage sarang sami mangkin punapian untuk irage nitenin ngelestariang mangde tetap wenten ini ke punika
5: ni kena sampun ngadanan kelapo kelapo dadi itu genten
0: serba bisa
5: nih yang taru promano enggak nih kau itu
0: awi ya yang ganti
4: tengah musim cuma buah terus kalau apa ada
5: ingge santukan yang metiosan sekadi jakau yang jakau sampun lekat beluluk lekat buah dan nyidang ngemenekan malih yang di kelapa terus nyidang ngemenekan dan wentan watas nih pun
0: kok enten dadah nih
5: ingge
0: nah makinnya mawina nih kok kangen pembersihan nih enten ya
5: ingge
0: nah makin kesimpulannya raris genahe sane suci punika kangen irage ring sejeroning ngelukat ngelepasang sekananing male sane wentan ring angge sarire nah nih kok kesimpulannya minakade daging gaguritane sane kewacani wawu gitu kan
1: iya patut patut
0: ingge dua ning puniki kuatesan untuk jam siaran ledangan dumun rahu iriki mugi-mugi malih pintung rainan enten-enten kapi ambang ngiring bawahin malih acara sandai patah kasa punika ike idadanya para pemirsa sarang sami kadiasa punika rien tiang keluarga kesenian Bali RRI Denpasar yang cintur-cintur acara Taman Penasar ngaturang suksumaning mana untuk uratian nyane di tiang lungsur mepamit saka ngaturang para musanti

sakit berarti aksi ukirlan pasir. Ukir pindah ke waktu ning karu pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamu duk aprikos dening peraja.

sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

Perannya kita angkari Mamu cia suaranya.

Om Swastiastu. Rahayang aturi diang majang ring para pamirsa sami sanekan dun mesikian ring perumpat suara budaya Bali. Ring dijugi pada megenah dumugi kantun pangin diang stada kena. Dede Mahendra sene mangkin jagi nyarangin para pamirsa ring galah siang ring rahina sanis cara. Belukutus Juli warsa kali tali enam likur kandos puput galah dulu ini jam 3 sore mulai jebos jagi iring di tiang ring acara acara sanes sampun kesiagayang. Pujur risaniye sampun katur wawu utamanya ne majareng umat Hindu Sedharma dumugi kejian kerahiwan tur keselamatan. Maturang di tiang acara dulu ini ring galah siang kadi mangkin untuk ngaturang siaran teras UMKM menyajikan informasi lan musik. Pisanan mulai jebos jagi sangre di tiang galah druine ring lain telepon 223361. Sahabat budaya, siki tembang dumun jagi katur saking yes Bali sayang.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Peranggalan Rai para pemirsa semudah di diang sanekan don mesikian ring perempat suara budaya Bali temang sana bau sampun aturin di tiang jarangin para pemirsa ringgala siang kadimangkin dumugi je presiden terhibur antuk temang sana sampun katur sana mangkin sangre di tiang kalah dulu ini ring lain telpon 223361 majang ring para pemirsa semeton sahabat budaya sana jagi megatre tau yang ngarsan temang durusang Om Swastiastu selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang BDD.
0: Ini
1: Payangan cetar BDD.
0: Punapi gatre Ibu Jerman.
1: Sehat, rahayu, dingin tapi panas gitu.
0: Lah, gimana ceritanya nih kak? Kok dingin makin panas?
1: Mendingin kusir-kusir angin nih. Ngomong itu matahari panas itu.
0: Oke, dan
1: ada yang panas dingin itu beda.
0: Iya.
1: Ya asada.
0: Ya.
1: Bdd.
0: Tapi kegiatannya makin iki Bu Jerman.
1: Oh Bu Jero makin kene tinggal nyusut jadi beli dede.
0: Lah kenapa?
1: Dua neng bangkiang sendadi aja incang jadi mau jalan.
0: Mungkin karena dingin Mika.
1: Kayaknya sekan gua karena dingin lagi uling menegak deh.
0: Nah.
1: Jujur lantas satu jengger bangkiang.
0: Akehan duduk.
1: Nanti yang tungkat senya okodo ibu ngaku dua kata. Aja nasional ngasan pakai mantiang kagak tau.
0: Dingin juga niket yang napi wastane agak kentan napi bangkiang nika agak sakit memang.
1: Kayaknya ya tinggi pakai.
0: Karena dingin kebanyakan duduk nika penyebabnya.
1: Ye 5807 ampuro di dede nunas lagu tu kan di dede.
0: Lagu napi.
1: Buaya di kadali.
0: Wai.
1: Benar kan dana beli dede judulnya.
0: Buaya di kadali senior.
1: Di dede kayaknya juga mangkiang di dede.
0: Mangkin niki kan dede sakit mangkiang.
1: Karena aduh sakit kok beli dede.
0: Karena dingin kurang minum juga kayaknya niki karena kan akeh duduk sampai 7 jam kita duduk.
1: Oke, dan beli dede duduk di itu, Bu Jero duduk di kene, nyikat-nyikatin batu sikat, makan mumpung nang. Seret-seret, kita mau bangun, aku mau jajan, beli yang setungkat, mau ketantong, aku tua. Sentawa nih, buat tua, sekat beli dede. Magatra dan Sawitra Sami, mantan gak beli dedenya. Semua beli dede.
0: Bu Jerman, ring seputaran Payangan, semua sambut bergabung. Mungkin gilis kena niki. Om Swastiastu, selamat siang. Halo.
2: Om Swastiastu.
0: Inge Om Swastiastu, sira nih.
2: Kak Wanda niki beli dede.
0: Kak Wanda.
2: Inge ring Bangli.
0: Ring Bangli.
2: Ring Selat, ring Selat. Ring nampak tapak siring di selatan.
0: Oh, nge.
2: Udah api gatra nih kini.
0: Kena, Kak Wanda.
2: Iya. Pokoknya begatra sarang semeton sami sani monitor. Beli dede siaran.
0: Sehat, Kak Wanda, nge?
2: Iya, sehat.
0: Mungkin nih kiring di je posisinya.
2: Tiang ring margi di jalan tol mungkin niki kebanyakan tiang monitor beli dede.
0: Oh, mungkin lagi menuju ke bandara.
2: Nusa Dua.
0: Oh, ke Nusa Dua.
2: Nge jemput tamu niki tadi.
0: Oke, dan alon-alon Kak Wanda nge.
2: Nge.
0: Mugi rezekinya selalu dilancarkan.
2: Nge. Selalu sedang kami nge.
0: Nge.
2: Nggih.
0: Lagu dadah. Dadah semang napi.
2: Kasakisi.
0: Coba dicari dumun nggih.
2: Nggih.
0: Kasakisi. Sira matok oh Yan Yudi nggih, Yan Yudi nggih.
2: Iya, Yan Yudi nggih.
0: Oke, sampun.
2: Nggih. Sik semua Pak Dede.
0: Sik semua.
2: Iya, rayu, rakan tugas.
0: Nyeri.
2: Om Santi, Santi, Santi.
0: Ingin sung semua Kak Wanda, sedang wenden ring seputaran Bangli, makin kocap wenden ring margi. Nengi, alon-alon Kak Wanda. Demugi rahayu selamat kanda sering tujuan. Nge, rakan rai, sahabat budaya, mulai jebos, mulai jagi sangra di tiang kalah durine. Ring line telepon 223361, ilingan, mangda tetap menjaga kesehatan durine. Dan tukan cuaca kanda niki agak ekstrim nge, di siang hari panas suhunya, dan di malam hari amat sangat dingin. Nah, gesit. Engge rekan rai, sane mangkin lurus dumun piar siang sane pacang lintang.
3: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
4: Cara dua ini ngelilu langun kesarengin gue hari talen.
5: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
3: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Permisi, paket. Halo, paket.
1: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
0: Atas nama Ayurini, Bu.
1: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
0: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
1: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
0: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
1: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, mbaknya yang salah ngasih paket.
2: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi. Yang ada malah merugi.

0: Sebenarnya di daerah kalian raih berapa miarse, sahabat budaya, seni kandun musikian, nyarangin dede, ring perempat suara budaya Bali, sana wawu sampun aturin di tiang tembang. Nyarangin, rakalan raih ring ambare, dumugi je presiden terhibur. Anduk tembang seni sampun katur wawu. Rakalan raih sahabat budaya, di hari libur, di hari Sabtu kena niki akehan libur kena niki ngeh. Nah becik pisan angin galah druine, angin bersih-bersih ring pekubon, ring paumahan kendan ngeh. Tapi mauinan nah apa sih ke sampun rutat kale lingkungan nike bersih. Pasti ke sampun energi-energi positif datang dari segala arah. Nah, makanya lingkungan pekarangan rumah nih ke harus kalau bisa dibersihkan. Selain nih ke pikiran juga pikiran menjadi jernih, kendan. Nah, mauinan ida dan yang ditiang para pemirsa Mang Dane selalu menjaga lingkungan, nih menjaga alam. Nah, langkah kecil dulu niki jangan membuang sampah sembarangan. Nah, niki sudah pasti. Sudah mungkin Mang Dane ditiang malih galah dulu ini ring lain telepon 223361. Wenten Bu Jeru Kukuh Tabanan Sukseme sampun bergabung niki Bu Jeru. Punapi gatre Bu Jerman dalar niki sampun nyarangin nggih. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang Dek Bagus.
0: Siang.
1: Siang Gunung Karang.
0: Gunung Karang punapi gatre biang.
1: Siang kenak, panas mecetar Dede.
0: Aruh, di studio dingin niki.
1: Di ruangan kan dingin, ngangin AC. Yang mau proses panas cetar niki istirahat mun dede mumpung wali jebos baru makarjo jam 5.
0: Nggih.
1: Ini putus di kali libur, mungkin cang bersih-bersih.
0: Nah, kan becik angin galah becik bersih.
1: Mungkin apun lagi nuni, apun kenyang niki istirahat sampai demun 15 menit.
0: Nggih, harus pulih istirahat.
1: Siang kan nona tembang, ngarangin mantan tembangnya megatro dede.
0: Terus naan ya.
1: Nikit, kebutuh keboiboh naik, munga. Sekarang Pak Mancung, Pak Wayan Arbo, Ninita, selamat jalan-jalan ini titiang tanah sidang ngarangin, titiang wenton pelabuhan malih kalera Indonesia.
0: Ring DJ jalan-jalan nih kak.
1: Ngarajan Ninita, reunian kata.
0: Aduh, mantap reunian.
1: Ya, jangan lo sarang Ninita, nonton sidang, nonton...
0: Reunian sarang Semeton?
1: Iya. Diki sarang...
0: Alumni?
1: Iya, Bu Lodro mau nggak... Talar Niki... Dadong Arta, mau nggak Dadong Arta. Malih, Jiromangku Sudani. Patut Pandepi mau nggak... Agung yang seri keteran ini dah Egi sekeran munga kalau Riki sudah malih sampun munga lali Pak Dekarjo datang ke studio malih Pak Dekarjo kalau Bapak Manpandu Nini Santa sudah ya malih lali sampun
0: sudah ya malih
1: ingge cutat maka sami dede sana dereng kone ampuro benyangan malih Tiang bleng niki.
0: Ambil dumun karpleane ambil dumun.
1: Nonton nyatet niki. Bu Surani ring kenten Ibu Nani ding kapal nge. Ingi dede semua peng banget lagi bos budal bos kadoreng margi. Cutat maka sami sewitra niki ring Tegalagung talor maka sami margi yang nge. Tiang apa met untuk Pramu Santi. Om Santi om.
0: Nggih, suksema sampun bergabung niki nggih. Om Swastiastu. Nggih, selamat siang.
2: Dadah.
0: Siang.
2: Selamat siang.
0: Nggih.
2: Awal-awal kandung biang yoga nggih, Pak Dede.
0: Inge, wenten gombang yoga, wawu.
2: Pasana, aduh mau naten, aduh gombang yoga, makanya wedang, aduh mau naten.
0: Inge, sampun kocap.
2: Dede.
0: Napi?
2: Pak Dede mah.

0: Tapi dagang talo.
1: Nek talo. Ada pada dengar anak nama ni.
0: Kada nak sir ngengenge pun api gatre lo gale.
1: Pada de sama siapa? Di studio pada de.
0: Sama peraragan.
1: Oh, peraragan pada de di studio. Semang kita pada de main ramaru ketemu ni gale.
0: Iya, saya dari kemarin ngalin-ngalin neng ni gale.
1: Iya, lelalin pada de ni gale rame.
0: Bungkil tieng ya.
1: Ye, di bungkil tieng ya nak di kamar mana gale pada de.
0: Mana kapah ada di kamar biasanya nak dicari. Kalian ulin tu ni dijoy kene kena kene kena dijoy lah kulo galo na wali ke cari si bang tunian subak api ada ni ni kalo
1: subak mau sedang kan
0: ya paling alien dijoy lah kulo galo di subak umur sedang alien sing ada kene kena di telak.
1: Gitu, gimana dede? Tak ngadirinu, panenik galo kan pak dede?
0: Kene kena mana sih ngado dicari? Eh pasti dibungkul dibongkol tieng ini.
1: Dibongkol tieng di jauh pak dede.
0: Kuang bungkol tieng di tu, kita kena nak masang kebus ya Jani. Oh mirip ngetis. Gitu.
1: Oh ngetis itu, aja pak dede. Asik, kabar dua-dua apa ngetes di sini mungkin tiangnya Pak Dede.
0: Aduh, lega-le.
1: Iya.
0: Ngarsang tembang tapi magatre le.
1: Semang mau ngena Dede.
0: Ay, ngejoh-ngejoh munyene, ngejoh-ngejoh munyene. Ini Widiana, sarang mode uli.
1: Nge, kangen rindu, ne galo sama bude uli.
0: Judulnya apa? Judulnya apa?
1: Lagunya sebenarnya ngengak, ngengengek, kangyang di dini mengantau tentu. Kan, ken, ano kan, Pak Dede?
0: Ay, jangan biang yoga tuh jeng banyak nini banyak lo galuh orang apa dan mau janji di jalan cek teng
1: kan kan kan tanpa pada dede tuh
0: ay jangan mencing biang yoga sangka neng ay jangan ya lo galuh itu mencing mulai sangka neng iri biang yoga jek masa lo galuh jek ngong bongar sang temang teng kan masa itu
1: jadi
0: le kentang ni jangan open yang ni
1: ke pada
0: kentang ni le
1: mendengar lagu na budak uli sama apa diudiana
0: nge di jebulan singena uli di bi itu lagu ni tu.
1: Iya, Pak Dede. Ikat-ikat kepada tali ya, Pak Dede.
0: Nyungak-ngak, nyungi-ngi.
1: Igi bunga, jaget pasti.
0: Ede. Le.
1: Iya.
0: Masan kebus jani kapah kang uang medeneng dicari pangsing belah-belah batis ingat tengang lo miap yang kecari nah
1: ampun tadi
0: yang dadi ban yang lo galo kecari ingat tengah buat sandal bakia ingat teng memiap mesangul enci dong siapa nana le?
1: Ampun.
0: Nah pangkita.
1: Tarik Pak Dede.
0: Nah tuh bawa masan panas jani ingat yang tekolin dicari ngalih usam wapai seban usam pas yang belah belah. Tuh, luwung. Itu keramik tehal mancing usam nganggu kan saya nggak melengis sangkalang batis saya usam nganggu banyak melengis
1: ini gimana
0: kan anu kan olimo pang mati siapa dede panggitu Edis sing semela gale mang de polis semeton sane tiosan
1: nggih menika kan padede mangke natur yang ala padede pang polis semeton sareng sami mung apa dede
0: nggih
1: ya ma pamit padede
0: nggih
1: ingatlah kepada Nini Gale padede
0: pasti selalu ingat kepada Nini Gale
1: Santi.
0: Ini ada salam lo gale, Widi Widiana nyalamin lo.
1: Nggak, saya sama Pak Widi Widiana. Salam Buda Uli, yang sering nonton yang Widi Buda Uli. Aduh, cantiknya Buda Uli.
0: Widi Widiana nyalamin nggak didik ulik dia.
1: Nge sarang Buda Uli, juga sarang Pak Widi Widiana.
0: Oke, deng, nge.
1: Nge, Pak Ede.
0: Ngiring-ngiring sik sema.
1: Ada juta tak sarang, Nega.
0: Oke, nih ibu nene bian dede, ibu nene bian dede duta, ken sejati nene.
1: Nge, sarang kali apa Pak Ede.
0: Oke,
1: deng. Mampak gede juta.
0: Nge,
1: sik. Dede pancen akeh ngambil galak.
0: Nggih, nak sampun akeh niki sampun ngechat niki galuh jak mungi kenapa gitu nak ngechat.
1: Nggih, Santi.
0: Niki wenten salam alih niki galuh.
1: Nggih, ampun wasak menika ne padede.
0: Niki Bu Jerman niki nyalamin.
1: Nggih, monggo mangga menika Jerman Santi.
0: Melalui kone kepayangan liu ada usam dini gitu buat ne. Inge Malaysia ki penelpon. Gey, selamat siang.
2: Om swastiastu, selamat siang Didi.
0: Siang.
2: Selamat dong.
0: Kak Mangku.
2: Gey, gatro ne panas saja Didi.
0: Eh kenten.
2: Kali
0: wau, mau
2: yang lodro, mau galuh.
0: Lo galuh aja ngapun lodro nyanan. Nyanan marah lo galuh, sih tadi ubah ada anak bin.
2: Ah, anu lagu kalau anak bom gatro, saya anu bang yoga.
0: Nah, megatro nak dumun megatro dumun nge.
2: Tapi.
0: Megatro dumun megatro.
2: Megatro kak.
0: Nge.
2: Ah, mungkin kan iki buka KBB. Beka mama amane kapal payan narbo padet manco iki mau pada ngubang ngadangin abdi dede
0: nggih
2: sira lene bali ta bo swartini munga bali jebos ibu merdeka ta mana dede
0: sira bu merdeka
2: nggih munga bali jebos pandepi
0: bu merdeka bu vera
2: Perang, itu merdeka, mahangi, kaki atop tak pedas,
0: inge,
2: malera, nini ayuna, pak nyaman palu, di pak di pelas jaya, sweet kan,
0: inge, dumugi je kena pak den tiang niki inge, sweet dan den berkabar,
2: inge. Niki Kak Aryo dan Hendra nyarengin di dede.
0: Rahayu Kak Aryo.
2: Nih cutat dan bungkus ada sangat sisi di dede.
0: Inge.
2: Pasti budal waspada mandan selamat Rahayu.
0: Inge.
2: Galawal yang peka Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Rekle Rai sabu namina frekuensi ring 106,4 FM Mali Jebos Niki jagi landurang di tiang acro dru ini. antu ngaturang siaran ngilelo ulangun kado suput galah dulu ini jam kali. Tadi mungkin langsung ke badan tembang saking diuli keserangin widi-widiana saking mau nurus dumun persa yang seni pacang lintang.
3: Duh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Sahabat Budaya, aktivitas perempuan dan lembaga pemerhati anak mendorong seluruh desa adat di Bali memiliki program untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Aturan berbasis kearifan lokal ini diyakini dapat memberi efek jera pada dan menciptakan lingkungan yang aman bagi kelompok rentan di tingkat akar rumput. Direktur LBH Apik, Dohudu Anggreni kepada RRI di Denpasar mengatakan, aktivitas perempuan dan lembaga pemerhati anak terus bergerak dan mendorong seluruh desa adat di Bali memiliki program perlindungan terhadap perempuan dan anak. Sekian Ketra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Semoga di daerah kalian raih berapa miarse Sani kadun misikan ring perumpat suara budaya Bali Sani bau sampun aturin titiang Berita pas jam kena niki dumugi jam api kenoh. Hei, semakin lanturang di tiang untuk ngaturang siaran lilo langun untuk ngaturang teman-teman po Bali. Kalau suput galah duit ni jam kalih mari je bos. Temang dumun jagi katur, lurus biar sayang.

0: Raglan Rai para pemirsa, semeton seni kantun misikian nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali seni wau sampun atur diri yang segi tembang nyarangin para pemirsa sami ring galas yang mangkin ring ditiang untuk ngaturang teman-teman pok Bali ring siaran ngelila ulangun ingih menawi tawenten niki seni jagi bergabung seni mangkin jagi sangra ditiang ring 223361. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Bli Dede.
0: Halo, selamat siang.
1: Sarang Pak Dodi, Bli Dede.
0: Eh, Pak Dodi.
1: Ring Pangyangan Jembrano, cuaca cerah, Bli Dede.
0: Nggih, durus Pak Dodi.
1: Bangna YS Bali, Wayan.
0: YS Bali?
1: Judulnya Wayan.
0: Wayan, Gendan.
1: Nggih.
0: Coba dicari dulu, nggih. YS Bali, sampun, wawu, sana tiosan dulu, nggih.
1: Aman kenten semanyo koplo beli dede.
0: Napi?
1: Kadek.
0: Kadek.
1: Ngi.
0: Maro wayan ni kadek. Ngi sampun sampun.
1: Ngi suk semua beli dede.
0: Iring.
1: Ngi Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om suk semua Pak Dodi. Ngi Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rajang Siang beli dede. Panjang.
0: Rajang.
2: Kayak bidang tanur ke Kak Dania, Bli Dede.
0: Kak Dania, durus Kak Dania.
2: Yang enak, cuaca cerah. Bli Dede, penapi?
0: Astungkare, kena.
2: Demogi ngelantur, kena-kena sami. Ngasang kembang, mencikip, Bli Dede.
0: Kembang napi.
2: Kembang ini, saking yan mus, sarang putulina, sane greget.
0: Greget, oke. Sampun.
2: Oke, di komandan. Macam Bli Dede, suka semua untuk gala.
0: Iring.
2: Santi,
0: suka semua Kak Dania. Ring seputaran sanur. Sampun ngarangin. Oke, kangkat galah megatro mangkin. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Kak Dede.
0: Tiong. Siraniki.
3: Yang ku sambar semeton duit.
0: Pak Pandi, ledangan kangkat galah megatro Pak Pandi.
3: Didian.
0: Kangkat galah megatro dumun, sampun kali tembang niki.
3: Inge. Kade dumun gede. WKBB. Unapi, atre siang mangkin. Kalar berkah sempidi, desa Badung. Bu Ana, Melin. Benar-benar Melin. Ingin beli dede, suk semua.
0: Yuruing. Ingin, Raglan Rai. Najak, apun, asal pun kentan. Napi wastan intonasi ini Pak Pandi jak wawusan metangi pun ini gede segar. Adeh, ingin Raglan Rai dosumun piar siang seni pecang lintang.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19-21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

panyembrahmu. Tari Panyembrahmu merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang masih ditampilkan hingga kini untuk penyambutan tamu. Para penari akan menaburkan serpihan kembang di hadapan para tamu sebagai ungkapan selamat datang, dan hal ini terungkap pada gerak tari yang melukiskan keramahan dan penghormatan.

Penyembrahme berasal dari kata sembrahme yang berarti sambutan. Untuk menampilkan tarian penyembrahme, jumlah penari yang dibutuhkan tidaklah spesifik dan berkelompok secara bebas. Tarian ini diciptakan oleh maestro tari yang bernama I. Nyoman Kaler dan penata tabuh oleh I. Wayan Berate pada awal tahun 70-an.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ayo, semedoni tiang rakanan rai, sahabat budaya, seneng dan nyarengin dedir yang berempat suara budaya Bali. Temang seneng bau sampun katur. Ngeh, malih sang rai tiang mangkin ring 223361. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Am swastiastu, selamat siang.
1: Yang ring karang asuh.
0: Utama.
1: Yeay. Yang serah, mendajing rem-rem, ini yang karang asam kok.
0: Aruh. Punapi tangkapan RRI makin ringkaran asam jernih.
1: Mau jernih, tapi dia sinyal lah kayak wah bisa mendede.
0: Oh.
1: Yeah. Sulit bisa riki sinyal, jarang wah ngeranjing.
0: Yeah, punapi yang.
1: Yeah, kang jangan. Dan yang penting dia tetap monitor mendede.
0: Nah, kan ika undangnya nih.
1: Yeah. Ya radio yang teman-teman dua ya pak dan mendempun. Dan kenton medok tanpa RRI Pak Dede.
0: Inge suksema.
1: Saking tahun 71 yang pun tetap RRI.
0: Oh, sekali di udara tetap di udara.
1: Di udara, inge yang itu sampun. Inge. Nah, lagu Pak Dede nya.
0: Deres nak, deres nak.
1: Napi dan mas yang ye. Napi asane ke? Napi tumbak mesada ini.
0: Tumbak mesada.
1: Ye. Yeah. Lagu lama ye.
0: Gih.
1: Ye. Karena sama-sama mantan tak kenal rahayu ini.
0: Inge.
1: Nanti dirahajang tugas. Saya mau pamit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Mawali, selamat siang.
2: Selamat siang, Om Swastiastu, Pak Dede.
0: Iya, Om Swastiastu.
2: Yang memang sudah pasti pemenang.
0: Mm-hmm.
2: Nah, semangat Pak Dede ini, pangkat ngalam gebuk, yang sinyalkan, kan?
0: Iya, temang napi.
2: Bungan hati, Rudiawan, sarang Rudiawan.
0: Aih, bungan hati.
2: Sarang Rudiawan.
0: Iya.
2: Nge, nge menikau kan nge Pak Dede.
0: Nge, suksema mah mangku.
2: Terus mertuan kiosa.
0: Nge.
2: Kalian siang Pak Dede, selamat bertugas.
0: Miring.
2: Santi Om.
0: Om, Santi, Santi, Santi Om. Ayo rekan rai berapa miliar saya sebenarnya di tiang seneng kadun nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali seneng sauni sampun wawu titian informasikan kamu asing ini selalu menjaga kebersihan lingkungan. Nah Rianto kan hari libur mungkin nih kinge harus diluangkan waktunya.

cantik dan estetik. Emang udah bersih kan dan ini. Nah ini kayak mawinan gala libur kadi mangke niki harus tetap selalu dimanfaatkan. Mana nih lingkungan bersih pasti gue sampun. Pasti ke sampo.

0: Rian Tukan, asal sampun bersih halaman, pikiran tenang, stres pun hilang. Seperti ini rekan-rekan, para pemirsa sahabat budaya, ledangan pisan galah durian niki sampun telas. Mulai jebos malih jagilan durang di tiang acara durian ini untuk ngaturang siaran suara budaya Nusantara lokal Bali.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

seorang pun yang dapat memilih terlahir kaya atau miskin. Kehidupan terus berputar dan keadaan seseorang bisa berubah kapan saja. Jangan pernah merendahkan orang yang hidup dalam keterbatasan, karena kemuliaan seseorang tidak diukur dari banyaknya harta, melainkan dari akhlak dan kepeduliannya kepada sesama. Mari tumbuhkan rasa empati dan hormat kepada setiap orang, tanpa memandang status ekonomi.

Kabar Budaya, Badan Karantina Indonesia berkomitmen untuk mempercepat aktivitas ekspor-impor. Komitmen itu diwujudkan dengan memangkas rantai atau alur yang lama ya, dikeluhkan eksportir. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Qadir Karding mengatakan Bali menjadi salah satu daerah dengan nilai ekspor yang signifikan. Data Juli 2026, nilai ekspor komoditas pertanian mencapai 6,9 triliun. Karding juga menyampaikan pihaknya selama ini berkomitmen untuk memastikan seluruh komoditi ekspor Bali dapat diterima di negara tujuan. Sekian Gatra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Sebenarnya ini rekan rai berapa miarsa sani kandun nyarangin dede ring berempat suara budaya Bali dumugi kandun pangin dede yang sada kena eh. Landurang dede acara dulu ini untuk ngaturang siaran suara budaya Nusantara lokal Bali meli jebos dede pajang membahas tradisi-tradisi sani kandun kelaksana yang ring pulau dewata sani mungkin tembang dumugi katur saking lolot Bali rock alternatif.

0: bosan-bosan. Setiap hari harus ngurus sampah melulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
1: Ada apa, Nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus setiap hari.
0: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Sekalian aja dicampur sampahnya biar cepat bersih dari rumah.
1: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, Nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
0: Oh, begitu ya, Ayah. Sekarang Adik mengerti guna memilah sampah itu, Ayah.
1: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya biar berdaya guna kembali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Tradisi Megebek-gebegan. Tradisi unik ini berhubungan dengan ritual keagamaan Hindu yang digelar sekali dalam setahun di Catuspata Agung atau perempatan Desa Pekraman, Dharmajati, Tungkak, Munggel, Buleleng. Yang mana pada tradisi tersebut digelar, para seketruna atau pemuda desa akan memperebutkan kepala godel atau kepala anak sapi yang merupakan sarang utama saat menggelar upacara persembahan atau sesajian saat ritual mecaru yang bertepatan pada hari pengerupukan atau sehari sebelum hari raya Nyepi. Anak sapi tersebut dikuliti menyisakan kulit ari dan kepala godel sebagai sarang upakara yang dikenal sebagai bayang-bayang dan sebagai simbolis putekala yang akan dipersembahkan oleh pemuda desa. Pulau Bali memang memiliki banyak budaya dan tradisi unik, bahkan tidak semua orang tahu.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

Raglan Rai para pemirsa, sahabat budaya, sahabat meton, Sani Kadun bergabung niki nyarengin Dede, Sani Wangkin, Dede Pacang membahas tradisi Sani Kadun kemari yang kantos mangkin nge. Nah, tamannya nih ring Kabupaten Gianyar.

dikutip saking tribuntravel.com. Rekan Rai, para pemirsa, niki wenten tradisi mesbes bangke. Mite nanang mirangang tradisi mesbes bangke niki wenten ring Banyar Buruan Gianyar, tempat siring Gianyar. Tradisi niki gak kelihatan ekstrim, kada niki dengan mencabe-cabe, artinya nyetset, layon, ritat kalau menuju.

Nah, pasti ke sampun agak terlihat serem kenda niki nggih. Nah, punapi antuk indik pemarginnya nih, layone ritat kale menuju ke setre genah pebasmian. Nah, ring luar pekarangan kenda niki ring lebuh eh. Mayat nike, layon nike sampun ditunggu kenda niki oleh warga. Saudara kenda niki nawawu memargi tradisi mesbes bangke nipun nike. Nah, tradisi niki, tradisi mesbes bangke niki dilakukan untuk mereka sani ngemargi yang pengabenan newek kenda niki nge. Pengabenan sendiri nike, dan tidak berlaku untuk ngaben massal. Pasti ke sampun tujuannya nih ngicalang male papoletah. Nah, sane wenten ring anggolayone punike. Nah, nike terlebih niki sifatnya nih napi wastane rasa kekeluargaan seperti nike nih. Nah, diosan punika wenten taler tradisi moped kene niki sana wenten ring desa Sukawati Gianyar. Nah, niki pinake kearifan lokal sane kantun kelestarian kantos mangkin. Nah, dados kesaksian ritat kale puja wali ring pura di selan pusah sadawentan ring Sukawati Gianyar. Diosan punike wenten tradisi ngedeblag. Niki sane kemargiang ring desa Kemenuh Gianyar. Ngedeblag niki rutin kemargiang nyabran 6 bulan Klener Bali, tepatnya ne ring Kajang Kliwon, ring sasih kelima menuju sasih ke-6 Klener Bali nggih. Nah, niki diperkirakan pada bulan September kantos Desember kalender Masehi. Nah, para pengayah laki-laki utawi lanangnya ne niki ngangin kamen yang dilapisi dengan saput tanpa menggunakan baju. Nah, tujuannya nih mersihang Buano Agung dan Buano Alit mangde desa Kemenuh terhindar dari segala bencana. Ngira kalian rai sane mangkin muali jagi atur di tiang tembang.

0: Pernahkah kamu memperhatikan benang putih yang melingkar di tangan seseorang setelah melaksanakan upacara otonan? Ternyata, benang tersebut bukan sekedar hiasan, tapi mengandung makna yang mendalam. Dalam bahasa Bali, benang dikonotasikan dengan beneng, yang berarti lurus atau jujur. Jadi, saat benang ini diikatkan, terselip doa dan harapan agar orang tersebut selalu berjalan di jalan yang lurus, punya hati yang jujur, dan tidak mudah goyah oleh godaan hidup. Benang putih ini juga merupakan simbol kesucian dan perlindungan, supaya mental dan fisik kita tetap kuat, seperti berotot kawat, bertulang besi. Jadi, benang otonan adalah pengingat bagi kita untuk selalu berbuat baik, menjaga ucapan, dan tetap terhubung dengan Sang Pencipta di setiap langkah kita. Benang otonan tersebut seperti ikatan janji dengan diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Pemirsa Rekalan Rai Sahabat Budaya Sanubahu Sampun Atur Inditi Yang Tembang Nyadangin Sahabat Rekalan Rai Ring Ambare Dumugi Japresida Terhibur Kemantan Aduk Tembang Sani Sampun Katur Ngeh Taler Antu Info Tradisi Tradisi Sani Sampun Atur Inditi Yang Wawu Sani Kadun Kemargiang Ring Pulau Dewata Dumugi Mapi Kenoh Dedi ngelusur mah pamit semua untuk latihannya nih pindah ke wasanan yang ngatur acara puniki bubur dan didi yang untuk pramu Santi Om Santi Santi Santi Om.

sore rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Provinsi Bali pada 2026. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah bersama puskesmas terus memperkuat strategi jemput bola untuk meningkatkan capaian pemeriksaan kesehatan. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Dewa Made Puspa, mengatakan target sasaran CKG di Bali pada 2026 mencapai 2 juta jiwa. Capaian program baru mencapai sekitar 8,4% dari target yang telah ditetapkan. Made Puspa menjelaskan, tantangan terbesar dalam pelaksanaan program bukan pada penyediaan layanan, melainkan masih rendahnya antusiasme masyarakat untuk memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis. Puskesmas di berbagai daerah tidak lagi hanya menunggu masyarakat datang, tetapi aktif mendatangi lokasi yang menjadi pusat aktivitas warga. Demikian Gater Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Hai para pendengar setia perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Oke, berjumpa lagi kita ya dengan Dayu Ari di FM 106,4 MHz yang akan setia menemani rakyat di udara ini ya. Oke, tentunya di hari yang baik ini pada tanggal 18 Juli 2026 gitu ya. Di hari Sabtu gitu ya. Hari ini akan menjadi penghujung hari sibuk gitu ya. Ya tentunya Dayu Ari akan menemani rakyat di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari jam 3 sore nanti, sekarang gitu ya, sampai nanti di jam 5 sore. Iya, sebelum lanjut, Dayu Ari mau nanya bagaimana kabarnya gitu ya para pendengar semua. Dayu doakan semoga semuanya selalu sehat ya, dalam keadaan sehat dan juga apapun kegiatannya hari ini berjalan dengan lancar. Dan tentunya akan dinikmati dengan perasaan yang gembira ya, apalagi di hari Sabtu, momen yang tepat sekali nih kayaknya Rakerai untuk menikmati hari Anda dengan keluarga, dengan orang terdekat maupun orang terkasih nih. Ya, di program Rondong Dut ini Rakerai bisa request lagu ya, karena 2 jam ke depan Dayu akan menemani. Jadi Rakerai yang mau request lagu silahkan request lagu Nusantara ataupun mau salam-salam juga boleh nge. Ya, yang mau request bisa bergabung dengan Dayu tentunya di pesawat telepon 0361223361 ataupun di WhatsApp silahkan di sini ya, di tentunya di 0878-9882-2420. Oke, untuk cuaca di sini Dayu update dulu ya. Di sini di Jalan Hayamuru nomor 70 Denpasar gitu ya. Cuacanya sangat bersahabat sekali ya. Tidak ada tanda-tanda hujan gitu. Dengan matahari ya semakin jamnya berlewat itu semakin kau semakin ke barat gitu ya. Tapi tidak akan pernah memudarkan semangat kita menjalani hari ini ya. Oke, Rakerai, biar makin semangat, biar makin panas ya, biar makin gerah juga. Dari mau ngejar Rakerai pemanasan dulu. Ini lagunya ada nih yang sudah ready gitu ya, dari Caca dengan judul Semua Tahu.

Kue lakla atau yang biasa disebut jajak lakla dalam masyarakat Bali adalah kue mungil yang berbentuk lingkaran berdiameter 3 cm dan memiliki rasa yang tidak pernah ada matinya. Sangat pas sebagai teman duduk di saat pagi hari, ditambah dengan hangatnya sajian kopi Bali. Secara umum, jajak lakla berwarna putih, ada pula yang berwarna hijau. Warna hijau ini berasal dari pewarna alami, yaitu berasal dari air daun pandan yang dicampur ke dalam adonan. Namun terkadang jajak lakla ada yang diberi pewarna makanan berwarna merah muda atau berwarna coklat. Jajak lakla berbahan dasar tepung beras, dicetak menggunakan cetakan serabi tanah liat. Cara membuatnya tidaklah sulit, Anda hanya memerlukan beberapa bahan dan proses pembuatannya juga terbilang praktis. Jajak lakla ini biasanya ditambahkan dengan parutan kelapa serta saus gula merah.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Rakerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Oke, kembali lagi bersama Dayu Ari di FM 106,4 MHz, tentunya di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, bagaimana Rakerai? Apakah sudah bergetar badannya? Iya, tadi Dayu sudah menghaturkan satu lagu ya, yang judulnya Semua Tahu, yang dibawakan oleh penyanyi legendaris ini ya, Dangdut Indonesia, Caca Handika. Iya, yang favorit ya, menjadi favorit ya Rakerai, karena lagu ini memang menceritakan tentang kepedihan seseorang yang ditinggal menikah oleh kekasihnya padahal lamarannya sudah diterima. Waduh. Ya udah, jangan sedih-sedih lagi ya. Tapi walaupun tadi dengan genre dangdutnya agak gimana gitu ya, dengan ceritanya tuh di maknanya, secara maknanya kita gali ya, agak sedih, tetapi dengan dibawakan dengan genre dangdut jadinya kita ada goyangannya dikit lah ya. Ya udah, sekarang Rakerai yang gak sabaran buat request lagu dangdut, silakan bergabung dengan Dayu Ari di 0361223361 ataupun di WhatsApp loh. Oke, ternyata sudah ada yang bergabung. Mari kita sambut saja Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, adalah kita
0: Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, Kenyang Yoga ini ya.
1: Bunga di atas aja, Pak.
0: Aduh, jadi kaper lagi nih sama Dayu.
1: Saro, orang baik, orang sabar, disayang.
0: Iya, disayang Dayu ya.
1: Bagaimana kabar dulu cantik, Molek?
0: Iya, Dayu sehat walaupun ada tamu bulanan, jadinya agak ini dikit lah ya.
1: Iya, agak lemes ya.
0: Tapi nggak apa-apa.
1: Maklum, udah duluan.
0: Ya, jadi wanita itu emang sekuat itu ya, Niang ya.
1: Iya, bersyukur, puji diberi kesehatan.
0: Betul sekali. Astungkare, alhamdulillah.
1: Sekarang cetar Dayu Ari cantik.
0: Betul sekali, di sini juga cetar Niang. Mari kita cetar kon lagi dengan lagu dangdut Niang, yuk.
1: Niang minta goyang dulu sebelum berangkat. Ini mau jemput jenazah yang Niang rawat pulang sekarang.
0: Oh, sekarang budal nge.
1: Iya, nanti sore Niang kerja langsung ngedur jam 5. Besok baru begadang ke sana sama lagi 2 hari, udah di pagi dah yang ngikutin Dayu Ari.
0: Oke, jangan lupa minum vitamin ya Niang, apalagi ya, prosesnya banyak nge.
1: Lalu diberi kesehatan.
0: Astungkar harus sehat dong, gitu juga semuanya ya.
1: Siapa ini nelpon ini?
0: Siapa tuh nyolek-nyolek ya?
1: Udah,
0: siapa tuh? Pak Yanarbo ya?
1: Pak Yanarbo sama istri si cantik, Oleh.
0: Sama tuh gengnya tuh, gak sabaran mau ikutan.
1: Tanggal 2, Pak ya. Minta lagu dulu ya.
0: Lagu apa tuh?
1: Tidak indah, tidak gini, supaya Niang bisa nanti seperti lagunya Dewi Persik, indah pada waktunya. Sudah dari dulu Niang menderita, sekarang minta doa supaya bisa seperti lagunya Dewi Persik.
0: Ditunggu berarti semua pada fasenya ya.
1: Dulu ya. Ini aduh, Ibu Jeros Titiaring tabanan, Ibu Jeros panik.
0: Ibu Jeros.
1: Ini campur Titi yang tanya orang ini nih, Titi yang sibuk repot niki nini. Selamat nini, bersenang-senang ya. Mau dia reunian katanya kasih.
0: Betul. Iya.
1: Padahal yang seneng sekali kena repot juga ya.
0: Iya betul, yang penting sama-sama jalan ya nih.
1: Iya. Jalanin yang duluan dulu, reuniannya besok-besok aja nih.
0: Astungkare, sehat, makanya bisa rini lagi.
1: Iya, Mbak Handira sama itu si Merdeka di sana.
0: Si Merdeka.
1: Jermanku Sedani sudah nyoleh. Ibu Nani di kapal, berdua. Selamat ya reuniannya, jangan lupa oleh-olehnya.
0: Ditunggu oleh-olehnya.
1: Ikutin Dayu Ari ini.
0: Ayo sini.
1: Juga patut mancung. Nini Dania sarang kakek. Maaf ya tadi tidak di calling, saya lupa.
0: Enggak apa-apa.
1: Nini Santa juga. Ini lagi patut mancung saya nih. Cantik banget ketemu.
0: Ayo sini, gaya.
1: Ayo sini. Aduh, rame-rame. juga ini Dadok Artanya, naik-naik. Matu Nindi. Nini Ayunan. Juga Gombiang Sirik Sekeran cantikku, mm-hmm. sama Mbak Hegi. Dia juga ini Roweni naik-naik, mm-hmm. itu juga siapa di Bangli semuanya ya.
2: Oke. Okay.
1: Juga ini Semeton di Tegalagung, selamat sibuk-sibuk semuanya dulu ya.
2: Semangat.
1: Nanti ketemu ya, mm-hmm. dengan jam lagi.
2: Okay.
1: Terus ini siapa lagi ya?
2: Siapa ya?
1: Udah itu Mak Dekarjonya anak ke sana ya?
2: Kemana?
1: Ke studio.
2: Oh tidak. Di sini dari sendiri.
1: Udah polosnya juga ada anak pernah naik ya. Sandu naik-naik. Nini Santa juga di Sandur. Nini Mbak Elin ya?
2: Mbak Elin.
1: Elin, jalan-jalan nanti ke Perempat ya Mbak Elin.
2: Mbak Elin.
1: Saya nuntun nanti Mbak Elin. juga ini siapa kalau sudah naik? Ngeblank
2: dah. Ya saking senangnya ya tiba-tiba ngeblank.
1: Tiba-tiba dapet ya. Itu kan senangnya. Getar membara.
2: Gimana?
1: Itu lagunya sudah
2: ready dong.
1: Pokoknya dibungkus ya sudah yuk.
2: Oke, dibungkus aja dulu ya.
1: Ini tasnya Niang yang dari itu dibawa-bawa ke pasar itu deh.
2: Keranjangan.
1: Yang dibawa-bawa ke pasar itu.
2: Oke. Okay.
1: Jangan ditekan-tekan kak.
2: Oh ya. Iya. Tinggi tak ya udah tak cemplung-cemplung aja, iya. Tapi nggak tak tekan.
1: Maaf semuanya yang seneng prodangdut ya. Bunda yang cantikku di Batu Bulan sama di Jermanku.
2: Oke.
1: Okay. Maaf. Ya.
2: Mm-mm.
1: Ya, sudah yuk.
2: Oke. Okay.
1: Nanti pulang hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai Rio.
2: Inge.
1: Yang pamit ucapin. Dadah, bye-bye.
2: Ini Agung Niang Yoga dari Gunung Karang ya. Oke, sabar. Niang Yoga tadi belum turun. Oke deh, mari kita buka langsung ya, Pro Dangdut.
3: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Dayu Ari.
2: Oke, Dangdut adalah kita. Dengan siapa ya? Kok Dayu tiba-tiba lupa ini?
3: Sanur ini.
2: Oh, Nini Santa.
3: Nini Dania.
2: Oh, Nini Dania. Astaga, Nini Dania bagaimana kabarnya?
3: Baik-baik saja, Dayu Ari.
2: Astungkara, Dayu juga sehat. Kakek di mana?
3: Ya, ada di samping Dayu Ari.
2: Halo kakek.
3: Kenapa ini?
2: Oke, sehat-sehat ya kakek sama Nini.
3: Ya, astungkara Dayu Ari.
2: Iya, lagi ngapain itu kegiatannya sekarang?
3: Ya, orang belanja aja di warung samping.
2: Ya udah, Dayu doakan 100 orang langsung nyerbu ya warungnya Nini.
3: Semoga laris manis ya.
2: Astungkara. Nggih, astungkara laris.
3: Lagunya apa ini ya?
2: Apa ya?
3: Sakit rindu katanya kakek nih.
2: Oh.
3: Lari.
2: Dibisik-bisikin sama kakek. Sakit rindu dari Rana Rani ya?
3: Iya.
2: Oke, sudah nge.
3: Salam-salam dulu ya.
2: Boleh.
3: Yang tadi Gunung Yoga ya, mm-hmm. atasi tarikannya.
2: Iya, belum turun kayak tadi. Iya, pas pancingannya, pas.
3: Ya, pas sekali. Dari tarik, kuat tarikannya.
2: Iya, besok minta tips pakai pancingan apa itu. Enge.
3: Lanjut ya, Dayari mm-hmm. ya. Ada Mbak Indira, anak-anak kapal, mm-hmm. ada siapa lagi ya, ada Pak Yanarbo, Patun Mancung, Budek Kemang Merte, ada mm-hmm. Pandepi, Kek Mas Payangan, Bu Putu Kebo Iwo,
2: mm-hmm.
3: ada Mita, Nini Mika, ada Bikenaro, mm-hmm. ada Tugus Bawo ya, Bu Eka BB, ada Oda Desa juga, ada mm-hmm. Bu Ana, Pak Putu Yase, ada Pedak Pade, ada mm-hmm. Pak Turmat Mudaya, ada mm-hmm. Pak Manpandu, ada Mbak Sumini juga, mm-hmm. Mok Lusekar, mm-hmm. ada siapa lagi ya, ada Jero Cinago juga, ada mm-hmm. Nini Suwadi, Gumiang mm-hmm. Kirana ya,
2: mm-hmm.
3: ada Nini Ayuna, ada mm-hmm. siapa lagi, Bu Ayutuban ya, ada siapa lagi, Bu Lodo, ada Nini Santa juga, ada Bu Sinta, Lode Kardia AC, ada Mok Melin, ada Pak Suarjano juga, ada Pak Eka Prago. Ya pokoknya kisahnya bungkus jadi satu dulu ya.
2: Oke, iya. Nini punya keranjang, tak keranjangin.
3: Nanti bocor.
2: Oh gitu.
3: Dari lubang-lubang keranjang. Pakai daun pisang, jadi sematin.
2: Oh yaudah, yaudah, yaudah. Nah yuk ngutang satu ya daun pisangnya. Nge, tak bungkus aja nge. Terima kasih.
3: Dadah,
2: bye-bye. Couples goals kita dari

4, dia ada 4 ini ya di pesawat teleponnya. Oke, karena dua lagu sudah ready, mari kita dengarkan bersama dan joget bersama dengan lagunya Dewi Persik, Indah Pada Waktunya.

0: Ingat, sayurannya diapiskan juga loh.
1: Iya, Bli.
0: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa, nanti sebelum tidur, diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
1: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali jadi suami dan calon ayah loh.
0: Iya, harus dong loh. Ini demi kesehatan lo dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
2: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.
3: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kantun ke sarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
7: Suara budaya Bali.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, halo, hai, pro dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, okay, sudah jingkrak-jingkrak ya, goyang-goyang. Oke, okay, dua lagu sudah dayoturkan tadi ya, Rikosana Kerai. Tadi yang bergabung ada Niang Yoga dari Gunung Karang, dan juga couple goals kita dari Sanur sudah request lagu tadi ya, yang judulnya Sakit Rindu dari Rana Rani. Oke, okay, waktunya masih banyak sekali nih kayaknya. Raka Rai, silakan Raka Rai mau request lagu bergabung bersama Dayu sekarang di pesawat telepon 0361223361 ataupun di WhatsApp, jangan lupa loh ya. Oke, okay, langsung saja Dayu sambut Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Asik, asik. Oke, ini Niang Sri ya?
1: Oh, betul. Nah, di atas meja.
0: Pas, pas, pas. Niang Sri, gimana kabarnya? Dari kekeren.
1: Bagus, enak, tidak
0: di. Astungkara. Dayu sehat banget ini, walaupun ada tamu bulanan ya, Niang, harus semangat.
1: Semangat, bikin mabu kan juga.
0: Oh gitu?
1: Dan karyonya, rancangan memukul Dayu.
0: Oh sudah nge, sampun musan ya?
1: Ya, sampun istirahat, segar ngaput tape nih si Dayu.
0: Apa, katanya istirahat kok ngaput tape?
1: Istirahat sambil ngaput tape.
0: Oke, ya sambilan ya.
1: Iya, bidok kuyon mulai 4 hari.
0: Oh iya, betul sekali, lagi 4 hari. Wih, banyak orderan dong sekarang, Niki.
1: Genang di warung.
0: Oke, okay. Nanti jangan lupa dibagi ke Dayu juga. Iya, santai aja. Di kekeran gimana nih cuacanya nih ya?
1: Cuaca cetar tuh Dayu.
0: Oh iya, nggak ada hujan.
1: Ayam muruk,
0: panas membahana.
1: Angin barat nih yang
0: betul.
1: Dingin.
0: Itu udah nggak ketebak nih budi panas, tapi anginnya ya agak bahaya dikit. Pokoknya harus jaga kesehatan juga nih kini yang ye. Betul sekali.
1: Tidak lagu tuh udah yuk cantik.
0: Apa tuh lagunya?
1: Sepiring berdua sampun.
0: Sepiring berdua sih belum ya. Mei sama siapa nih berdua Niki? Mau sepiringnya?
1: Gaceknya.
0: Sama Dayu nggak mau. Sama Dayu nanti Niangnya dapat seperempat kangguin ya.
1: Sukanya aja ya.
0: Aduh. Oke, dari Ida Laila nge. Oke, sudah.
1: Salam-salam ke Dayu nge.
0: Boleh.
1: Majang deng. Dania, cara peka. Dungyang yoga, manggang lantur. Kenten menjalankan kenten kampun budal, kenten dimulih mulih jenazah nebecik. Dungyang yoga nge. Ini Ica, Pak Yanarbo, Mbak Hegi, Mbak Yuda, Odah Yuda, Mbak Daweni, Mbak Indira, Mimi Ayuna, Pak Martandu, tentang munggah
0: sini. Ampun, kalau sama Dayu sempat munggah ragan.
1: Oh, sempat ya.
0: Iya, sekarang cepat sehat.
1: Bu Ana, siapa lagi? Bu Man Budo, Bu Putu Kebo Iwo, Pak Cet Nancung, yang lain bungkusnya satu tuh Dayu.
0: Oke, bungkusnya. Langsung dibungkus ini langsung ke tapenya nih Ki.
1: Bungkus sama tapenya nih.
0: Aduh. Beliin lah ragi yang banyak nah. Tasa ampun.
1: Beli ragi.
0: Geles ampun tasa lebang-lebang langsung. Inge, sukses sama nih ya.
1: Dadah, bye-bye.
0: Inge, terima kasih Niang Sri dari kekeran sudah bergabung. Gak mau katain si piring berdua sama Dayu, maunya sama kakeknya aja. Ditauin kalau si piring berdua sama Dayu seperempat aja tak kasih Niang. Aduh, Inge Niang, semangat ya Niki, walaupun lagi duduk santai sambilan gitu ya, bungkus tape, tapi gak apa-apa. Pimaleh, kenten ya, lagi 4 hari, winter lainan Niki ya, pasti kesampun orderannya menumpuk ya, biar ada aja dipajang di warung. Oke, siap. Terima kasih nih Yang Sri sudah request lagu dan juga salam-salamnya. Yuk lagi satu aja nih yang bisa, siapa cepat dia dapat, silakan di sini ya 0361223361. Oke, siapakah ini? Oke, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Di mana ya ini ya punya suaranya ya?
1: Dari Mas Ubud.
0: Siapa ya?
1: Nini Tua Ade.
0: Siapa? Nini Tua Ade.
1: Nini Tua Ade. Oh, ya.
0: Iya, Nini Tua Ade. Iya loh, Nini kan jarang sama Dayu naik.
1: Iya, cepat.
0: Ih, caranya biar tumbuh 6 jari gimana Nini biar enggak kalah cepat.
1: Kalah cepat sama yang lain.
0: Direbut terus Dayu di sini.
1: Iya. Aduh, Nini. Apa Dayu sehat ya?
0: Aduh, sehat sekali Nini. Nini bagaimana?
1: Ya, semoga sehat selalu ya, sehat juga.
0: Astengkares, keluarga ya. Sehat juga.
1: Iya, minta lagu kopi susu. Karena dingin, mau minum kopi susu.
0: Masa dingin sekarang di sana?
1: Ya, panas tapi dingin.
0: Gratis ya maunya toh. Oke, kopi susu nge. Oke, ya. Kopi susu dari Uut Sally, bukan? Apa dari Maggie Selfie. Z?
1: Selfie sama siapa itu ya? Yang mana aja boleh.
0: Oke, Nini milih
1: kopi susunya.
0: Ini banyak soalnya yang request apa sih namanya? Cover ada Uut Sally, ada Nita Talia, Krisna Murti, ada Maggie Z, Kristina itu ya. Maggie Z ya. Maggie Z yang sendiri atau grup duet?
1: Duet.
0: Oke, sudah Maggie Z yang duet.
1: Mau salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Selamat sore Ibu EKBB, semoga sehat. Pak Di Gunawan, Pak Berong Payangan juga, Ibu Jerman, ayo naik Ibu Jerman.
0: Ayo.
1: Patut Murdaya, celuk. Bisi Biang Murni, sini yang Kirana, selamat sore. Pak Pandai Gede Supatmo Pecatu, juga Jeru Mangkunyo Manasih. Selamat sore. Ibu Pera, Tabanan, Merdeka.
0: Merdeka. Ayo dong.
1: Mandira juga. Nini Agus Mengui. Bu Ana, Wahya Gede. Nini Ika Pejaten. Bu Erma, Kungkung. Apa kabar? Semoga sehat. Apa pernah naik dia. Ya, Pak De Pulau Jaya. Semoga sehat, Pak De.
0: Astungkara.
1: Ya, Pak Eka Mama. Pak De Ngabende. Selamat sore. Pak Rizkane, Ibu Agung Guang Sukawati, selamat sore. Ini Janura, Bangli, Jere Susi juga. Kak Dania, Nini Dania, selamat sore, terima kasih senggolannya. Semoga sehat sama cucunya. Mbak Dunini, Ibu Ayuna juga. Ibu Sinta, Penatih. Pak Yan Arbe, Pak Depi, Kak Tiara juga. Nini Rama, Nini Dimas, Nini Resi. Tuh, selamat sore. Ibu Putus Ada, apa kabar? Tidak pernah nongol dia.
0: Tidak pernah nongol.
1: Ya. Okay. Sering dia tengok Nini Tua Ade ke rumah.
0: Oh gitu,
1: dekat sering dijenguk. Dekat rumahnya, ya. Di rumahku, Sudani, selamat sore. Dek Mas Payangan juga, Ibu Putu Keboiwa. Gung Diang Kekeran, Nini Santa Sanur. Semua-semuanya deh, selamat sore, semoga sehat.
0: Astungkara.
1: Ada hari, selamat juga.
0: Terima kasih. Dadah, bye-bye. Nini Tua Ade dari Mas Ubo. Oke, lagunya sudah ready ya. Kopi susu dari Maggie Z feat Kristina. Oke, rakyat-rakyat, mari kita dengarkan langsung ya bersama di sini joget bareng yuk dengan lagunya Ida Laila Sepiring Berdua.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

Genderwayang. Genderwayang atau gender merupakan alat musik yang berasal dari Bali, memiliki 10 selendro suara di sebelah kiri, memiliki nada yang rendah, sedangkan di sebelah kanan memiliki nada yang tinggi. Dalam kehidupan masyarakat Bali, gender biasanya dimainkan dalam pertunjukan wayang di Bali. Dari sinilah mengapa dinamakan gender wayang. Gender juga digunakan pada upacara umat Hindu Bali seperti upacara potong gigi atau metata, upacara pitreyatnya seperti ngaben dan memukur.

Saat ngaben, gender ditaruh di bade atau penyusung jenazah dan dimainkan dari rumah mendiang sampai menuju kuburan. Sedangkan saat memukur, biasanya pada jalannya upacara tersebut diadakan pementasan wayang lemah atau wayang yang dipentaskan pada siang hari tanpa menggunakan kelir atau kain yang diiringi oleh gender. Dalam upacara manusiayatnya digunakan pada waktu nyambutin, sedangkan pada saat upacara dewayatnya digunakan pada upacara piodalan jele, biasanya saat berjalannya upacara dilakukan pementasan wayang lemah dengan iringan gender. Selain untuk upacara, gender juga digunakan pada saat pertunjukan wayang Bali yang biasanya hanya untuk hiburan masyarakat.

Selamat sore, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Felicia Sengki Ratna, menegaskan pihaknya secara konsisten memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing melalui Satgas Patroli Dharma Dewata yang digelar secara berkelanjutan setiap harinya demi menjaga keamanan dan ketertiban di berbagai wilayah. Dijelaskan patroli keimigrasian Dharma Dewata yang resmi dikukuhkan Dirjen Imigrasi 15 April lalu tersebut akan menyisir berbagai wilayah sebagai titik konsentrasi WNA di seluruh penjuru Bali untuk mengantisipasi, mendeteksi dini, serta menindak tegas segala bentuk pelanggaran keimigrasian. Felicia Sengki Ratna mengakui patroli Dharma Dewata tidak bergerak sendiri, melainkan bersinergi erat dengan jajaran instansi terkait serta aparat penegak hukum lainnya. Dan selama ini, Timpora telah memberi kontribusi positif berupa informasi terkait pelanggaran orang asing bahkan turut serta dalam operasi gabungan di berbagai wilayah, sehingga beberapa permasalahan dapat terungkap dalam waktu yang relatif singkat. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Selamat sore para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Bro Dangdut, mana suaranya? Oke, Dangdut adalah kita ya. Kembali lagi bergabung ya Rakan Rai di FM 106,4 MHz bersama Dayu Ari yang masih setia menemani jogetnya Rakan Rai di Bro Dangdut ya. Dan juga Dayu Ari akan menemani Rakan Rai di Bro Dangdut ini lagi sejam ke depan, ge. Oke, tadi pembuka sudah Dayu haturkan juga di udara ya. Ini requestannya Nini Tuade tadi ya, kopi susu. Oke, ya ngomong-ngomong kopi susu ya, lagu yang dibawakan oleh legenda, duo legenda kita nih, ada Mekiz dan juga penyanyinya Christina ya, duet di sini ya. Memang lagu ini sudah terkenal, apalagi dengan liriknya yang jenaka tentang rayu-merayu dan tawar-menawar ya. Iya, jadi tawar-menawarnya dengan harga secangkir kopi gitu ya. Dan juga ada harganya ya Allah, untuk ngobrol ya. Oke. Semoga terhibur ya buat akhirnya semua para pecinta dangdut Nusantara. Oke, sebelum Dayu lanjut, Dayu mau sapa-sapa dulu yang di WhatsApp nih. Oke, kita mulai dulu yuk dari Pak Tut Sumarjo dari Bengkel ya. Pro Dangdut, Dangdut ala kita, Ketut Sumarjo Banjar Bengkel dan Pasar. Bersama Agung Ai Chandra nyarangin gis selama bertugas Dayu Ari, terima kasih. Lanjut di sini ada Nini Dania, tadi sudah sempet request juga ya. Nge, salam sama keluarganya, semoga sehat selalu ya Nini dan kakek Dania. Nge. Lanjut di sini ada Kak Cia Top, ikut bergoyang Dayu, asik. Tadi Kak Cia udah dibungkus sama Nini Dania, iya. Terus Kak Cianya kapan nih ngebungkus para gininya teman-teman di Perempat? Oke, pokoknya sehat selalu ya buat Kak Cia Top. Lanjut tadi di sini ada An yang Sri Kekeran juga sudah sempat naik gitu ya. Cerah terus ini Nini An yang Sri Kekeran. Lanjut di sini ada Ibu Janura Bangli. Selamat sore Dayu Ari cantikku, cantik, simpati, ramah, asik. Oke, salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Buat Tante Jerman, Ibu EKBB, Mbak Indira, Nini Santa sama Peka, terus ada Putri Manggis, Oda Bani, Uda Weni, Niang Kirana, Jero Cite, Gong Biang Sri, Wayan Sukri, Bu Sinta, Pak Yanarbe, Komang Pandu, Pak Eka Mambal, ada Pak Kenaro, Pak Wo juga, Haji Tata, itu katanya si bungkus-bungkusannya dari Ibu Janura ya. Iya, suk semua dari cantik sama memaling. Sehat-sehat selalu Niki Ibu Janura. Lanjut di sini ada Nini Santa Sanur. Susuma, Nini Tuade callingannya dari Nini Santa. Nini Santanya baru bangun. Wah, rajin sekali. Lanjut deh lagi satu nih, siapa ya? Bu Nindaku monitor ya cantik. Cuaca lagi cerah, lagi mendung. Iya, enggak ketebak ini ya. Kayak dia sama Dayu enggak ketebak ini. Iya, salam katanya sama Jero Mangku Sedani, Bu Putu Keboiwo, Pak Yanarbe, Nini Ayuna, Nini Ita, semuanya salam kompak. Nggak mau dimukus juga nih, Bu Dinda. Iya, salam sehat buat Bu Dinda dan juga keluarga. Oke, Rakrai, kasihan ya yang menunggu lama, nanti ntar pada mukanya ruang-ruang merah. Iya, mari kita langsung saja ya buka untuk saat teleponnya, mau request lagu silakan di 0361-223361. Oke, sambut saja yuk Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dari mana nih?
1: Dari kapal, Dayu Ari.
0: Dari kapal? Siapa ya? Siapa ya?
1: Bu Ani Kapal, Dayu.
0: Siapa?
1: Bu Ani Kapal.
0: Bu Ani, oh Bu Aninya jarang sama Dayu ya?
1: Jarang, tapi mulai naiknya caranya
0: ke tumben ini bisa. Iya, sekarang mungkin tumben tebel ya pancingannya.
1: Aduh, mungkin gininya apa namanya nih?
0: Apanya?
1: Perempatnya lagi pada keluar.
0: Bisa aja Bu Ani.
1: Ya kan, aduh. Ada yang melalui kemana gitu kan ada. Jadinya Bu Ani kan tidak masuk.
0: Iya loh, nyangket kemana gitu.
1: Ya katanya itu teman-teman yang di katanya melalui ke Bedugul gitu.
0: Gitu.
1: Ya kan jadinya Bu Ani bisa
0: mah. Iya, kejauhan ya nyarinya. Oke, Bu Ani gimana kabarnya Niki? Ya, tumben banget.
1: Sehat. Dayunya pasti sehat juga ya.
0: Sehat dong, astungkare Bu Ani.
1: Semoga
0: paling
1: sehat gitu ya.
0: Terus sehat, biar makin semangat buat ngerjain sesuatu semuanya.
1: Ya, Bu Ani selalu monitor ayo, pasti naik.
0: Nggak apa-apa, yang penting selalu monitor.
1: Semuanya salam semuanya, Bu Ani
0: dengar. Semuanya nitip-nitip salam ya.
1: Ya, semuanya nyalam-nyalam. Bu Ani ya, kalau tidak ingat kan namanya lupa.
0: Iya, apa bedanya tidak ingat dengan lupa?
1: Bedanya tuh ya, coba ansa.
0: Forget. Aduh, ingat.
1: Minta lagunya.
0: Boleh. Lagunya siapa?
1: Pos.
0: Cep Pos.
1: Pak Pos dari Dewi. Siapa aja tuh Dewi?
0: Pak Pos ya.
1: Tadi ingat tadi kok lupa.
0: Dari Dewi Purwati atau Via Valen? Via Valen Pak Polisi. Oke, Pak Pos. Aja masih ada ya ngirim-ngirim surat ya Bu Ani.
1: Zaman sekarang enggak ada. Kan ada
0: kan. Ya, entar tak kirimin surat cinta ya buat Bu Ani.
1: Boleh juga.
0: Boleh. Nanti balikin pakai amplop isinya 5 yang merah ya.
1: Jangan kirimin surat utang
0: sudah. Oh, gitu. Astaga, baru mau tak kasih yang itu loh.
1: Supaya tidak dikiniin sama Dayu duluan deh.
0: Kan pakai bekal tengah bulan. Oke, lagunya sudah ready, Bu.
1: Salam dulu ya. Teman ini Dania, Kak Dania juga. Ada Melin, ada siapa, Bu? Bu Merdeka, Bu. Peranya mana ya?
0: Mana, Kak Den?
1: tidak gini, dia menuju ke rumah sakit katanya kan.
0: Iya betul, tapi tadi sudah monitor kayak Bu Vera ya, betul ya, coba tak cek dulu ya.
1: Katanya sore ke rumah sakit itu katanya tadi sempat naik
0: gitu. Oh sempat naik nge?
1: Enggak, saya kan teleponan.
0: Abi oke, enten
1: ya, ada Pak Yanago juga ya. Ada ini udah mulai ngeblengnya
0: kan? Nih, ketularan ngebleng, asal naik ngebleng, nayo.
1: Nyalam-nyalam gitu ya.
0: Enggak apa-apa. Coba yang diingat mungkin Dayu terus yang diingat ya. Ahai.
1: Aduh.
0: Oke, mau dibungkus atau gimana?
1: Pak, ini sakit
0: pikun apa namanya? Aduh, janganlah pikun dijadiin sakit, nak.
1: Enggak ya, apa namanya itu?
0: Enggak ingat.
1: Tidak jadikan sakit, tidak ingat.
0: Enggak jadi sakit namanya itu deh. Sakit tuh harus hilang pokoknya, hempas.
1: Ya tidak jadi sakit, keluar gitu.
0: Keluar sana, keluar. Pergi keluar. Kau sakit. Terus gitu. Inge.
1: Nah, semoga sehat ya, yang belum maaf gitu namanya.
0: Nayo. Inge, nggak apa-apa, Bani. Sama-sama.
1: Semoga Dayu Arif selalu sehat.
0: Astengkara, terima kasih.
1: Makasih, dadah,
0: bye-bye. Dadah, bye-bye, Bu Ani. Oke, dengan requestannya Pak Pos sudah ready ya. Katanya yang belum ke calling, jadi ya Bu Ani ya minta maaf. Ya jangan dimaafin ya. Iya maaf. Dayu juga sekarang minta maaf jadinya deh. Iya, nantinya tuh dibungkus aja jadi satu ya Bu Ani ya. Dipepes aja gak apa-apa. Oke, di belakangnya Bu Ani siapa nih yang mau request lagu? Boleh banget bergabung dengan Dayu sekarang. Oke, siapakah ini ya Pro Dangdut?
2: Hai.
0: Dangdut adalah kita. Asik.
2: Selamat sore Dayu cantik.
0: Selamat sore. Ntar lu Dayu masih ingat-ingat Dayu yang ngeblank gara-gara Bu Ani ini.
2: Siapakah ini?
0: Ntar lu dari daerah di mana?
2: Niang Tunindi.
0: Kok beda suaranya?
2: Masa?
0: Beda, makanya kalau Mbak Tuni biasanya kan ingat kan Pak Nalot gitu.
2: Ini kan udah ketawa sekarang, ini udah ketawa sekarang.
0: Enggak, kalau suaranya yang Tuni ini tuh kayak ada gitunya. Maaf ya.
2: Iya. Namanya Niang itu bedain suaranya gitu loh.
0: Oh gitu. Oh iya, karena sekarang Niang. Aduh, jadi iya loh, perasa kok ada yang beda, ada yang rusa yang kurang gitu. Di tanah lo adanya Mbah Tunin dia. Oke, punya banyak gelar
2: bener,
0: ya.
2: Bener.
0: Gimana kabarnya Niki? Dayul mah sehat.
2: Sehat ya. Mm-mm. Kalau udah bisa menculer pasti sehat.
0: Iya dong, harus sehat.
2: Iya, kalau sehat. Iya.
0: Kalau yang Tunin ini gimana?
2: Sehat juga.
0: Asik. Yeah. Sehat.
2: Ini dong. Dari tadi itu Dayul enggak bisa naik.
0: Kok bisa?
2: Kalah.
0: Aduh, kalah.
2: Ya, jangan kalah. Terus dari 2 hari dah enggak pernah naik.
0: Masa ya?
2: Kalah terus.
0: Oh, kalah cepat ya. Makanya ya, besok ya. Kalau lahir lagi bikinlah jari lagi 5 deh.
2: Jangan dong.
0: Oh, gitu. Kebanyakan.
2: Enggak boleh dong.
0: Iya, kan siapa tahu biar enggak kalah cepat ya, Kak.
2: Ini itanya ikutan tuh Dayu.
0: Sudah
2: datang dia dari Singaraja ini apa bagaimana?
0: Coba tanya dulu Nini, yeah. Udah datang belum? Udah siap belum?
2: Nini Ita gagapannya nanti ya kirim ke sini, katanya masih anggur.
0: Oh gitu, Dayu mau sawi aja deh. Oke, Pak Tun Manjung tadi telepon sempat ya, Pak Tun, nggih.
2: Kalau ke Bedugul, bawain anu buah stroberi.
0: Oh gitu.
2: Ya Nini,
0: iya. Oh iya loh, kok enggak mau buah stroberi itu terlalu biasa, maunya buah kapas itu loh, buah salju ya namanya ya.
2: Oh, buah salju.
0: Oh enak itu.
2: Saya tuh sering digagapin anu tuh Dayu.
0: Apa?
2: Buah salju.
0: Oh.
2: Itu kayak kapas.
0: Iya, nah, enak itu. Sih, betul.
2: Kayak kapas dia.
0: Besok berarti jadiin topik pagi.
2: Sering digagapin sama orang Singaraja ini saya.
0: Oh iya. Iya sih sering kemarin, tumbuh sana ya.
2: Kemarin kan dia kos di sini. Dia pulang ke Singaraja. Terus dibaliknya dibawain dah
0: apa?
2: Itu buah
0: saljunya ya. Buah emang saljunya enak ya. Banget itu buah saljunya favorit Dayu itu mah. Di Tanah Lot gimana nih Ki cuacanya, Mbak?
2: Cuacanya cerah.
0: Asik.
2: Cerah, anginnya banyak, duduk-duduk.
0: Barat.
2: Keringat gitu.
0: Anginnya barat. Bisa ngitung angin, Mbak?
2: Anginnya barat, tapi duduk-duduk keluar keringat.
0: Oh gitu.
2: Gitu loh.
0: Iya, kok bisa gitu ya?
2: Enggak tahu lah.
0: Mau gerah,
2: coba,
0: mau adem.
2: Coba tapi Dayu tanyain aja anunya, cuacanya bagaimana.
0: Oh gitu. Ide yang Dewa Bayu.
2: Yeah. Nah, tanyain aja bataranya.
0: Batara. Oke, siap Batara. Aduh, inge. Coba ntar Dayu mau semedi dulu sebentar ya. Abis dangdutan yeah. Semedi dah Dayu.
2: Aduh. Oke. Dayu tuh. Kita pakai lagu ya.
0: Oke. Lagu apa tuh?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa ya? Lagu apa itu? Lagunya apa?
2: Apanya dong? Oh. Itu juga bisa.
0: Oh, yang itu, iya. Beh. Judulnya dah. Ini gimana ini? Apa?
2: Judulnya dah.
0: Oke, okay, sabar.
2: Itu cuman apanya dong?
0: Oh.
2: Apanya dong?
0: Oh,
2: dong.
0: Oke, okay, ini dari okay. Lilis Karlina dan Basuki ya?
2: Iya,
0: itu udah. Tahu aja.
2: Iya okay. Dong. Kan taunya dari itu Dayu.
0: Benar.
2: Kalau saya ini kan orangnya bodoh.
0: Oh, saya juga bodoh kok.
2: Benar tuh Dayu.
0: Mana
2: saya ini orangnya bodoh, orang enggak pernah bersekolah makanya orangnya bodoh.
0: Oh, saya juga sekolahnya ya. Di sini sekarang. Iya.
2: Sekarang enggak sekolah tapi kemarin-kemarinnya kan tuh Dayu sekolah. Benar itu kan?
0: Benar. Sampai besok enggak habis-habis ini.
2: Sekolah sampai kelas 2 SD.
0: Oh ya?
2: Iya.
0: Oh, pintar sekali berarti.
2: Bukannya pintar, bodoh namanya.
0: Dayu sih yang bilang, sekarang kan yang beda itu pasti yang wah gitu loh. Jadinya Dayu bilang pintar. Berani tampil beda. Itu udah yang jago namanya. Oke, lagunya sudah ready ya Mbak Tunin ini ya? Sudah.
2: Iya, saya selam-selam dikit ya. Untuk Tudayu.
0: Asik.
2: Selamat bertugas.
0: Aduh, terima kasih.
2: I love you so much.
0: Oh, I miss you.
2: Oke.
0: Aha.
2: Ya. Ini kan Tabanan dulu.
0: Iya, oke. List pertama Tabanan.
2: Ya, dari Tabanan Jero Mangkusdaninya. Mm-hmm. Selamat sore Mbak Andira juga. Mungkin sudah di rumah ini grup itu. Iya. Mm-hmm. Ini Ayuna. Mm-hmm. Selamat sore Pandepi. Mm-hmm. Pandepi kadang-kadang saya tuh anu ngolingnya lupa, saya bener.
0: Terus
2: ada Kak Ciatop juga. Mm-hmm. Selamat sore Kak Ciatop, naik-naik rebutan tuh dah yuk. Yuk. Terus ada Pak Pak Tut Mancung juga. Uh-huh. Pak Ian Narbo juga. Okay. Selamat sore. Okay. Ada terus ke Pak anunya kok Pak Depolos Jayonya kok enggak pernah anu dia ya naik ya.
0: Oh iya loh, coba ya. Di calling mau yuk bangun ya, yuk goyang yuk.
2: Sehat dia. Iya. Terus tadi Bu Ani ya dari kapal. Iya. Terus Bu Eka Sempidi juga, Ibu Eka Bebe. Naik-naik Bu, selamat sore. Terus

0: Pak anu Pak Eka Mambal.
1: Pak Eka
0: Kak
1: Mambal
0: Eka
1: ada.
0: Plago gitu apa balik itu apa enggak?
1: Betul.
0: Mudah-mudahan enggak balik. Yang penting semuanya udah dipanggil.
1: Iya, betul
0: Terus
1: sekali.
0: ya Mailin juga yang ada di Denpasar, Ibu Putu Gebowo juga.
1: Iya.
0: Selamat sore, Nini Santanya udah tadi ya?
1: Nini Santa tadi belum
0: Udah.
1: naik, tapi sudah monitor.
0: Udah, iya. Terus Ibu Lodro naik-naik Bu.
1: Naik.
0: Iluh Galuh. Tadi dia anu sama dedenya tadi ya. Kedek aja saya di rumah tuh. Ya bener.
1: Terhibur ya.
0: Iya. Ya, bener-bener terhibur saya di rumah nih. Sama Iluh Galuh.
1: Asik.
0: Iya. Terus siapa lagi?
1: Siapa?
0: Ya, itu aja dulu tuh Dayu, sudah banyak saya ngambil waktu tuh Dayu.
1: Oke, ya. Siap.
0: Tuh Dayu.
1: Iya.
0: Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
0: Oke, dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye Mbak Tunindi dari Tanah Lot. Oke, terima kasih banyak Mbak Tunindi sudah mengisi, sudah menghibur, sudah terhibur juga. Oke, Rakerai, para pendengar di sini sudah ada ready ya dua lagu request Rakerai. Dan jangan lupa yang belum monitor dengan Dayu di WhatsApp ya, silakan monitor sekarang. Oke. Untuk itu karena lagu yang pertama sudah mau ngajak Rakerai goyang juga nih. Mari kita dengarkan bersama Dewi Purwati, Pak Pos.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring jadi bah, maide, maide kapeng.
2: Bemulai ya cerdogan gantal nih. Mai mai mai mai.
0: Yah, sajo.
2: Salamnya modogen jadi bah. Beli nyoman yuk kangkung.

0: Topeng Pajegan. Topeng Pajegan merupakan salah satu jenis drama tari populer di Bali yang dimainkan oleh satu pemain. Aktor ini akan memborong semua tugas-tugas yang terdapat di dalam topeng. Penari Topeng Pajegan adalah seorang Pendharma Wacana yang juga harus memiliki kemampuan bercerita seperti seorang dalang. Pada Topeng Pajegan, topeng yang mutlak harus ada adalah Topeng Sidekarya. Karena merupakan tarian penting untuk suatu upacara keagamaan, maka penarinya harus memiliki tingkat spiritual yang tinggi. Penari tersebut harus bisa memberikan pencerahan kepada penonton tentang inti dan tujuan upacara tersebut. Kisah dari tarian ini adalah menceritakan masa pemerintahan Dalem Watu Rengkong di Gegel yang akan mengadakan upacara besar di Pura Besaki. Saat itu, ada seorang Brahmana Welaka yang mencari saudaranya yang tiada lain adalah Dalem Watu Rengkong. Sayangnya, Brahmana tersebut begitu mirip pengemis sehingga tidak ada yang percaya bahwa ia adalah saudara Dalem Watu Rengkong. Sang Brahmana pun diusir dan pergi dengan penuh dendam. Brahmana tersebut bertapa dan mengucapkan mantra agar acara yang digelar Dalem Watu Rengkong menimbulkan bencana. Hal itu pun menjadi kenyataan. Dalem Watu Rengkong memohon ampun pada Brahmana agar acaranya menjadi berkah. Kemudian, Brahmana tersebut diakui sebagai saudara dan diberi gelar Dalem Sidekarya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Hai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Oke, masih semangat ya para pendengar di sini ya di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, dua lagu sudah Dayu haturkan tadi ya. Tadi ada lagunya Pak Pos, Dewi Purwati, dan juga Apanya Dong, Lilis Karlina dan Basuki. Oke, mungkin masih tersedia lagi satu slot ya. Yang mau request lagu silakan di sini ya, bergabung bersama Dayu di 0361-223361 nih. Yang mau request silakan, yang belum monitor silakan monitor dulu, oke? Oke lah, di sini sudah ada yang bergabung, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Dengan
1: aduh,
0: siapa nih?
1: Ketemu sama Dayu cantik.
0: Ya aduh, mungkin dengan siapa ini ya? Dari daerah mana?
1: Dekat ini, dekat.
0: Aduh, dekat-dekat di mana itu? Dekat di hati kah?
1: Dekat RI.
0: Dekat RI?
1: Katrangan.
0: Katrangan?
1: Iya.
0: Di siapa ya?
1: Siapa ya?
0: Aduh, Dayu lupa.
1: Aduh, lama, pernah naik ini sama Dayu cantik.
0: Iya, jadinya Dayu lupa.
1: Iya, lupa.
0: Sama siapa ya, Dayu Niki?
1: Oda Desya.
0: Oh, Oda Desya.
1: Iya.
0: Aduh, Oda ngapain kok ngos-ngosan?
1: Ya, baru datang ini.
0: Oke, baru datang dari mana, Oda Desya?
1: Rumah pengantin. Asli. Baru datang ini.
0: Oh, Oda jadi pengantin.
1: Iya, dulu.
0: Oh, dulu. Sekarang nggak mau lagi. Aduh, ini ada lancar ya acaranya, ada
1: lancar Dayu.
0: Astungkare, udah gimana kabarnya, sehat?
1: Baik, Dayu.
0: Aduh,
1: Dayu bagaimana?
0: Aduh, Dayu mas sehat.
1: Udah sehat ya?
0: Iya dong, harus sehat. Nggak mau kalah sama udah nih.
1: Ya nggak mau kalah ini sama udah umur jauh nih.
0: Oh, umur jauh, seberapa jauhnya, berapa meter?
1: Berapa meter?
0: Ada
1: minta lagu dulu ya.
0: Lagu apa ya,
1: lagunya siapa ini ya?
0: Siapanya?
1: Sumiati.
0: Lagunya Sumiati
1: ya.
0: Oke, siapa itu, lagunya apa?
1: Gelang Alit.
0: Napi?
1: Gelang Alit.
0: Gelang
1: Alit.
0: Gelang Alip.
1: Ya.
0: Gelang Alip gitu ya. Bentar coba tak carikan dulu Gelang Alip. Oh, yang ada tuh gelas jatuh, gelandang, gelas retak. Kalau dari Sumiati, ntar yang ada tuh bentar ya, Dayu cek dulu lagunya Sumiati, ada Cemeng Manggis, Loro Sisi.
1: Itu udah mau.
0: Yang mana Dayunya? Mau Dayu.
1: Mau Dayu cantiknya.
0: Jangan, Dayu jangan dibungkus. Yang di Gianyar enggak dapat lagi. Oke, Cemeng Manggis satu ya.
1: Iya.
0: Sudah.
1: Nih, ini mau nyapa dikit ya.
0: Oh, mau nyapa atau mau menyapu?
1: Mau menyapu. belum nyapu.
0: Oh, belum.
1: Jam 5 baru nyapu lagi.
0: Iya, nanti Dayu bantu doa ya.
1: Iya.
0: Oke, terus nah.
1: Iya, ini Ita di Pecaten, ini Agus. Pak Ian Narbo.
0: Oke.
1: Patut Mancung. Siapa lagi ya?
0: Siapa ya?
1: Kakek Dania sama Nini di Sanur.
0: Yeah.
1: Pak Man Pandu. Siapa lagi ya?
0: ngebleng. Ayo lo ngebleng. Ayo siapa ya?
1: Jero Mangku Sudani. Nini Dania Udaya.
0: Iya.
1: Sama kakek. Ibu Sinta.
0: Oh, Ibu
1: Penate,
0: Sinta.
1: Ibu Sinta ya. Ya semua aja, Ge. Enggak lama nanti bisa yang naik lagi satu nih.
0: Oh iya. Ya. Kalau lagi satu juga kepepet nih, mungkin tak baca-baca aja ya. Salamnya.
1: Selamat bertugas.
0: Sukses, terima kasih.
1: Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih Nini, Odah Desya dari Katrangan Pride. Iya, kayaknya udah Desya ini tumben sekali sama Dayu ya. Jadinya Dayu agak asing sedikit dari suaranya. Oke lah, gak apa-apa. Yang penting kita akrab-akrabin aja dulu. Oke, untuk lagunya Niki dari Oda Desha sudah ready ya, Cemeng Manggis Sumiati. Oke, Rekan Rai, sepertinya tidak cukup ya satu penelpon lagi yang mau request lagu, enggak apa-apa nggih. Karena Dayu mau baca-baca dulu nih yang di WhatsApp yang belum tak baca. Di sini ada Ibu Vera. Selamat sore Dayu Ari cantik, dari kemarin kurang cermat. Oke, kurang cermat ngapain itu? Bu Vera lomba cerdas cermat kah? Oke, katanya selamat bertugas Dayu. Salam merdeka, merdeka, merdeka. Dadah, bye-bye. Terima kasih Bu Vera. Sehat selalu ibuku tercinta dari Pasar Tabanan. Lanjut di sini ada Kak Gaul, Pak Wayan Suma dari Kramas. Rahajang sore Budayu, rahajang sore. Ya, terima kasih Niki sudah monitor. Oh, Pak Tut mancum. Maaf baru buka WA-nya ya. Katanya Pak Tut juga minta maaf ternyata. Maaf sudah yuk Pak Tut monitor aja, soalnya ada tamu tak diundang datang ke mulut. Hah? Lagi batuk berat nih tuh Dayu. Walah. Pak Tut juga ada tamunya ya. Oke, tos kita sama-sama ada tamu tak diundang. Sehat-sehat nge Pak Tut mancun dan juga keluarga. Titip salam dari Dayu nge. Lanjut di sini ada Mbak Indira. Ai, sudah pulang ternyata Mbak Indira. Teman-teman, para pendengar di sini ya, Mbak Indira sudah pulang ternyata bawa oleh-oleh. Udah difotoin Dayu fotonya nih, anggur. Wih, merah-merah sekali warnanya. Ini oleh-olehnya Ratu Dayu cantik, Mbak baru datang. Mana Mbak? Gininya buah saljunya di mana, kok enggak kelihatan? Oke, pokoknya Mbak pulang sehat aja dah, senang sekali. Nggih, terima kasih Mbak sudah monitor. Lanjut di sini ada Mbak Egi, nyarangin tuh Dayu minta lagunya Perjuangan dan Doa. Oh iya, hingga kalau misalnya sempat nge, masih ada waktu Dayu putarkan. Kalau tidak sempat ataupun kepepet, minta maaf. Mungkin besok ya kita putarkan. Terima kasih Mbak Egi tadi juga sempat nyenggol ya. Lanjut di sini ada, oh Mas Surya tuh Dayu ikutan pondok sidang bunut Bangli, katanya ikutan goyang. Oke, katanya request goyang Dumang ya buat Tatu Dayu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Niki, Pak Tut Pondok sudah ikut ya dari Bangli Niki. Oke, rakyat para pendengar setiap rompat RRI dan Pasar, terima kasih sudah bergabung di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih sudah mau bergabung di pesawat telepon ya, dan juga di WA sangat ramai sekali yang berbelanja hari ini dengan Dayu. Ya, apapun itu yang penting Dayu senang sekali bisa menghibur Rekan Rai di program Pro Dangdut ini ya. Dan begitu juga bisa memberikan informasi-informasi yang menarik, entah itu dari lagunya gitu ya, ataupun mengajak Rekan Rai untuk bernostalgia dengan penyanyi yang melegenda semua di sini ya. Oke, dan jangan lupa ternyata sudah habis ya 2 jam ini Dayu menemani Rekan Rai di program Pro Dangdut. Sebentar kita lanjutkan lagi ya. Tentunya di Lingsir Sanje masih ya, tapi berisikan informasi dan tembang-tembang. Oke lah, biar gak lama-lama lagi kita dengarkan bersama nih lagunya Sumiati, Cemeng Manggis.

Selamat sore, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam melakukan kunjungan kerjanya di Tuban, Kabupaten Badung 16 Juli lalu mengapresiasi kepada seluruh anggota pecalang dan driver ojol di Bali. Kapolri menekankan situasi Bali yang aman dan kondusif hingga saat ini tidak lepas dari kontribusi nyata kedua elemen tersebut. Jenderal Listio Sigit Prabowo berharap pecalang dan ojol kedepannya saling bersinergi antara Polri dengan masyarakat. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Nyinggira Kerahi, para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inggih, wali malih niki nyarengin Ring FM 106,4 MHz sarang titiang Dayu Ari mangken sampai begentos nggih program acara duwe mangken ngelantur ring program acara puniki lingsir sanjel sane motang inde informasi makemiwa tembang-tembang. Inggih, selamat nonton niki titiang atur semua banget niki rak rai sampun nyarangin di wau nggih program Prodang Dut niki kirang langkung kali jam sane mangken pacang kedagingin antuk informasi si makemewa teman-teman niki taler yang informasinya nih ngeninin indik destinasi wisata lokal. Ingira kerai makin api malih ngeranjing ring hari Sabtu ya taler yang rahina sani syara puniki momentum sani pas pisan nganggen galahe untuk keluarga kentan nge utawi orang-orang tersayang orang-orang terdekat untuk quality time kentan ke bawah semangkin nggih menghabiskan waktu ya dengan orang terdekat. Yen ing saran titiang yen ring rahinane mangke niki nggih rai napa wastani menikmati waktu sore hari mangke kenten. Nggih niki dadah sakrai coba ya untuk menikmati sunset nggih. Yen ing menikmati sunset pasti ke sampun napa wastane kayune ke pantai wonten ya. Ingger kae mari coba pacang turang titiang pun iki beberapa rekomendasi nggih rakrai minap ringgalah mangke rakrai sida antum lancaran ke pantai niki sane menten ring widang Denpasar niki mari jebol saturang titiang 3 pantai kenten nggih sane nampak ring Denpasar sane presiden menyajikan sunset sane menawan. Ingin sepun apa ingin informasi sejangkapnya nih mari jebol saturang titiang niki pacang aturang titiang dumun pembuka ring lagu tawi tembang Bali meniki sani kebetulan oleh Mustika sani mamur de tua-tua sampat lidi.

0: Gue tambah maco. Saatnya makan ini dulu.
1: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, Man.
0: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
1: Ih, lo makan sate penyu?
0: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
1: Gak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu.
0: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu tuh bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
1: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
0: Kata siapa? Nih, sok tahu lo. Emang ada undang-undangnya?
1: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi sama seperti penyu nih contohnya ya. Itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih rakyat para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggih rakyat semakin tapi wastane berjalan jamnya ya semakin sore ya, matahari pun semakin terbenam. Inggih pastikan sampun renggalan mangkin niki Titia merekomendasikan nyanset niki rakyat menikmati punapi indahnya matahari terbenam breng kawasan Kota Denpasar. Nggih. Nggih kadi Sit yang wau renggalah makin baca pisan anggen galah duene anggen keluarga kenten nge menikmati hari liburnya dari berbagai macam kepadatan aktivitas kesibukan kenten nge dengan orang-orang tersayang niki presiden menikmati desiran ombak kenten nge rakerai dan ditambah view tawi pemandangan saking matahari terbenam sane ngawinang niki reng langite pasti kesampun sama warna oranye niki nge memang baca pisan niki anugerah saking ide yang widiwasa rakerawi kenteng ya untuk nika sampun ngiring mensyukuri ya dan gak lama ke niki ngiring teman-teman utawi keluargane angin melancara menikmati waktu liburnya nge. Ya rakerai ini menikmati sunset kentengnya rakerai utawi sekedar berendam niki ring pantai-pantai nampak ring Kota Denpasar pemekasnya neng ya memang ring Kota Denpasar nike pasti kesampun make pilihannya ya pilihan pantainya yang selain mudah dijangkau pantai-pantai nike pasti kesampun menawarkan suasana sane nyaman dengan biaya wisata yang relatif terjangkau juga niki nge. Inggih niki wonten napa wasane silih sunggil destinasi sane nampak ring Kota Denpasar ya niki dados salah satu destinasi wonten pantai Kelan juga nggih yen saking Kota Denpasar enten jodoh pisan wantah 15 km ke manten ya ring pantai niki dados the pilihan nggih favorit wisatawan baik nike domestik utawi asing ya sane kaya menikmati pemandangan laut sambil menyaksikan matahari terbenam utawi sunset. Nah ini kira lokasinya nih, ini kira rai yang berada tidak jauh dari kawasan bandara Tarlenge, ring bandara internasional Gusti Ngurah Rai ya. Pesane ngawinang ring pantai niki mudah diakses oleh pengunjung. Enak pisane wentar ring pantai Kelan, niki nggih rakerai, mau saking ring bibir pantainya, kenten nggih rakerai presiden niki melihat siluet megah kenten nggih ring Garuda Wisnu Kencana utawi kesane kaketah GWK nggih dari kejauhan serta aktivitas pesawat yang lepas landas dan mendarat ring Bandara Ngurah Rai nggih. Nika sane ngawinang pemandangan niki sangat mahal, sari kedadasan daya tarik tersendiri niki nggih rakerai sane nenten akeh ditemukan di pantai lain Bali nge. Ya, ring punika ring pantai Kelan iki rakerai wenten deretan warung seafood nggih sane menawarkan berbagai macam hidangan laut dengan harga yang relatif terjangkau juga. Ya niki masyarakat rakerai utawi wisatawan sane kayun nggih rakerai mencoba pengalaman yang berbeda pastikan sampun niki presiden menikmati wisata nika nggih rakerai untuk menikmati seafoodnya dan juga rakerai niki presiden menikmati wisata naik unta dengan tarif sekitar Rp150.000 nge. Dengan hamparan pasir yang lembut nih rakerai taler ombaknya nih nge nenten terlalu besar juga dan juga nih rakerai wenten kapal-kapal nelayan tradisional sane bersandar nge dan tepi pantai nih ke semakin menambah keindahan suasana saat senja tiba utawi tatkala pacang napi wasane semakin rem-rem nih kiring mata naik nge. Nggih, kadya sapunika ngira kanai ring kawintenan Pantai Kelan sane kadadosan silih sinunggil destinasi anggen rakerai sareng keluarga niki menikmati matahari terbenam taler pantainya nggih yang indah sekali. Nggih majebos malu lanturan titiang nyobian puniki ring pantai di Jemanten nggih sane presiden rakerai nikmati niki antuk kawintenan sunset taler ring pantainya. Majebos sobian titiang malih sane mangken ring titiang rakerai mesandekan dumun pacang aturan titiang tembang saking Margi Margiana sane mamur de siap dadi mangsa.

getek. Getek merupakan alat transportasi tradisional tanpa mesin. Biasanya getek dijadikan alat penyeberangan dalam jarak dekat saja di sungai. Pasalnya, belum ada jembatan penyeberangan waktu itu. Untuk itu, masyarakat menggunakan getek sebagai alat penyeberangan. Getek terbuat dari batang bambu yang diikat jadi satu yang berbentuk memanjang. Ada yang diberi peneduh agar terlindung dari panas dan hujan, tetapi ada juga yang tidak beratap. Itulah salah satu alat transportasi tradisional yang pernah digunakan zaman dulu. Bahkan sampai sekarang masih digunakan di tempat-tempat pariwisata agar lebih menarik wisatawan yang datang berkunjung.

Anak Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, banten jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madhyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari. Tetapi dalam tatanan upacara madhyama dan utama, biasanya bentuk banten jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empen. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, banten jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggera kerai para pendengar setiap rompa RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ya, kantong sarang-sarang di tiang dayu hari ring FM 106,4 MHz. Peniki ring program acara Lingsir Sanjang. Ya, seni motang indi informasi makemiwat tembang-tembang. Ya, kantong masang ngenin indi destinasi wisata lokal. Kantong ya, di bawah sampul sobiat di tiang punapi niki kawentenan ring Pantai Klan niki nge. Ya, cita tadi niki ring Pantai Klan, rakyat presiden niki menikmati untuk pemandangan indah saking langit teh kan.

nggih, kawintenan sunset utawi matahari terbenam, kenten nggih sane ngawinang ring langit ke mewarna oranye, kadang pink juga nggih. Kala niki kawintenan lepasan landas sake napi wastane anto pesawat nggih ring Bandara Gusti Ngurah Rai taler, anto kawintenan pantainya juga nggih, anto sane ring ombaknya nih nenten agang pisan. Nggih becik pisan kedadosan niki spot foto nggih utawi rakerai sane kayun mesira mereka durus nge becek pisan niki genahnya nih senyumanki lantaran titian niki wenten ring pantai Jerman niki nge. Nah ring pantai Jerman niki rakerai dikenal nuenang niki ring kondisi pantai yang bersih juga dengan ombak yang relatif kecil pisan nge. Ingira kerai riki ring pantai Jerman niki yening dibandingkan dengan pantai Kelan kenten nge memang jumlah pengunjungnya nge cenderung lebih sedikit nika sanengawinang wisatawan nika presiden menikmati suasana senja kenten nge dengan lebih leluasa. Ring sepanjang pantai niki terlihat alergi rakerai wenten kudang-kudang kapal nelayan tradisional sane parkir kenten nge niki dados objek menarik pisan utawi presiden ke abad dikan kenten ke dalam bentuk foto. Ingira kerai ring pantai Jerman iki nenten jewanta menawarkan panorama alam kemanten nggih. Ring pantai Jerman iki taler nuenang jajanan khas ane cukup diminati kenten nggih serang wisatawan. Nah, sini sinunggil wonten lumpia khas Bali juga nggih. Sane kaado rike sake pedagang-pedagang setempat kenten nggih dengan harga yang sangat terjangkau pisan iki seporsinya. Dengan biaya parkir ya kirang langkung niki Rp2.000 kemanten antar ring sepeda motor rakerayu utawi pengunjung presiden niki menikmati nggih pemandangan sunset utawi matahari terbenam nike sane cantik utawi indah nggih sambil menikmati kuliner sederhana ring tepi pantai.

0: Nggih, ra krai sanenten uning utawi asing mirangan niki kawentanan Pantai Jerman nggih niki anto alamatnya niki ring wenten ring jalan Wana Segara ring Kuta kenten nggih Kabupaten Badung kening nggih. Nggih minar niki kedadosan referensi sane kaping kalih nggih sane nampak saking bidang Kota Denpasar kenten nggih. Lian ring Pantai Kelan niki wenten Pantai Jerman. Nggih sane mangken ngiring mesanakan malih kenten nggih ra krai maje bos wenten Malaysia siki referensi niki untuk menikmati suasana sunset ring rahinani mangkin nggih ngiring pesan dengan temu niki duaning wentan sani jaging lintang
1: RRI Digital nikmati kemudahan interaksi partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tua gak punya, saudara gak punya, pacar apalagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali. Ah.
1: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhi narkoba sekarang juga.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.
0: Wayang Lemah. Wayang Lemah atau juga disebut dengan istilah Wayang Gedog, tergolong Wayang Wali, yaitu kesenian sakral yang menyertai upacara keagamaan di Bali. Wayang ini dipentaskan pada siang atau sore hari tanpa menggunakan kelir atau layar dan lampu blencong. Dalam pementasannya hanya menggunakan benang tukelan sepanjang sekitar 1,5 meter yang berisi uang kepeng dan diikat pada kayu dap-dap yang ditancapkan pada batang pisang. Gamelan pengiringnya adalah gener wayang. Adapun lakon yang dibawakan pada umumnya bersumber pada cerita Mahabharata yang disesuaikan dengan jenis dan tingkatan upacara yadnya yang diiringinya.
2: Sewo lu.

0: Hingga Rakerai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hingga lantai-lantai yang makin ingin nyobain informasi untuk ketiga destinasi wisata hingga ring pantai pemkasian ini sana nampak saking kota Denpasar niki untuk menjanjikan panorama sunset atau matahari terbenam nge. Hingga di wow, intan mampu coba ditian niki kawintanan pantai Kelan, Taler, pantai Jerman. Nah, kaping tiga niki wintan sana ke bawah pantai lagian niki nge. Memang tidak kalah menarik lagi niki nampak tapi wasane mengenai ring utara pantai Kuta dan kirang laku niki berjarak kurang lebih 10 meter dari pusat kota Denpasar. Nge, rakyat ring pantai lagian niki madue hamparan pasir sana bersih dan landai nge. Niki sana mainan cocok pisan digunakan untuk berenang maupun bersantai sarang keluarga niki nge. Ombaknya nih nenten bes ageng ketan nge taler niki ring menjelang sore ring galak dimangkin niki nge. Kawasan niki memang sangat dipadati pengunjung duaning preside menikmati keindahan matahari terbenamnya nih ketan nge sambil menikmati suasana khas Balinya nge. Rakerai sane kayen ketan nge menikmati keindahan matahari terbenam ketan nge tanpa harus berpergian jauh saking Kota Denpasar niki. Nah, niki wenta rekomendasi titiang nggih, tiga pantai katrika di Pantai Kelan, Pantai Jerman, Taler, Pantai Legian. Niki dados pilihan rakerai nggih. Ring ketiganya niki nggih rakerai sampun presiden menawarkan panorama sunset yang indah pisan kenten nggih. Taler menduwe karakter yang berbeda-beda. Nggih, mudah-mudahan niki presiden dados referensi majara rakerai sane seneng kenten nggih menikmati suasana alam nggih nepi malih ring rahinane mangkin. Sampun ke bos weekend ya. Hari libur juga durus niki habiskan waktunya dengan keluarga maupun orang-orang terkasih nggih. Ingin rakerai kadia menika titiang ngatur informasi talat teman-teman meja bos aturan titiang malih duaning pacang nyangre niki ringgal jam 6 jaga aturan titiang kadi bisa melontar batur kelawasa nyantas ring puji trisan dia untuk nika ngiring biar saya lumen.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening per

jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: segala macam penyakit. Kekacauan hidup hanyalah kemudi dari kematian yang menyebabkan hidup jadi berkurang dan kekurangan hidup.
1: Mei, jam 6 nih.

Inggira Krayi para peringat setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inggih kantun sekian nyiriki sang titiang dayuari ring FM 106,4 MHz puniki nggih sampun kranjing renggalah jam 6 niki nggih. Kalau remaja umat Hindu Sedharma sampun aturan titian taler yang ambareng ngawit saking bisa melontar batuk lawasan renungan nyantos puja tri sandira hajang dumun. Iya taler kerai sani mangkin niki ngelantur ring program acara duwe kantun ring acara lingsir sanjo sani mau tahu ini informasi mau kemiwa tembang-tembang nggih. Wajib bos niki aturan titiang reambare untuk azan maghrib nggih untuk wilayah Kota Denpasar dan sekitarnya niki selamat menunaikan ibadah dumun nggih wajib bos untuk umat muslim yang berada di wilayah Kota Denpasar ngeranjing jaga aturan titiang ring informasinya nih ngeninin indik adat istiadat lokal yang bisa pun tapi sejangkapnya nih wajib bos jaga sobiang titiang mandesami tata suning untuk kawin tenan makeh-makeh tradisi adat istiadat lokal sani menton ring widanga Bali nangkinge sani makin ngirim sandakan dumun pacang aturan titiang tembang-tembang kaitan ge niki menton tembang saking wira es sani mamude penganggon untuk menikah ngiring piar sayang.

0: sarangi.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
3: Itu sudah dekat.
2: Mana sih, Bu? Kok nggak ada tulisannya?
3: Ada. Itu tulisannya.
2: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
3: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
2: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inggera Gerai, kantor Cikian Sarang Titiang dari Yari Ring FM 106,4 MHz. Ngiring kalau emang kini kita yang jaga nyaringin akarai anto nyobi informasi makemiwa tembang-tembang. Terima kasih nih niki wenton ngeninin indik adat istiadat lokal nge. Inggi niki jaga iring titi akarai jalan-jalan ya ke Kabupaten Buleleng mungkin nge. Inggi niki ngiring perkenalan sarang tradisi mecole adeng ring desa adat Banyuning Kabupaten Buleleng. Inggera kerai ngenenin indik tradisi macole adeng peniki pinake bagian kenten nggih saking rangkaian piodalan pura gede pemayon ring desa adat Banyuning Buleleng niki. Nggih antar tradisi niki nggih kerai kelaksanaan yang ring hari terakhir kenten nggih utawi kebawas ngeluar seniki kedadosang penutup rangkaian upacara niki. Yang lantur anto kelaksanaan yang nyane niki areng tradisi mecole adeng puniki sane bermakna kenten nggih bermakna utama inggih punika wenten ungkapan rasa syukur miwa sukacita nggih duaning sampun ring seluruhan prosesi piodalan niki sampun berlangsung dengan lancar niki. Ngiring maknanya ini sampun uning dikira-kirain tujuannya napi kenten nge mantau ungkapan rasa syukur majaring desang yang widi nge sampun margi antar kenten nge pemarginya ini utawi ring pio dalam penika talar anto ring tradisi macara adeng puniki nge ring pamilet ya rakerai niki ring para pamilet saling mengoleskan arang utawi adeng kenten ring basa

0: acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Batun Bedel si peluru yang kenyal lagi. Nama Batun Bedel alias Batu Bedel atau peluru karena bentuknya mirip dengan peluru. Ada juga yang membentuk menjadi bulat panjang dengan ujung runcing. Tapi tunggu dulu, peluru yang satu ini tidak mematikan kok. Tetapi rasanya yang kenyal legit dan gurih bikin ketagihan. Kue atau jajan ini merupakan makanan khas dari Pulau Dewata. Bagi Anda masyarakat Bali, pasti sudah mengenal dengan baik jenis makanan yang satu ini. Dinamakan Batun Bedel karena biasanya adonan ketannya dibentuk seperti biji peluru yang bulat runcing ujungnya. Kuahnya berupa adonan tepung gula merah dan disajikan dengan parutan kelapa sehingga rasanya gurih wangi. Jika Anda mampir berlibur ke Pulau Dewata Bali, jangan lupa untuk mencicipi jajanan yang enak ini.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: sampah berserakan, udara semakin panas.
1: Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
2: Benar loh. Ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya. Pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inggira kerai para peringkat setiap perempat RRI Denpasar suara budaya Bali. Di kantun sarang-sarang titik yang menikin dari Ring FM 106,4 MHz. Kantun mau sang ngeninit indik adat istiadat lokal nge. Inggira di wos sampun niki ring. Tapi wasane to tujuannya nih kentan nge ngemargian pun niki tradisi mecele adeng ring desa adat Banyuning Kabupaten Buleleng. Kentan nge niki pindah keungkapan rasa syukur dan juga sukacita nge. Banding ring sami pemargi piodalan sampun margi antar nge tala niki ring para pemiletnya nge kentan nge ring tradisi puniki saling mengoleskan arang puniki nge arangnya nge niki kekawi guna yang nge saking bagian bawah penggorengan nge nge sane sampun wosan dipakai memasak ya nantur niki dicampur dengan minyak jelantah niki nge nge susane terkena kekeniang cole arang niki nge tapi cole adang niki ring pamila taler ke sarangnya untuk bermain ring kubangan lumpur nge rakarai dengan suasana sani meriah penuh tawa dan canda nge. Nah antar ring tradisi niki rakarai sami nyarengin niki nge ring semua kalangan ngemiletin taler saking anak-anak remaja nyantos ring dewasa. Nge ante suasana sane ceria ngawe saking pemilihan nike sampun melambangkan pasukan kera kenteng nge rakarai kesinopsikan kenteng nge pasukan kera niki nyarangin ide betare yang sane ngulingi ring pura gede pemayun kenteng nge. Nah sewusane permainan nike selesai kenteng nge rakarai niki ngelantur sami pemilihan nike ngemargiang prosesi penyucian diri ke bawah nge ring sumber air ring pura candi kuning desa Panglatan sane mejarak niki nge dengan berjalan kaki sekitar 3 km niki sane keiringin sarang tabuh Bali Ganjur. Ngira kerai talan niki ring tradisi macole adang niki nge sering ke pentasan kata nge sarangin permainan tradisional lianan kadi mejaran-jaranan miwa sepur mundur kentan ke bawah niki nge taler dawang ring warse kali tali kali likur kenten nge ring tradisi macole adang niki miwah mejaran-jaranan sampun ditetapkan niki nge kedadosang warisan budaya tak benda utawi WBTB Indonesia. Antara kawintanan ring desa adat Banyuning niki nge sampun berencana mengusulkan permainan tradisional lainnya taler nge pangdane presiden memperoleh pengakuan dados warisan budaya tak benda ring pura gede pemayan taler niki rakarai pinake pura kuno niki nge ring kabupaten Buleleng sane medue kunikan relief kera ya miwa diyakini nge rakarai sampun berdiri sebelum masuknya pengaruh ide empu kuturan ring Bali. Inggira kerai kadia sama nikah titi yang matur ngeninin ini kawin tenan ring tradisi mecole adeng ring desa adat Banyuning Buleleng kenten nge ring tradisi puniki sampun rakerai nge ninten juga antah permainan ke mantan ke mau niki dados simbol rasa syukur wenten kebersamaan mewah pelestarian warisan budaya sane patut niki nge terus dijaga sarang keramane sami pemekasnya nge ring kerama desa adat Banyuning dari generasi ke generasi. Inggira kerai kadia sapa nika titi amatur ngeninin indik tradisi macole adeng ring desa adat Banyuning Kabupaten Buleleng ya mogi-mogi presiden mabi kenal sarara kerai sarang sami puniki talar presiden menambah wawasan kentan nge antuk tradisi-tradisi unik sane wenten ring Bali niki nge mana presiden talar ke napi wastane kelestarian kentan nge diperkenalkan sarang generasi muda mana nih presiden tetap ajak niki tradisinya nih nyantos benjang pungkur nge inggira sane wangkir ini titik rakyat yang sandekan dumun juan ini kewentan sani jegi ngelintang
1: air terjun Tirta Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat dan salah satu permata tersembunyinya adalah air terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Mencapai air terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Air terjun ini menawarkan panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi, menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.
2: Weh, lama gak kesini. Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
3: Ah, biasa aja.
2: Tapi, kok banyak sampah plastik ya?
4: Bu, Ibu. Ibu, lihat nih, akhirnya Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat, laku semua, Bu. Lihat nih.
3: Wah, syukurlah, Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
4: Iya, benar, Bu. Terus, uangnya Agung yang simpan ya?
3: Iya, entar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
2: Memangnya, Bu Agung, bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
3: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
2: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
3: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
2: Wah, wah. Keren, keren Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
3: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
2: Kirain sampah. Eh, ternyata berkah.
5: Suara RRI dan Pasar. Suara budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Hai pamirsa, ratu idadane malih iring titiang, miarsa yang gak terbahas bali, saking propat RRI dan pasar, munggu yang gak terasane katur, minek adenya nih. BPBD Bali nitenin 315 desa dengan keni bencana kekeringan. Desa adat Ring Bali kaptiang preside medue prarem indek perlindungan perempuan lan anak. Hai nggih pamirsa, sani mangken titiang dayu ari ngaturang gatra sejangkepnya nih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali makilingin kramane mangda preside waspada untuk bencana sane dengan medal ringmasan endang puniki. Manut saking Badan Meteorologi Klimatologi Miwa Geofisika, puncak masan endang puniki ketar ke pacang nibenin bulan Agustus sane jagi rauh. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, IGD Agung Teje Busaneyatnya, ngewadarang ringmasan endang puniki dengan medal bencana puun, kekirangan toyo bersih miwasane siosan. Mosa ngindik kekirangan toyo, BPBD taler sampun nitenin kirang langkung 315 desa sane dengan tuh, taler wenten desa-desa ring Kabupaten Karangasem. Nanging kantos mangkin, kawadarang durung wenten sane melapor kekirangan toyo bersih. Aktivis perempuan Miwa Lembaga Pemerhati Anak Ngaptiang Mangde Samian Desa Adat Ring Bali medue prarem anggen nekes kekerasan majang rengkrama istri lan anak alit. Prarem punika kanutang antuk karifan lokal sane preside ngawi rase kapok. Taler ngewetuang pelemahan sane aman utamanya ne majang kelompok rentan. Direktur LBH Apik Bali, Luputu Anggreni Ngodarang, aktivis perempuan Miwah Lembaga Pemerhati Anak, Mangde terus nukung Samian Desa Adat Ring Bali, Mangde Preside Madue Prarem Punike. Prarem Punike membuat pisan pinake payung hukum anggen nekes taler nanganin kasus kekerasan Miwah diskriminasi sane kepanggihang majeng anak alit Miwah krama istri.
1: Gatre Basa Bali Puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Badan Karantina Indonesia Masmaya Pacang Preside Nincapang Ekspor Impor Pidabda punika taler kancerang antuk ngirangin rantai utawi alur sani selami puniki ake mikobetin eksportir. Kepala Badan Karantina Indonesia Barantin Abdul Kadir Kading Ngawedarang Bali dados silih tunggal genah sane madue nilai ekspor kantos 6,7 triliun. Dane ngawedarang selami puniki kubandane sampun masemaha mangde masih kayang samian soro ekspor Bali puniki preside katrima ring panagara tujuan. Kidiknya nih krama sane ngemargiang program cek kesehatan gratis utawi CKG Ring Bali pinake sinali tunggil pikobat sane karepin rikalani ngelimbakang pidabda punike. Nanganin kawentenan punike, pemerintah mapayuguman sarang puskesmas ngemargiang jemput bola mangda presiden nincapang pemeriksaan kesehatan kramane. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Dewa Made Puspe, ngawadarang, CKG puniki katiang mangda preside kerasayang oleh kaleh yute diri krame baline. Nanging sane mangken wau kutus 0,4% sane preside nyarengin. Dane ngawadarang pikobet sane karepin inggih punike arangnyane pikayunan kramane ngemargiang pemeriksaan kesehatan gratis. Inggih, rakerai kadiasa punika sani preside aturang titiang, titian taler para kru saking perempat RRI Denpasar matur suksema banget. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Asapunika wau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

bibung artinya makan bersama. Nasi dalam satu wadah lengkap dengan lauknya yaitu lawar, timbungan maupun sate dimakan oleh 5 hingga 6 orang. Ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan dan memupuk kebersamaan yang biasa dilaksanakan saat ada upacara agama ataupun saat ngopin orang yang memiliki hadiah.

0: cantik.
1: Ah, bisa gak sih muka jelek dibuang aja?
2: Ya bisa, kalau mau usaha.
1: Aku maunya instan.
2: Aku sih ogah.
0: Emang lagi cantik.
2: Mending susah dulu, cantik kemudian.
1: Hah, bingung.
2: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ibu, ibu,
6: Gek, cantik. Kan sudah ibu kasih tahu, kalau buang air kecil, air besar harus di WC. Tapi ingat, buang air kecil jangan di lantai, biasakan di kloset.
7: Iya, itu benar. Supaya lingkungan kamar kecil kita sehat, bersih, dan tidak berbau. Ngerti nggak?
5: Oh, begitu, Pak.
7: Tunggu apa lagi? Mari dari sekarang kita didik anak-anak kita untuk menjaga lingkungan kamar mandi dan WC. Karena lingkungan kamar mandi dan WC mencerminkan kepribadian penghuninya.

0: dan lempet khas Kusamba. Pepes ikan khas Kusamba di Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali dikenal dengan nama opokan. Namanya telah lama berjaya di telinga pecinta kuliner dari masa ke masa. Namun, ternyata si legendaris ini memiliki saudara kembar, yaitu lempet. Kedua kuliner ini konon sudah ada sejak tahun 1873, mencerminkan kekayaan kuliner pesisir desa Kusamba. Dari segi bentuk, opokan dan lempet tak berbeda. Gurih dan lesatnya juga sama. Keduanya juga sama-sama terbuat dari ikan tuna atau tongkol yang dibumbu, kemudian dibungkus daun pisang dan dipanggang hingga matang. Namun, keduanya sebenarnya memiliki perbedaan. Perbedaannya ada di bumbu. Jika opokan dibuat dari basa genep dengan tambahan asam jawa yang menghasilkan rasa yang lebih kompleks, sedangkan lempet dibuat dengan bumbu yang lebih sederhana, menggunakan cabai, bawang, gula bali, dan terasi. Opokan dan lempet serupa tapi tak sama. Namun, keduanya tetap memiliki cita rasa khas daerah pesisir Kusamba.
1: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
2: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
1: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
3: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Inggih, Om Swastiastu. Para pamirsa sane seneng ring acara temang warga. Sane mungkin wengi ini puniki nemonin sane secara jantan sampun ratu dadane sane seneng jagi iring ditiang mau wirama nggih. Mau wirama saking mekurang-kurang cakepan Sutasoma, Bratayuda, Arjuna Wiwaho, Ramayana napi ya seluwire. Inggih, mungkin jagi unggah mali bos-bos nggih. Sedurunge puniki jagi kebungkah dumun.
2: Inggih, suksumo ratu kakiang dokter puniki antuk galah sana sampun kepecer yang titian. Inggih, kadia sepunika ratu widodane pamirsa sekadi wacanan ratu kakiang rahina mungkin jantan sampun kedagingin antuk ma kudang-kudang wirama. Mali bos-bos risampun idodane pamirsa wenten cakepan-cakepan mangde punika kebit-kebit nang cakep punika sedurung titiang ngaduh dan para pamirsa titiang pacang mungkah dumun ambil titiang ring cakepan Sutasoma Siki puniki puniki ring halaman 44 wiramanya ne punika basante tilake. Inggih jagi kawit dan titiang ngiring ratu kakiang.
1: Yes.
2: Om, abikana mastu namo sidiang.

0: Maka sami kahanan ledang wiak di sajroning pekayuna.
1: Hion, hion, tuming alih.
0: Saking ledang kayune punike tan rerenan mapi telek-tek nyurianin

0: Wendan Raris Sang Mahamuni inggih punika Maharesi Kesawa.
1: Ya abdayu.
0: Wawu pisan ide wusan ngelarang yoga.
1: Yat non posanti.
0: Inggih wiyakti pranamyo pisan mangkin ide ngaturang pujo pangastawa.

0: desa kaditan merasa wenten ring jagat puniki titiang sepengrawo angan cokori dewa.
1: Pintan pureknih
0: ngalih
1: polaneng parayu gesidi
0: amun api jagi mapi koleh gegelaran sang merago yoga punika sane sidi
1: mangke tekan te
0: riantukan sekadi mapi koleh duaning iratu sampun rawuh

0: Napi malihnya kalau iratu marupa pangawataran betara Buddha, ih dewa ratu senang pisan manah ditiangi kerauhin.
1: Inggih kadesa punika sampun digang pada titiang mabah menawi mele bos-bos sama tuan presiden ngeranjing ngelanturan puniki dados.
0: Sane presiden mele bos lurus ngeranjing niki sampun monitor jero mangku jedang.
1: Nggih.
0: Pak mangku ki mangku di pradnyo.
1: Nggih.
0: Taler niki pekak Surya Wino sampun
1: pasir di tiang puri ban basir tu kakiang sampiang puniki jero dukuh murte menawi sampun monitor puniki
0: pasti ke sampun
1: niki tu kakiang Pak Ayandana kumis niki
0: ngot
1: adi sing sambat kena tu kakiang
0: Pak Dano ganteng niki Pak Ayandana ganteng niki
1: ganteng bareng Pak Sarmido puniki
0: oh Pak Sami ganteng
1: puniki Pak Kakiang. Inggih Ratu Widadani pemirsa sana sampun wenten makte karces durus ranjing. Nggih sampun wenten Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Nggih.
2: Nggih, sampun.
1: Nggih, kemudian terus man si melu-melu
0: ne. Adung ius ni ha. Adung ius
2: tu. Jadi bunuh on kita nuning di
0: situ. Ugas ni lebihan dupo jani man pikolih ne. Gitu mirip nipidan. Nipidan bedek-bedek.
1: Bedek-bedek dupo tu.
0: Ini maro ya.
1: Iya, kan ada.
2: Ken dan tu kaki yang tu nak gungka.
1: Yudas kak.
2: Om Swastiastu, mau bikin nama tu nama sendiri. Kak, cakap deh kak ni.

Ingih unenga yang titiang mangkini dosang wibisana rikanya kanide kabrebohan sungset kayo nido nekadi mangkin.

0: Tuaning pikayunan ito ni sekadi anak bingung puni kaida.
1: Latisan kako si penya.
0: Rikanya kaida nyurianan raka ni dona sana sayangan ni de jeg sedo sedo lino peramangkin ni de

tuaning kantun kalipot antuk pikayunan kemanusane punika sane makahawinana.

0: tuaning banget pisan, sayang idone, punika maka hawe nenjak peromangkin, nyerecet toyan panyingakan idone.
1: Tiebak nikanang sekar.
0: Punika maka hawe nenjak peromangkin ngambil sekar. Punika
2: kagenahan
0: kagenahan punika
1: resuku sang kakonan yali
0: genah didoreng cokor rakani done sinami dengan aturan pangan yali
1: kakang kita ah dasanan
0: udah beli belin titiang sang rahwana angani ratune
1: nikah

0: dua nanti tiang
1: ninggal beli.
0: Purun ninggalin angan beli ini menyujur titiang ring sang moragu wicaksana sang moragu peradnyan.

0: Waning idus aneh sengguhkan titi yang sampun wagad, sampun wibuhin ke paradnya anak.
1: Oh, ulun, gimana? Titi yang dados parekan, rike
0: ringsang,
1: ngewicang sana.
2: Mokat sireng rat kabel.
0: Sidor aris titiang mengelima kang masusupan ereng jaga tema kesami
2: inge kakian
0: bobo
1: beseratus
0: nih cian bagi kan dua kian
2: pang do polis kawandan titiang tu kian
1: bo nyebo wad tu ada kokolong nih bobo tu
2: olahraga kalau tu kakiang.
1: Tu bo mani yen kuang maro kalorin tu aji. Ini bo 100 sih ngurin bin.
2: Titiangnya pun penuna sangun wajang ring tu kakiang malih kenten tu.
1: Yen kuang itu nyanan gitu di sawah. Wah cara ngulah kedis tu keras-kerasan. Tu carane lah.
2: Inge tu kakiang cara nenggungkan. Inge bu yan. Sari merta niki kantean tiang ya udah dah dumun.
1: Nah, libur.
0: Kak dia top ya kanin ya.
2: Bu Eka bebe, munga Bu Eka. Alar Bu Eka. Asam pidi. Kak dia top. Nini ta, munga Nita.
1: Nah, ini apa jani,
2: Bu? Kita sarang sami semeton di tiang sane sampun senang rikiring temang warga. Inget tu kak yang kalau nunggung kak. Titi yang menunjur mau pamit tu, Om Santi.
0: Yeah, Kak Nadia, sampun ngoling punikis semeton sarang sami. Terus ngaranjing Om Swastiastu.
3: Swastiastu, urut dua kiang, sering
0: enggak. Dah, adek, dong, nyar. Terus dah.
3: Om Swastiastu. Kak Nadia, tenang demun. Mana pi tu ni kak?
0: Iya, ingat tu. Di, ingin di.
1: Wiramo, jadi Wiramo.
3: Ingat tu.

Uni ke makawinan je kebadingan kebalikin punika pinunas utawi tatujoni punika.

0: Rasa.
1: Rasa agama.
0: Punika pidabda banake sane setate punika. Ngangen sepat siku-siku daging-daging sastra agama ne. Yeah.
1: Di tepang.
0: Kadulurin raris antuk pikayonan sane tiling punika.

0: Di tiang medaken mangkin ring ide dane siro siro minap nenten muponin kerahayuan winten.
1: Mending itu.
0: Ya, lanjut dong baca ya.

Iya, ning sampun melaksana saluwir sane rahayu penapi wentan kari neten polih rahayu, ha?

0: Iya aning setaton mekaryo sane boyo-boyo membuat gaduh kan cek sengkalo pepacang niki ampun ke surat niki di kekawin nge.
1: Nge.

0: cek pocol ratu widodane di tiang masih gitu yenten percaya punika mati malih mendaging ragu-ragu
1: ura kerata dapotinut
0: sumenia ring pekardi ini sana sampun liwat. Aku pidan tahu nyumbang tu, nanti leng gede adi sing apa doa apa, ampun semuanya gitu. Ya, ngeh, oh, cak pasti boleh pikolih rahayu, oh.

Sake harapan kaside napi yo saluir pengacep kayune mangno prosido dan kenten sarang sami niki punapi carane

0: Puna picarane niki wenten contoh ida sang Arjuna ida nak biar sang ida cek mau pikoli amun tu metapa kalau mikoli senjata boleh ida senjata ida astun godokin dari jap itu meh
1: dari moko-moko weng
2: asyiknya tu ampun sang gantan moko
1: ini tidak subur dari itu.

0: ¿Vale?
1: Tomo quien haría.
2: Inge, mangkin carito yang risampune puput ide sang Arjuna boleh panugran antuk karyan Indonesia ne pagah.
1: Nikang redaya.
2: Malih kuat pisan ide ngeret pekayunane enten-enten boh. Pitu udah dari ini, bakat udah sih ya.

Kayu nanida sang Arjuna beh coba pragat peman metapo peman penugrahan kenten pekayu nanida makin apari dab-dab yagi budal kenten simpang dan malih kekal budal kenten ida.

Dan rasayanga antuk kide Sang Arjuna malih punika ngewase rasa kamanusa nih do nak dunia napun cara kalmoksah mungkin malih budi kamanusa nih main malih ngerabdo

0: Kadirasa punika wisayane kalulut asih malih ngeliput lulut asih ring semetonane lulut asih ring rabine dunian naten wenten kenten pun boleh penugeran makin malih kenten itu
1: Kakiang, rencana ngancu-ngancu tu bang kiang di tengah tu.
2: Yeah, sila.
0: Tapi yang ngon ngancu.
1: Kenten tu, lidi tu.
0: Oh, baik.
2: Nek di lidi di.
1: Iya, jadi tu bang kak.
0: Nek nak patin pengotok.
1: Swastiastu.
2: Nih semar. Ada junor, oh benar.
0: Benar.
2: Junor.
0: Oleh penugeran.
2: Penugeran.
1: Nyara kan tu?
2: Yeah.
0: Kau lantur dong, cek saja nih.
2: Cek kan?
1: Tuan di tiang sios tu.
2: Sios.
1: Tiga rayan tu.
0: Baik.
2: Tiga rayan ni. Trisuloy.
0: Rayalit kan?
1: Om swastiastu.

0: Jane bebeki ring ratu dok ratu kasmaran ngelingang rakane ratu ide betaran ditiang sang ramo dewa cek rauh ipun cek ragat ngadok
1: Majar majahano ya merekata
0: malih sesuak kipun memunyi jaginya dayang angani ratu diriki beh pas keliwat degagi punih punapi makin terpadam di tiang
1: iya.

0: kan.
1: Iya nira dulu gro mungkin tiang gigi mereka jakal kamplong tiang nasni pang menjalan gedak basang tiangnya duaning ipun purun persanggo tin ratu

0: Inge, ide Dewi Sita, kalintang, kalintang ide marupo anak istri luwe.
1: Hati nire tamar kuning gelang.
0: Oh, kayo nan ide tenyak ipun kesimpah. Tanya letuh simpang si pekayunan itu.
1: Kabuat kena nikan na sampiase.
0: Amoneko bobot bebekin nipun ni raksasa loh nyakitin angani do Dewi Sita kantun taler ido swece nyayangin.
1: Iya.

0: akhir tiwelas asihe punikesane arsang idering sang anoman ngajeng ring dewek ipun iraksase sane ngulugul ido sane riena.
1: Ingge menika mantan mana boleh nyarang aduh kakek yang sarenggung ka.
0: Tanggung niki boleh malih siki tanggung.
2: Bensik.
1: Ingge titiang menika mantan jadi.
0: Aduh. Pun ganda ka tutup tiang.
1: Ingge. Suk semua aduh. Ingge. Aduh. Dayu made oke penapi.
2: Le bos.
1: Enggak aduh. Niki ampun nampak waktu malah jebosan tu.
2: Nih dong pun nih dong. Enggak lah bos.
1: Santi, Om, Santi Om.
0: Yeah, malah bos dayu malah oke. Ampun jantos tiang niki.
2: Ibu Uban Badung, le bos.
0: Badung.
2: Mungkin Kang Yang sana undumun waning paletan kaping pertama sampun telas galah. Malah bos malah lantur ring paletan kaping kalih. Inge, lurus.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Permainan tradisional Nusantara. Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah. Disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang. Penentuan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.
1: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kober merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu di Bali yang berbentuk bendera atau panji dari kain dan dipasang pada tongkat ataupun tiar. Kober biasanya digunakan di pura atau dalam rangkaian upacara adat dan keagamaan. Kober sering hadir bersama perlengkapan upacara lainnya seperti umbul-umbul dan tedung. Kober berfungsi sebagai pelengkap, simbol kemegahan dan estetika, serta penanda wilayah suci. Kehadiran kober menegaskan suasana sakral suatu tempat ataupun kegiatan keagamaan. Kober sering didominasi warna khas yang melambangkan keberanian, kemuliaan, dan keagungan dewata. Kehadiran kober sendiri diperkirakan tumbuh dari kebutuhan untuk menghadirkan penanda upacara yang tidak hanya fungsional tetapi juga syarat dengan makna dan simbol religius. Seiring waktu, kober menjadi bagian yang melekat dalam tata upacara keagamaan dan adat di Bali.

0: seorang pun yang dapat memilih terlahir kaya atau miskin. Kehidupan terus berputar dan keadaan seseorang bisa berubah kapan saja. Jangan pernah merendahkan orang yang hidup dalam keterbatasan, karena kemuliaan seseorang tidak diukur dari banyaknya harta, melainkan dari akhlak dan kepeduliannya kepada sesama. Mari tumbuhkan rasa empati dan hormat kepada setiap orang tanpa memandang status ekonomi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kalaguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalaguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Para pemirsa, teman warga sana kan dengring ajeng radio sana durung boleh munggah wau. Sana mungkin galah aturan kita malih. Nggih sana sampun boleh munggah. Bumi yang Sri Agung malih sana tiosan.
1: Ini durung. Sini malih. Dayu Madeoke.
0: Nggih.
1: Ban Badung.
0: Ya top.
1: Nggih, Ka Ani malih.
0: Angkup Praja Gusti Piang Murni ni kering tojan
1: Kak Kumise nggih Sanur peniki malih ya
0: ngiring
1: munggah Bu Sari Merda lawan saling celak Om Swastiastu
2: Om Swastiastu Ratu Gagyang sarang jumka
0: nggih
2: Siang Ratu.
0: Niana seni nah, luangkan suara ni. Niana seni nah.
2: Jerun si Ratu kajang.
0: Yeah, bulodro, aduh maro tawang weh.
2: Ini Ratu.
1: Dia nak dah weni.
0: Nak udah weni.
2: Itu nyarang yang Ratu kajang sarang gengka.
1: Yeah bu.
2: Siang melajah kentang ratu seronjong ni ratu.
1: Terus.
2: Ini yang dan mana tato tuntun di siang ratu kaki yang sarang lencak.
0: Bagus, nyet.
1: Nyet.
2: Pria.

0: Ngumbang, ngumbang. Nah, tuh, Bu, coba ulang.
1: Inako nikang ngabuano kabe.
0: Oh, bisa ya. Nah, lanjut.
1: Ini kreatif. Ayato do niru nemi tani janmo.
0: Nah, karena nyak nurut man bonus sih.
1: Ini kreatif menika kemandang kreatif.
0: Bang bonus sih banyak nurut ben sada luwung. Nah bonus ben sih iya sekem. Nah ben besik bonus.
1: Ini kreatif.
2: Bisa nanti play ben.
1: Bonan manto kangen basirat.
0: Ini bo,
1: waru hasil aring awet
0: dah. Dah di tu mati ang, di belakang mereka mati ang. Waru hasil aring awet dah bak.
1: Waru hasil

0: Bisa ya. Ah, lanjut.
1: Tinggi kartu. Tarmalukeng Pitro Ujeng.
0: Iyan tuh, ngumang-ngumang meneh, ngumang.
1: Tarmalukeng Pitro Ujeng.
0: Meneh, meneh, meneh. Pitra puja itu mana?
1: Pitra puja
0: atau apa?

0: Mara benar. Nah, lanjut
1: Ini
0: itu tuh.
1: kerasa.
0: Ini eleng enget.
1: Saya girang-girang ni kerasa. Kerasa nonton kita yang kerasa kasihan.
0: Ah, montoh buat tuntun baru. Kerasa
1: juncak.
0: Nge
1: kerasa. Nama kita yang kerasa. Karena ini kita kerasa nyarang yang kerasa.
0: Bah, dah tahun betul.
1: Ini kerasa. Karena saya berani kelarang ini kan kerasa di tiang sampun nyareng kan kerasa
0: itu apa?
1: Ini kerasa ini belak pengamungan ini belak
0: ini berjalan ini kalau munggah
1: di tiang nonton mengatrak ya kerasa di tiang mengatrak yang kerasa malah juga sering margi kerasa becik-becik yang margi kerasa ini sarang gungkak. Mungkin ada rendang galak rasa. Upa tancang mungkin nanti Pramo santi. Om santi santi santi om.
0: Yeah. Sira biasanya sebut Bu Lodro ni. Bu Eka. Bu Eka. Ranjing Bu Eka.
2: Om swastiastu.
3: Om swastiastu rahajeng umumi.
2: Ngelot kauh, nyak ngelot kauh.
3: Pejaten, pejaten.
0: Nah, nginnya barat kamu, ya nih, pejaten.
3: Kau tuh kukuli melali tuh.
0: Kelihani melali, pilih.
3: Yang melali ke beleleng, wau.
0: Aduh. Joh gumi, joh gumi.
3: Nge. Ngerangin, ngelanderang, nen, gungkak, bitrong, ya.
0: Bungka Rai Asramo.
2: Nggih.
0: Kuasa parwo ye kamu lah kana.
2: Tiga Rai.
3: Lima nggih.
2: Nggih.
3: Om swastiastu. Bos kademen na boleh nyaranin pun api mundur gatro ratu sarang kekali.
0: Astungkar boleh. Segerogar nih.
3: Nih mandokin yang lantur nih. Om swastiastu.

0: saya bibir.
1: Ampun ni kan, ampun ni
2: betian ni.
0: Apa ni kan?
2: Oh ni betian ni.

0: Kupo samone itu patut jalan dengan dewo sayang dengan dewo ni patut margiang sampun dengan dewo jako dropon pedeh kentan ni dah dewi situ mau bahas.
1: Ya dia pina halu buas niyo kape.
0: Ya dia penje jele pesan tu rawas yo ne mekejang munyin yo iras iraksasa ne tu.

Nyen ngaranu yang kayun maniro ne paman paman anu menjek mekita medalam medalam doen kayun maniro ne paman.

0: Ciri-ciri subuh yang mawak sakti mirip-mirip patuh sakti ane kapin paman. Tuh bo patut ya ni ada yang sesaktian paman patut lang paman tu matinya. Pangsing ada no hidup nang besek pangsing dari wujud di ni di bumi ini.
1: Ngai gadoh
0: kan jak matinya ya paman.
2: Cek semua matur cek semua pun banget boleh nyata
0: diringi
2: ratu sekarang itu kak
0: ni kak tiadop mungkin anu barang agaknya galah
2: kak tiadop muka kak tiadop ini kak Ani dereng boleh ibu Eka dereng
0: dereng
2: muka sana dereng niki kak berak pun api kak tau datang nanin
0: gerak nak monitor terus kacap agaknya
2: Ini cita sarang sami sane seneng nyaring temang warga mondok kena rajang mangkin titi ampun boleh sane dereng mangkin iring ratu nge atu mondok kena sarang sami nge atu
0: yes yes
2: ini mongkamin wali yang galah om sedih santi santi om
0: iye ini ita sampun iye buban badong nge buban badong
1: sa surya bino iye sarang cucun neneng iye durus
0: om swastiastu
3: Ke batu bulan.
0: Ini Ipin.
3: Ini Ratu.
0: Wah, ada 6 bulan ada saya nengok-nengok .
3: Ini Dibi, Ratu Surya, Ring Gelora. Dan boleh-boleh di yang ngirim. Pencet dan boleh.
0: Oh, monitor Dibi.
3: Terus di yang monitor okay, Ratu Ring Gelora. Ring Temang Warga, terus di yang Selasa. Iya tu, jadi yang macam miring ngantuk Cilayu menedang tu, ye.
1: Iya, terus.
3: Mak kepala apalan, ratu yang niwang nikahin jadi yang.
0: Hey.
3: Yang senan mak buku. Om swastiastu. Sang yang Surabaya.
0: Surapati.
3: Surapati. Metu sang kareng kuta
0: yeh ido sang yang inero sampun sayago medal pun ke saking purin ido
3: lawan Surabaya gumuruh
0: kareng kesarangin antuk paro dewato nih Maguru dogan punika.

0: Puniko enten dari gajah ya dewano. Kupayasin puniko antuk saru sasocan ne.
1: Kade guno apui.
0: Tuan penah kadi gunung geni kewentanan i gajah eh rawana.

0: kan penah sekadi suryone nak punika ring gunung kangin kredepan senjata ni done makalelaman.
1: Suksema ratu surya.
0: Oh jadi nak no.
1: Yang lusur tamu.
0: Yeah.
1: Ya tu orang titi yang galah. Mungkin ratu dari Made, munggah mungkin dari Made oke.
0: Eh niki di video ku pun telepon ya ne.
1: Iya, mungkin kena ring geria sarang sami caler ngungkang ge.
0: Iya.
1: Sarang galah e. Om santai santai santai om.
2: Iya, semua nipin. Iya, durus di video ku.
0: Iya, di video ku durus na. Iya, om swastiastu.
3: Om swastiastu. Raja wangi atu ngungka sarang atu kakia.
0: Boleh aja dong.
2: Om pun becik suara udah.
3: Tapi becik kandun tu bedek.
0: Hari ngajang cukup belego na.
2: Kasliu kasnifi tu.
3: Tu wadui wadun belego tu entan makin tu.
0: Nyam ni kan nyam.
3: Nge nyam tu nyam. Atu kakia penapi katro tu.
2: Yes tu karo ni. Dan tiang boleh lewat kasnifi ke.
0: Ini dorong boleh lewat eh.
3: Di B kocap tu, sih. Oh, di selatan di tiang mirang tu.
2: Oh, tiang nelpon kan kan angkat dayu madi tu.
3: Boleh tu kebel.
2: Yeah.
3: Iya, di tiang nak, kita nak membayuk tu sana di B.
2: Yeah, yeah, tapi makin ni.
3: Niki tu, tapi masa niki Rajani tu ni.
2: Rajani, mak.
3: Iya, Rajani tu. Iya, makin nomor tiga tu ni tu. Lagi kawit di tiang, oh mawi kena mas tu nama si tiang.

0: malih punika raksasa sane gede.
1: Gede.
0: Puni dusano malih sane metenggak tetlu. Ipuni trisirah.

Hari sayan-sayan ingoh, adinipun iraksasa Surpenaka, waning belinipun, kuranane pun sampun nyelempang rika, rarisipun ngelingah.

0: Mungkin cek sampun rauh, mungkin ring puri lengke, ring rakani do punika ring sang rahwano.
1: Ma.

0: mati bin lebih lebih nu kini pun ngelapor niki mati niko mati padalten.
1: Dados beli sikit.
0: Ye.
1: Beli bos Agus Aji Susilo tu.
0: Ye. Ye. Ye.

0: Wantah beli ke mantan sane paling sakti dikirin jaga teh nih kau nengai nang titiang demen kena titiang medui beli.
1: Baron musuh bakti.
0: Sami nyok. Kor sami mesah-mesah beli ini ngatur rang bakti meriki kagumi lengkau wenten nemak tau mengenap meriki tuh.

0: rasa yang tiang beli sampun sekadi anak tuno ken kaweruh duaning nenten ngelantur kesaktian beli ini unik ada musuh dialah si Ramo Laksamana makin matiang ipun tu beli gelisang beli.
1: Aingi atuh kakiang, suk semua ping banget ini arto senjak sampun megledet atuh.
2: Buat sajana.
0: Bawa cena pun nyak pas.
2: Bagus sajana cena.
0: Yang kari kacau bacaannya ini terus kentang dia ya.
1: Lanjut kentang tu.
0: Lanjut kentang dia ya.
1: Nge, aduh, sarang ngungka niki, gue saji susilo tu hari itu nge.
0: Niki, niki, niki.
1: Nyarang tu. Jelas.
0: Tapi niki tiang wacan lah kan ngertos. Oh niki, kentang ni aluh.
3: Om swastiastu raja ngumi, dumun atau kakiang sarang atau haji.
0: Tapi kaya ngertos wacan ni uling ini.
3: Dan dijangkan ngertos melalui Agung yang Sri Agung itu yang rejani nomor kudus tu nge.
0: Nomor kudus mungkin ya.
3: Ampuro ni kere yang semeton sarang kami dijang sarang kali ngambil galah. Om swastiastu om awi genamastu nama suci.

Jag Pramangkin Wenten punika Gandarwo Widyodara cek wawu pisan jag rawuh nemles nang nelpon malu yen telpon sing angkat batu ya.

0: nutto.
1: Ale siki.
2: Alis. Alap siki sintus.
1: Dewa ratu bagus-bagus pisan punika Widyodara ne sarang kekalih. Duaning tu punika merago putusan.

0: Makde raris punika kuaco kulit kayu napi malih waduh
1: kambale
0: kalambi kambale kuaco kulit kayu napi malih

nang lakto teken sang widyodari to tujuane bapo nak ngidih kapiolasan teken dewonyen

0: aku.
1: Tekiani dewa mulane pantas ne anake buka bapa ngidih pitulung tulungin pesannya anake buka bapanya nah ning.

doang tumben jani lantas bapa tibene kin panjang kalau ni laut cek tu sing ado serayo kanti dadi ajak bapa mau pitungan.

0: ne dane marupo babuat bapone dane mikewahin ngengken cara pang presido mati je sang niwado kawaco raksasa itu dono idewo ni idewo dane patut ngematian
1: kariyo mami
0: itu pesan nyen gegayen bapone dan konen pragat dini di suarga nah

0: Uli keng-keng jebat di dewone. Tuah senjata di dana luwe. Pasupati sastra. Paican ide betaro siwo toto neng subot awang bapu idewo kene ngamel kene jani dunya nangon tiba kang si iyo di sauni watok waco pragat subot gayan bapu nenah neng
1: ini macur sekemo aduh yang sarang gongka kang yang unek-unek sarang
2: bon
0: eh penjek manis
1: kang yang
0: mantap mantap dan gula pasir rasanya nenek sana lo napi yang gini
2: ya mandu
1: magasa siki mantan dong eh ring pengencar sarang sami mangdo ngemolikan kerahayuan caler tu ketua pesantian cica bung abia seramo mangdo ngemolikan kerahayuan
0: pun boleh
2: boleh
1: menikah mantan tu bongka salah kaki yang lebos budal alon-alon dibisan simpang
0: kau pun tak kentan sangar juno nak mengkiri mulih
2: dan kayaan simpang
1: ini sana mungkin bongka salah ngasuk kaki yang uncat yang dijang ngasuk ngasuran para mesanti tu om santi santi santi
0: yesuk semua
2: yesuk semua itu kaki yang susila yang
0: susila sarang di medioka sampun ngerameang pun ini durus malih
2: buk jero cita sarang buk ban badung enggak nae mungkin
0: buk adi
2: klungkung buk eka bebe jo ne kalah tumben adi om swastiastu
3: om swastiastu
2: ya siapa
3: siang merah tu siang saking berdulu tu
0: berdulu
2: saking berdulu siapa dah
3: dong dong berdulu siang tu
0: dong dong dulu dong mana tu aji simpang kalau kamu nak pok pejeng dulu
2: ya luar dah boleh hidup
3: aku tu pejeng tu ni
0: dulu aja ni di tempat angin apa ngajuk luar dong tu
3: kalau kita masuk luar dong ke nomor kalis dan kalis tu
0: ya nah
3: dengan margi ni
0: nya apa nih?
3: Yang maja tu, nak tambon. Untung jangan tu ni.
0: Iya.
3: Tumi.
2: Dong berdulu.
0: Nomor kali saking kajau.
3: Berdulu.
0: Dangin jalan.
3: Kanan tu mana tu dari bandi aku, apa boleh bawa sekarang. Bagus saja. Selam kenal sekarang tiga berdulu, berdulu, berdulu, berdulu, berdulu,

0: Terus, terus, terus.
1: Umong resi jano.
0: Iya, ritat kalau menang ada betara ramo, mau suara para resi ne sarang sami.
1: Ring geganan pangan jali.
0: Mau ngaturang pangan jali, wenten ring ambaro ne.
1: Mangunyakan suci siro.
0: Muncarang pujo-pujo pangastuti punike sarang sami.
1: Sakti Betara Wisnu.
0: Malik.
1: Winus ikang suci kabe.
0: Kawisesan ida sang yang Wisnu pinake daging pangastawa ni sami.
1: Dadia nika udan nyanyire.
0: Malik.
1: Tang ragu tamo yudun.
0: Ngardinin tumbuh eling pekayunan ida sang Rama Dewa watah tetujuan ngaturang pangastawa. Malik siki.
1: Kangyang apa doa macam ni bang?
0: Ye, nak katutup tiang.
1: Buka tiang ye. Kangyang mau nikah dengan bom lajah ni. Terus semua nanti udahlah.
0: Ye, dah dong.
1: Yang tuan-tuan dekat lugut nanti kantor lajah.
0: Ye, becik-becik ni ke di tempat ni ngelodang, dangin jalan, duang mah itu, dagang bakso itu.
1: Kan angkul-angkul kuno ni ke ampun dicat.
0: Dagang bakso itu.
1: Ye, semua tu. Semua galah sang
0: artos. Tapi sampun rimo dicang angin. Biruan riki nge. Ye, semua dadang talar para pemirsa sana. Dan presiden munggah pun ini. Ini ke galah.
2: Galah sampun teguk pisan.
0: Teguk pisan sina pun Bu Adi ini ke. Ampun ketap-ketap.
2: Bu Jero Cita, Bu Bandung, Bu Sari Merta sampun.
0: Ketap-ketap pun ini. Oh, ketap. Tapi awinan tiang uning, diki kacau mengejar, kerdak, kerdak, order, oh, ketap ketap ni,
2: ngeh, yang dapat dan boleh ngeh, ingat manawi ungkuran presiden malih pacang ranjing punike, ngeh antuk punike, kirang langkung antuk di tiang sarang ledu kaki yang enter acara duwe, jantan sampun akeh sana nenten manut ring kayon punike sana banget tunas di tiang pengampuro ring ratu dadane pamiarse sarang sami. Ingin untuk menikah, sinap di tiang untuk aturan paramo santi. Om santi, santi, santi, om.

0: Mali.
1: Om Swastiastu. Rahajang wingi rekelan rai seneng pisan ring rahina seni becik puniki titiang putri pacang nyarengin istirahat wingi rekelan rai niki nggih. Pastika mesikian riki ring pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Iwawu rekelan rai sampun duang palutan nyarengin tembang warga suksema seni sampun niki berlomba-lomba kenten nggih nyarengin tembang warga Iwawu. Dumagi niki galas lanternyane presiden malenge rakalan rai sane durung munggah ring wengine mangkin munggah ring tembang warga sane selanturnyane kentan ye. Rakalan rai ring galah jam siapun niki hati tiang pacang buka niki antuk drama radio pastikan ye. Santakan mantan niki drama legenda sane pacang munggah rakalan rai sane mamurda Garuda Dikjaya. Wesan punika ngelantur putri nyarenge naring kelanguan. Malah jebol sarangnya nika ringgalah jam sia nyantas jam dasa nge dados dipilih nika jagi nyarangin megatra napi nunas tembang ngelantur ringgalah jam dasa nyantas jam solas pastika sami sampun uning lan menunggu-nunggu niki pacang kewentenan bernostalgia ngelantur nyantas puput ayah-ayahan titiang ringgalah jam roras malah jebol nge rekelan rai sampun amerika-meriki santukan sampun galah mangkin niki ngiring piar sayang kewentenan mini drama legenda Sanema Murda Garuda Dikjaya.

Dewi Winata dengan diberikan 2 butir telur. Dia akan mempunyai keturunan. Lalu dia menjaga dan merawat telur-telur itu sampai 1000 tahun lamanya. Tetapi belum juga menetas. Kesabaran Dewi Winata semakin menipis. Dia ingin sekali melihat anaknya lahir.

0: Jangan-jangan. Ah, tidak. Mendingan aku buka saja salah satu telur ini.
1: Satu butir telur akhirnya dibuka paksa. Lalu, apa yang terjadi? Dari telur itu muncul sinar merah yang panas, memancar ke seluruh alam semesta. Diikuti munculnya seekor burung raksasa dengan mata tajam.
2: Jahat kau, ibu. Kau dikuasai oleh keinginanmu. Kau buka paksa aku sehingga aku terlahir sebelum waktunya. Aku terlahir cacat tanpa kaki karena ulahmu, ibu. Aku mengutukmu. Kau akan dijadikan budak oleh madumu sendiri. Ingat, masih tinggal satu butir telur. Jangan kau buka paksa lagi. Itu adalah adikku. Dia akan menolongmu dari kutukanku.
3: Jangan pergi, anakku. Jangan. Maafkan ibu, anakku.
1: Tanpa menghiraukan kata-kata ibunya, burung itu langsung terbang. Pergi ke arah timur, dialah bernama Sang Aruna.
3: Jangan tinggalkan ibu, anakku. Anakku.
1: Dewi Winata menyesali perbuatannya. Dia terus merawat dan sabar menunggu telur yang lagi satu sampai menetas nanti. Suatu ketika, Dewi Kadru mendengar berita. Di sorga, para dewa dan para raksasa memutar Gunung Mahameru untuk mendapatkan tirta.

0: Hai, Winata.
1: Ya? Ada apa, Kadru?
0: Kita tebak-tebakan yuk.
1: Boleh. Apa hadiahnya?
2: Hadiahnya, siapa yang kalah akan menjadi budak yang menang.
1: Baiklah, apa pertanyaannya?
2: Apa warna kuda Erawata milik Dewa Indra yang keluar dari pemutaran Gunung Mahameru saat memperoleh Dita Amerta?
1: Putih, pasti putih.
2: Tidak, hitam.
1: Ya, setelah muncul dari gunung itu, kita akan tahu siapa yang menang.

0: Kuda itu berwarna putih.
1: Apa? Tidak, tidak. Terus gimana sekarang anak-anakku? Ibu gak mau dijadikan budak oleh Winata. Tolong ibu.
0: Jangan khawatir, Bu. Biar aku bersama adik-adikku yang menyelesaikan masalah ini.

0: Wah Winata. Lihat, kuda itu berwarna hitam.
1: Dewi Winata terdiam. Dia terheran seakan tak percaya apa yang dilihatnya.
2: Tidak, tidak.
0: Kenapa Winata? Gak terima? Kalau sudah kalah, ya kalah. Jangan cemberut. Terima saja kekalahanmu. Mulai sekarang juga, kau adalah budakku.
2: Iya, Kadru.
0: Dewi Kadru gitu nyebutnya budak.
2: Baiklah, Dewi Kadru.
0: Bagus, bagus. Budak. Sekarang, asuhlah dan layani 1000 ular anak-anakku. Mengerti?
2: Baiklah, Dewi.
1: Sejak saat itu, Winata siang dan malam waktunya hanya mengurus ular-ular anak Dewi Kadru. Dia lelah sekali, apalagi para ular itu semua bandel-bandel. Sampai-sampai dia tidak sempat merawat telurnya yang lagi satu belum menetas. Tiba-tiba alam semesta menjadi merah karena ada sinar yang muncul dari telur itu. Angin kencang diiringi petir dahsyat sekali. Bumi goncang, samudra meluap, para dewa di sorga gemetar ketakutan. Apa yang menyebabkan? Ternyata muncullah burung raksasa perkasa terlahir dari telur, dialah Sang Garuda. Sang Garuda mengetahui ibunya sangat menderita, sangat payah mengasuh 1000 ular.
3: Ampun ibu, beristirahatlah. Biarkan aku Sang Garuda anakmu ini yang mengambil pekerjaanmu.
2: Terima kasih anakku.
1: Winata sangat bahagia dengan kelahiran anaknya yang selama ini ditunggu-tunggu. Sekarang, Sang Garuda mengembala 1000 ular itu. Saat cuaca panas, lapar dahaga, tak segan-segan, Sang Garuda memakan sebagian ular-ular itu.

0: saudaraku para ular. Apa yang kau inginkan agar ibuku terbebas dari hukuman perbudakan?
1: Garuda, apabila kau bisa membawakanku Tirta Amerta, maka ibumu akan terbebas, karena dengan Tirta Amerta itu hidupku akan abadi.
0: Baik, baiklah. Aku akan mencarikanmu Tirta Amerta.

0: Garuda langsung terbang ke surga. Sampai di sana, tampak tempat di mana Tirta Amerta itu ditaruh, dijaga ketat oleh ribuan para dewa dari 4 penjuru. Namun, semua penjaga itu dapat dikalahkan oleh Sang Garuda, sehingga Tirta Amerta berhasil diambil dan dilarikan.
1: Hai, Sang Garuda, berhenti! Jangan kau bawa kabur Amerta itu. Apapun yang kau minta, akan aku berikan.
2: Dewa Wisnu, ketahuilah, aku Sang Garuda tidak akan pernah meminta apapun. Tetapi, kaulah yang harus meminta kepadaku.
1: Omong kosong apa ini, Garuda?
2: Benar, Dewa. Para dewa bisa sakti karena Amerta ini. Tetapi, aku tanpa Amerta ini, aku sudah sakti.
3: Ya, ya, baiklah. Sekarang aku minta padamu agar kau mau menjadi kendaraanku.
2: Baik, baik, aku bersedia. Tapi ekorku agar dapat melampaui kepalamu. Dan tenanglah, setelah Amerta ini kuserahkan kepada para ular, terserah kau untuk mengambilnya kembali.
0: Akhirnya, Sang Garuda menjadi wahana Dewa Wisnu. Dan siapapun yang mendapatkan Tirta Amerta itu, hidupnya abadi. Demikian drama radio berjudul Garuda Dukjaya, persembahan RRI Denpasar. Sampai jumpa.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI dan

Dukungan. Dukungan adalah perahu tradisional khas Nusantara yang sejak lama digunakan oleh masyarakat pesisir. Selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, dukungan juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan pendukung wisata bahari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kantun kesarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
6: Suara budaya Bali.

Kerajinan Anyaman Bambu Bali. Kerajinan anyaman berbahan bambu merupakan salah satu kerajinan yang berkembang di Bali. Menggunakan bambu lokal berkualitas, kerajinan anyaman bambu Bali menjadi seni tradisional fungsional yang bernilai seni tinggi dan diwariskan turun-temurun. Desa Tigawasa dan Desa Sidetape di Buleleng merupakan salah satu sentra kerajinan bambu dengan teknik dan motif yang khas. Selain peralatan upacara adat seperti keben dan sokasi, pengrajin juga membuat produk fungsional modern seperti tas keranjang, gandek atau tempat gente, lampion, tempat tisu, dan tempat jajan. Anyaman bambu Bali seringkali memiliki rongga yang lebar dengan motif tradisional seperti nagasari, pita, dan swastika, serta sering disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dilakukan manual dengan keahlian tangan atau handicraft, melibatkan pemilihan bambu yang matang, penjemuran, atau pengasapan, hingga tahap finishing.

0: Siapa itu, Dek?
1: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
0: Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
0: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Ah? Aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
0: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
2: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.

0: Slang Karangasem, lagu Sekayang Dwi Negari, Niki featuring Ngembok Agustini. Yeah. Sengaja rekelan Rai Wosan Wawu, Nike drama legenda Putri Puter, Nike beberapa lagu-lagu sane cukup lama kaitan tahunnya nih. Beberapa wentan sampun di aransemen malih Niki dan versi terbarunya. Beberapa Niki hits malih kaitan nge ring sosial media, Niki kembali terkenal lagunya nih kaitan nge. Sekali wau wenten bubuh kacang hijau, wenten surat lamaran saking mbok dek uli nggih lan wenten buleleng Karangasem. Kalau Putri niki nggih niki mengantarkan boleh juga Serigala Jam Dasa pacang bernostalgia kenten nggih. Niki Putri miar sayang tembang-tembang iwau nika pasti ka inget zaman-zaman masa sekolah kenten nggih. Dari kelan Rai minap wenten niki sane arse bergabung ring wingi mangkin ring program kelanguan nggih. Niki kadi bosang Putri Wau, silahkan dipilih melih je bos. Nggih, niki jagi megatra napi nunas tembang. Sarengin titian niki rekelan Rai, sekadi biasa ring 0361223361. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu. Tuwen ngidang nyarengin ge Putri.
0: Nggih, sareng sira niki nggih.
1: Semetone saking keluk sekawati.
0: Pak Tut Murdaya.
1: Ini.
0: Aduh nembe sekali niki Pak Tut sampun suwe nggih.
1: Ah, udang badan galung lebih.
0: Lewat ganti galungan kuningan nggih. Punapi gatra. Nggih, punapi gatra niki Pak Tut.
1: Nggih, maksudnya beci-beci endang longkap mungkin iki ni.
0: Oh, engkap ten dingin biasanya malam-malam ten.
1: Ya.
0: Dingin biasanya malam-malam dan?
1: Iya mungkin biasanya genteng sih ngungkap.
0: Bada susah tidur niki mungkin gih harus begadang niki nyarengin perempat.
1: Iya kalau nonton bola melihat bola semang genteng.
0: Gih ampun bersiap-siap niki ampun menuju partai final gih. Iya. Gih Pak Tut. Jadi napi niki ring wengi nih mungkin megatra napi nunas tembang.
1: Megatra bisa nih.
0: Gih dadas. Gih mumpung boleh munggah gih.
1: Ini hubungan lu gak terlalu bisa.
0: Samian apa colek mungkin.
1: Naro, Ita, ini Ayuna, Bu Loh Kardiasi, Tebu Kebuyo, ini Mika, ini Ita, Bu Ayan Swasini, Bu Sekar, Bu Jerman, Bu KBB, Bu Ayan Swasini, Patu Wirto, Patu Simarjo, Jero Mangko Nyaman Asih, Agri Sepadmu, Roy Kaner, Kak Pastawa, Pak Gunawan, Kak Brong, Kak Brekele, Pak Pandai, Kak Bodakap, Mili Tuade, Pada Adek Dio, Nian Kirana, Gusti Nian Murni, Bu Hermawati. Kadanya ini dari yang terakhir. Bu KBB yang pun bisa ngomong.
0: Durung, Bu KBB.
1: Bu KBB, lebih kan di sini. Kita ngadlon. Eh mun iku ndang mbuh tane bungkus kados iki.
0: Nggih.
1: Durung kan semat.
0: Menyep melai pilihan.
1: Jangan nggih.
0: Oke, entar pangalu buka nggih. Nggih, Pak. Kita
1: galak tur bawali nggih.
0: Sik semang nggih.
1: Om Santi, Santi, Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi. Niki Pisage Putri niki nggih, reng widangan celuk Pak Tut Murdaya sampun nyarengin. Ngelantur malih niki wau Pak Tut sampun megatra minap wenten niki sane nunas tembang tapi megatra ngelantur malih dados niki nyarengin nggih. Halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Tah mare colek langsung menek niki Bu Eka
2: titik. Aduh kelu saja sampean man nyarengin Putri Dayuari peteng nek wah masuk.
0: Belik mungkin belik nggih.
2: Mare ibu kado-kado panak emai di negari melalui.
0: Pantes tumben enten sarang jantan tembang warga.
2: Makanya pas bo tu kaki yang susilo tu mungah ibu maro menetor gitu.
0: Oh,
2: aku nak ngejok jauh si Dori saya
0: lem. Gih, entennya baru-baru wau entennya.
2: Gih, wau ne baru-baru gih, kan kenapa? Yang penting lancar mempunu marga tembang warga acara tembang warga gih. Ibu megatro mesti bende Putri.
0: Gih, dada silahkan.
2: Mau kelos enten megatro. Oh, Niki Bu Jero Chandra sampun nyarengin tuh.
0: Nggih, rahajeng Bu Jero.
2: Pak Tut Murdaya semua sampun ngedatin nggih, rahajeng. Enten kenaro, Kak Mangku Sedani, Nini Ita. Nini Ayuna, Nini Tunini, Ring Tabanan niki Ibu Anawang aya gede, wonten Mahendira nggih. Lajeng Kak Mangku Sedani sampun Pak Jero Mangku Nyomanasih, Pak Gede Supadmo, wonten Pak Yanarbo, Pak Dipolo, wonten Bu Putu Keboiwo, Rahajeng, wonten Nini Agus, Nini Mika, niki Ring Denpasar nggih. Wonten Bu Sinta, wonten Bu Wayan Suartini, Taler Rajeng. Wendan Nini Agus sampun nggih Nini Bagas iki Rajeng nih. Nah, mungkin kegianyar wendan Nyang Kirana, wendan Pak-pak De Gunawan, Patut Mudayo sampun mau Patut Wirke, Gus Bawo, Rangga Pastawor, Wieskane, Rahajeng. Wendan Gustini yang Murni Rajeng. Wendan Nyang Kesawa, Gek Mas tenan munggah mungkin nggih. Wendan Ibu Jerman, Pak Eka Plago, Pak Eka Mamal, Kak Brong, Kak Rarud, Wendan Pak Pandi Ngapodakep, Pak Di Gunawan Ring Bengkeler nggih. Rahajeng sareng sami, Bu Susi, Bu Jero Susi sareng Bu Janura Taler Rahajeng. Niki Nyang Kirana nyarang sampun ya.
0: Nggih, Rahajeng
2: ya. Nggih, Rahajeng ya. Karena nyarang sering niki Jero Mangku Nyoman Kuta Waringin, Taler Jero Gusti Aji Ngurah Widyo, Gusti Putu Ngurah Widyo, wenten Dekto, niki tenan-tenan munggah mungkin nge, Yoga Saputra nge.
0: Nge, jarang nih ke beliau.
2: Nge, kewah masuk putri, ibu kan nih kewah aja masuk, jak putri.
0: Nge, yang sering-sering gabung aja sekarang mungkin jarang kelihatan, bu. Mungkin karena banyak nge yang baru-baru.
2: Colek pun seken nge, kecuali nyen soleh, piragi ibu, cerita niki, Nini Ayuna, Nika Ngarkasih, niki kan gak mudah kelihatan, roh. Maro ibu, begitu komen, gitu.
0: Mantan kita pasti monitor, mantan nge.
2: Nggih monitor terus dibisanya maros yang main monitor.
0: Mantan kita
2: niki kira sabar yang Mas Taruk kan niki nyarangin putri sarang ibu nih. Ibu Made terus ti niki nggih. Rajang-rajang kena sarang sami sana durung konek di tiang ngampura. Mugi ta wonten kecang niki nggih. Sampun Kak. Nggih rajang-rajang sarang sami. Majang ring putri, male jebos, Bunda Waspada, Rin Margi, Mana Selamat, Rauring Jero. Bidanto si kecil ikut ke studio Puan sana
0: okay. Ikut ya
2: ke Puan niki Bu Jerman nyarangin Bu
0: nggih Bu Jerman
2: nggih Bu Rajang Bu kena-kena sarang sami semeton titiang kene kantun satyo ring acara niki nggih kelangwan nggih mugi kena sarang sami sesama put galah katur ibu pamit om santi santi santi om
0: inggih sesama talar Bu Eka Batu Bulan sampun nyarengin nggih om santi santi santi om samian niki semeton putri presiden nyarengin nasteng karengge wonten ring bidangan celuk ring Batu Bulan niki nggih samian nampak ring Singapadu dumugi seni lianan talar niki nggih kanton sesatian niki monitor ring perempat RRI Denpasar. Santai kalau sampun wenta niki sareng megatre nggih sareng kekalih niki Pak Tut sareng Bu Eka nggih sampun presiden calak-calek niki ring semetonnya nih. Sareng mangke niki putri pacang ngunggahin nasi kitembang nggih nyarang rekalan rai niki saking Mang Nani niki penawar rindu.

Inggih rekelan rai punika bawa asiki tembang nggih saking aniki mangnani nggih panawar rindu nika wawu wentan beli gus bawang nggih saking widangan batu bulan sane yang request wawu nggih sampun mengudara nggih beli gus sastengkare presida dado sepenghibur ngi istirahat malam hari puniki. Kelantar niki rekelan rai putri pacang menyapa semeton sane sampun colak-colek ring WhatsApp perempat RRI Denpasar. Pastikan niki ring nomor WhatsAppnya nih ring 0878-9882-2420 nge. Wengine puniki wentan Mbah Egi nge. Mbah Egi nyarangin mantan rahajang tugas seksama Mbah Egi nge. Sampun setata monitor niki nge. Kalau Riki Pak Tut Murdaya menyusul wawu nge sampun napoleh munggah ternyata wenten semeton sane kurang dicolek katanya niki nge mekutang niki wenten Pak Yanarbo lan Pak Tut Manceng. Nah semeton kapal niki sampunan ngambul sareng Pak Tut Murdaya nge sampun disalam niki lewat WA malih ngelantur. Niki wentan Tara Ragus Dukuh Delot Pekan Ring Kute hadir nge katur ring semeton program budaya RRI kena Rahayu Makasami Rahajang tugas Gek Putri salam spesial ring Deditya Grodag-grodag Elan Putu Wiwi selamat megadang. Waduh entan megadang niki nunggu bola minap nge semangat niki semeton sane kantor mejagre nge. Lantar boleh wentan Bu Ana Wangaya Gede nyarangin Gek Putri suka sajian menek Gek Putri Nunas Tembang 100% trio Sikapak Tujeng ingge boleh coba serodah titiang tembangnya nengge Bu Anangge seksema niki sampun monitor wenton talar niki swastiastu Gek Putri salam kenal nge tiang Bu Tut Karunia nge saking batuan batuan kaler niki nyarengin dadas pendengar tiap hari waduh ternyata niki pendengar setia nge seksema nge ibu sampun niki Bu Tut tak bergabung. Bagi-bagi lianan kesempatan iki presida talar munggah nggih. Bu Tut Karuni sinampuro wau salah baca titiang Bu Tut Karuni nggih saking batuan kaler niki. Benjangan sarengin ring lain telepon nggih Bu Tut nggih seksama status monitor niki. Aingge rekelan rai mulai jebos pastikan iki sampun sami unding kenten nggih. Yening sampun kalah jam dasa kentan napi malih nyantos ngelantur kentan galah jam solas kentan nggih nika pastika niki pacang kementeran bernostalgia untuk penikah rekalan rai mulai jebosane arse nyarengin kentan nggih ramaikan nika rekalan rai mulai jebos titian nggih pacang buka lain teleponnya nih malih. Pastikan niki ring lain telepon 0361-223361. Sane berdua cerita niki. Jadi berbagi serang semeton sane lianan. Kintan geng, nenen inde minap cerita-cerita sane sampun. Pernah dialami cerita lucu, cerita sedih, cerita serem. Ya, napi jauh yang tan malih jebos. Giring niki berbagi serang semeton sane lianan. Geng, bagi-bagi. Dari cerita punika, iraga serang sami boleh niki nilai-nilai sane presida dipelajari, kentan ye. Boleh jebos ngiring sarangin ramaikan malih rekelan rai, sane mangke niki piar sayang dumun tembang sane pacang munggah.

Rekelong Rai Kantun Pesikian Triki Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sampun wara Kelong Rai sareng sami niki nyarengin program kelanguan. Mangkin kelantur kiring galah jam dasa nyantos puput mulai coba sering galah jam solas. Sarangin titi yang ring program bel nostalgia niki nge Mang dara Kelong Rai niki presida berbagi cerita macam yang semeton sanelianan. Yang sedurung pendekar Rekalan Rai, Niki Titiang, Wenton, Asiki Tembang, Saking Budi Arse, Sani Memburda Beli, Adilan Cinta, Sani pindah ke pembuka Niki Ring, program bernostalgia.

0: Beli Adilan Cinta. Niki sih setengah lagu hit saking ngabeli Budi Arse nggih, sane pastikan sampun mesliweran niki nggih ring handphone utawi HP rekelan rai niki nggih. Santukan tembang puniki pastikan akeh sane taler merasakan gitu nggih, ingin menyampaikan rasa cinta niki manjang ring pasangan. Nah, rekelan rai ring wingi mangke minap taler wenten sane duwe cerita cinta gitu nggih. Bemalih niki mirip sekali lagu Beli Budi Arso wawu gitu nggih, menyampaikan rasa cintanya, rasa syukurnya niki bajaring pasangan. Laris niki sarangin putri nggih, hareng bernostalgia wingi mangke. Putri pacang buka niki ring 0361223361. Laris sang sane arsa niki bernostalgia wingi mangke. Inggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu mujur yeah.
0: Ternyata mecocol widi ne.
1: Suwun ne dide, mo dewo disira.
0: Langsung bodo mati angkat telepon marah harus ne.
1: Ibi marah sing man monitor putri.
0: Oh, ten pole bernostalgia Ibi.
1: Dan puan peteng metu ibu jam 2 sidang tidur put.
0: Ada si enten di tumbe.
1: Ada sing mikir apa, cek klik-klik peningale.
0: Telah oh, ganti itu, radio ampun niko.
1: Radio terus bawa sampai turun radionya kan lekas oleh jam ini. Jam 2 bawa gitu. Begitu maro jam bapak lemah maro tidur bisanya selin buat tidur. Benang sih yang ada tembang warga kan.
0: Nggih lila cita mantan nggih.
1: Ada goang ge selin lila cita begitu sing bapireng yang kaden siaran bisanya man.
0: Tutmu sesane dibi.
1: Tutmus nih. Atau bojo engan nyeriat janina sungkara jami channel gitu.
0: Nggih, mangkin langsung iki boleh karcis double nggih.
1: Double boleh karcis. Dan ibu lah pengalam nih matur mau mos nak uling batuan kaje pasti sekitar nak uling sakah tuh puto.
0: Oh, minap
1: iki. Kan termasuk batuan kajo.
0: Sakah ini kan masuk hari batuan nggih.
1: Hari mas maro ubud desane kita nah.
0: Oh berarti kayaknya perbatasan banget nih kali ibu
1: nggih. Mas Bandung mas Gianyar kali lah kalau Tengkulak nu mesti keneng lah tuh
0: Batuan
1: lah.
0: Oh nggih.
1: Gitu. Asane batuan tuh sakah batuan kanjo kayak itu
0: mendem. Oh berarti niki ampun nggih Bu Tut Karuni nih ke pasangannya.
1: Oh tuh sana wau piragi ring lewat SMS. Ibu lo zaman kini, nah umur 10 tahun, 12 tahun tuh, ajak matur ke Puro Sakah, di Puro Yang Tibah.
0: Di
1: Puro Yang Tibah, menjalan uling di negari itu, put.
0: Oh, menjalan mereka?
1: Oh, pidan tuh, pidanan menjalan.
0: Ampun, wenten kan? Jalan tembus nih, Kak, Bu. Kan wenten jalan tembus.
1: Di Mawang tembus, cari-cari ngamen tuh.
0: Iya, tapi cari tekah cari, nge.
1: Cari tangin Mawang tuh ngamen. Abok itu, saya ada titi di Pura Dalam kan ngecohan nyambil ngeloden tuh
0: nggak
1: nyebrang di beten rumah atau tendangin itu jadi pada pila abak jadi di duku
0: pila kan hampir makin Rika
1: Mawang aja negari ya Selat Tukar kan negari ya Camat Sukawati Mawangnya Camat Tubun
0: Ya, tapi Selat Tukar mantan ya
1: Selat Tukar kan waktu halah negari jak sedang putri ya jak ngantako itu kan
0: betul.
1: Rago putri negari itu Singapadu Sukawating lah sedangnya Badung itu lo mengelahan begitu tersen matur buka mau berjalan put nyun berbanten nyebrang di Tukar itu rindu put nah mau gitu berjalan jadi ke Mawang lewat Mawang, di Bali Banyar Mawang, menang kangin. Ada radanya desa Apuh kan. Dajan Apuh tuh masuk kangin, turun kangin. Ada pura yang tibah tuh nak disisin di tengah tegale pun.
0: Oh, gitu yang durung boleh kan, tenuning yang letak
1: pura ini. Bayi itu kan udah jalan menang kau. Itu mau ngambil, jadi mau jadi mobil masuk ke
0: Jepang pura. Iya, tidak
1: sing. Ibu nak duang lah pura di tuput pura yang tibah besik di pura panti besik dangin di budak cemang klawu dalannya okay, gitu. Begitu di mau pamit ya nih put almarhum metet ribu kan sebelah ngodal itu pasti nyanya ayah ngegel. Begitu di mau pamit ini galang bulan.
0: Oh, ya pas nih put
1: mulai hajak mau rerot bol orang kau besi ngamen ke Mawang padin nak sedang pesu put. Belin mbok bu nak muka musuhan konen orang ngeluluk ya ulung ke padin
0: Penyet tadi nak.
1: Padahal nak bobrong kata buat orang tegah ke so. Buat bawa menyet pasti bakal ulung nyep nenek mentah si punduk-punduk cenik-cenik. Tuh bawa bobrong kata ya ulung.
0: Makaman sana.
1: Tengok pada nak jalan-jalan di pojok tu jangan madam benuk. Kita yang zaman jenik melarat maturan kau kau kau pura yang tu. Tu nak pura tu cadar budaya tu tu pun.
0: Oh kenten.
1: Kemo bubuk maturan ban purnamo napi kaden. Kemo masih ambil mau balik di berangkat.
0: Jalan yang sama nih kan.
1: Kemawang. Dimulih masih kemo Kemawang. Itu lah pengalaman pidan. Terus nek pidan tu ke Sibi Puan sana Pak Yan Arbo kan dengar tu menek orang muruk ibi sana tu.
0: Ibi sarang tutmus berarti ya.
1: Muruk ngigal celuluk tu lo. Orang kan muruk ngigal celuluk. Itu tu kan tengah sana. Yang salah itu lah pengalaman gitu. Puro mungkin pun aspal ampun jadi bedah jadi ngabona dadi ke puro langsung ngabo mobil.
0: Oh langsung sampai ke Jabo Puro nggih.
1: Puro yang tibah nggih. Kemo ngamben put ke Mawang, Benang Kajo, di Silung masuk kangin.
0: Iya, tembus di kangin ada dajan
1: kene. Ada petung bayi, tembus jauh gitu.
0: Kan pun becek jalan mangkin di kangin.
1: Lebih cepat jadi ngabos sepeda motor gampang. Mau jalan sana le teng-teng, mau jalan dicari itu tuan put.
0: Kenten,
1: gitu pidan pago matur.
0: Kenten perjuangan pidan gini maturan. Gini kalau mangkin jauh-jauh gumi, dang mangkin bawa bawa kendaraan. Orang
1: kuda kaden putek roras tempe.
0: Mira tuh, tuh sebun kan? Sebun
1: tuh loh. Jadi sereng roras yang dua likur nggak boleh sereng. Padahal bawa kapar sereng anare itu sebun.
0: Mira tuh.
1: Jin talan dua nih jin sab. Kita matur bidan canang gitu masih biu gitu. Penggeren notan put.
0: Berarti cukup. Guys, guys nih kau ulung agat berarti di bus gua tuh masih bu nggih ada agat nih.
1: Di bawah unsur.
0: Maksud kita buang aturan.
1: Gede amat lebung nih tuh. Ngerah lah pengalaman gitu zaman susah ranggol gas jenisnya
0: ada ingetan gitu kayak mungkin
1: Dian Putri kan kelahiran tahun kuda Putri
0: 99 tiang
1: oh 99 ibu beli ini ke pindah
0: ampe di batu bulan gitu
1: ampe ini ibu jero candra nyarengin ampe di batu bulan ibu ibu mai pindah 96
0: Oh 96 ya, ampun 3 tahun di batu bulan ya.
1: Oh bo, ini ibu, nah tuh bo, ini putri, bo ada jembatan tuh ampun, di dalam ampun. Dalam negari itu. Jaman bu pidanu ada titi yang serem nih ke jalan tuh pidanu semua ada titi itu bu.
0: Ya mungkin pun jalan rame mungkin Rika nge
1: sama. Kalau jadi serem masih nua.
0: Kari bu kan sering orang jatuh di kering setre nih ke. Kadede lurus kone jalanan nih kan agak mengkol tuh. Ya, jemplung
1: soalnya pun. Jematnya tuh sebenarnya kuang kau mendek put.
0: Kauhan oh nge nge. Nah,
1: ya benar bahwa kau mendek sang, sangat jauh mengkol kan
0: Kenten pernah tumen-tumen lewat, sing betawang nih ke mengkol keras
1: nah, itu sih, cemplung langsung. Nah, ini palang itu dek puto. Ini palang dek untuk mengingatkan orang-orang yang jarang-jarang mereka ngambil gitu loh.
0: Ya, setengah kareng.
1: Iya, mereka dumun. Lampu sebenarnya dangin setro itu nak terus hidup kone put, tapi petangnya mati pedidennya put.
0: Oh, sebenarnya hidup nih ke terus?
1: Nak benar-benar nih hidup tuh, lampu itu dangin itu ada lampu
0: setro
1: dangin itu. Nak benarnya nak setiap hari kau nanti dia boleh bawa petang mati pedidin ni kau ni ya. Ya.
0: Pengingat minta masih ni pangten lewat malam malam Rika.
1: Macam ni put ten ke pura dalam tu tidur dalam tu ada pila tu samping semua tu bertinggal put.
0: Oh ten sadar yang jauh ni Rika.
1: Persis tu pila tu menghadap ke tuka ada em nak ngaben tu.
0: Oh, aling kau ni kau ni. Oh, geng. Oh, wentan tinggal tiang bangunan-bangunan ke villa berarti di kampung ni.
1: Oh, kan ada villa banyak ni tu.
0: Geng.
1: Di Mawang bensek tu, mau palu buat
0: villa. Iya, villa, kenten hotel gede ni kan wentan sih. Oh,
1: tu nah, mondokin put geng.
0: Iya, ibu
1: sebelah. Yang ku sedang ni munggah, ni Ita, ni senang-senang malam-malam. Munggah, kan buat Jerman, dia angkat kedepnya ni pok ni.
0: Ayo. Oke, kenten.
1: Mali, mali jebot, ngawas pada ring margi, mana selamat lah ring jeru. Jalan jelek saja nu ngajarin di sekolah kamu tuh.
0: Wenten bendik ancok-ancok. Oh,
1: ancok-ancok botol-botol. Engkan ibu buka beket nyok di blok ana doh.
0: Biar tiap hari lewat Rika nak boleh kan mancok kan Bu.
1: Lewat di jaban pura dalam mukti itu ingat orang Om Sastiasu di tiang ilang margi muntul kan. Anggo tuh kan Ibu sepatal kita Eh, rancang put nge, mangga selamat terancinga agen ada di margi petang, kopi rago nak luh nge put nge. Rancang-rancang put nge, semua om, santi, santi, santi, om.
0: Om, santi, santi, santi, om. Bu Eka, batu bulan ternyata boleh munggah melingking nge, dados pembuka, wow. Kalau kata gongkak sereng tu haji penyu nge, nge, sampun nge. Nah, sekarang lagi sedang lantur malih niki, wenten sudah sampun nyolek reng WA niki nge, wenten ibu Janura, titiang saking Bangli niki nyarengin, nge. Lah aja gue nge, putri, salam rahayu buat Tante Jerman, Bu Eka Bebe, Mbah Indira, Nini Santalan Peka, wenten putri Manggis, Odah Weni, Niang Kirana, Odah Bani, Jero Cita, Gung Biang Sri, Wayan Narbe, Pak Eka Mambal, Kembang Pandu, Pak Depolos, Aji Tak-Tak, inggih seksema gek putri, salam rahayu, rahayu mewali, Bu Janurangge. Sani sampun dicelek-celek wawu, minap oleh jebos presiden nyarengin, sarangin putri malih nge. Niki regalan rai, sedurung ngelantur, niki nge nostalgia duene, ngiring piar sayang dumun tembang, niki serai pacang munggah. Lan wenten makudang informasi niki pacang munggah taler nge, wusan pun niki putri mewali malih.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Lot adalah suatu batu karang menyerupai gili kecil yang dikelilingi laut. Sebagian dari batu karang itu ditimbuni tanah sehingga tumbuh-tumbuhan bisa hidup di atasnya. Karena itulah tempat itu disebut Tanah Lot, yang artinya tanah di dalam laut. Tempat itu terletak di pantai selatan Pulau Bali, dekat Desa Braban, Kecamatan Kediri, Daerah Tingkat Luar Tabanan. Di atas batu karang yang menyerupai gili kecil itu, terdapat Pura Tanah Lot. Pura ini didirikan sekitar abad ke-16 atas petunjuk pendeta besar bernama Dangyang Nirarte yang datang dari Jawa Timur ke Pulau Bali. Panorama laut sekitar tempat itu indah sekali. Pemandangan Tanah Lot itu akan lebih indah dan mempesona bila dilihat pada sore hari menjelang matahari terbenam. Nah, sahabat budaya, Tanah Lot memang ramai mendapat kunjungan wisata, baik luar maupun dalam negeri. Karena di samping keindahan panoramanya, juga sangat mudah dijangkau. Fasilitas juga lengkap.

0: Rekelan Rai mawali malih niki nggih putri nyarangi Rekelan Rai sampun munggah wau tembang nggih taler sampun wonten mek udah informasi sane unggahin titiang dan nggih sane mangke niki siaga malih jagi nyanggral Rekelan Rai sane arsa niki nyaragin ring pasti ke program bernostalgia. Titiang buka malih Rekelan Rai ring 0361223361 dari sang sane arsa bergabung niki nggih langsung ke manten. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Gek Putri.
0: Inggih Om Swastiastu, Pak Ian tiang niki nggih.
1: Inggih, Gek.

0: Ayo nih, link jeruk kebul sering kapal hujan niki ternyata.
1: Niki ampun sabah, ampun balas masih sabah.
0: Nggih. Yang penting aman niki beraktivitas nggih.
1: Nggih Bang Yang sabah lumun Bang Medem bu niki ge putri pun.
0: Nggih, dia
1: aspal di margi inti.
0: Nggih pangadil nggih wonten kebul sengken hujan malih.
1: Nggih pepayone pangten ya daki niki Bang Poleh ya. Dan kayu,
0: becek-becek saja nih Pak Yan, memang selalu bijak Pak Yan ye. Astengkare.
1: Salam niki sarang tugek ya.
0: Oh nggih, tugeknya sedang menunggu di rumah.
1: Dan ampun teko ning warung simpang ke kantor.
0: Oke, enten. Aduh, romantis sekali Pak Yan dengan tugek niki.
1: Loknya masih tiang niki seken ya megae.
0: Oke, enten. Padahal nak delokne kangen, kita romantis ternyata ngecek nggih.
1: Ngecek, sira ya aja riko kenten.
0: Enten orang nak sarang gek putri mangkin ketiang.
1: Nah, ambiki nak wonten studio pancer nak akeh sinau sen latihan.
0: Oh nggih. Mangkin enten talar nak latihan nika.
1: Apun wusan, wawusan, niki wusan.
0: Oh, berarti setiap hari wenten Pak Yan yang latihan?
1: Nge, wenten, kan, niko, nge.
0: Nge, astung kara rame selalu, nge.
1: Nge, niki baterai berde, niki nostalgia.
0: Oh, kenten, nge, raris. Tapi niki Pak Yan?
1: Nge, yang kenten masa lalu, kan. Nah, ampun ya SMP, niko,
0: nge. Nge, ampun trune, nge.
1: Aduh. Inge mabalik drama diwantil na kintan.
0: Inge.
1: Lumun kan na margi na sepi dan lakih ya peda motor. Inge. Tiang na majalan uling di banyak tegal saat. Niki ngalih wantil na ke desa kapal na icoh ya masih.
0: Inge.
1: Inge mabalik drama layar tancap na pi ya majalan. Ajak semotor nakeh kenten. Mau janji sampun jam kudu ko berangkat kenten. Nyak ben rama bintang balik timur niko pe rame niko.
0: Paling rame nika nggih.
1: Nggih, ya kan timur sesang niko. Tiang mau balik mau bekal obor niko.
0: Obor, nggih.
1: Soalnya margi tiang menangkangin niko. Kengali desa kapal dan benten penerangan jalan lumun dan kenten.
0: Berarti persiapan ya hanggen budal ya.
1: Pau di rumah-rumah ge benten lampu kan kenten di margi durung kenten. Margi nak lurung maspal masih ke anu tiang ke kari ceglang-ceglong kenten. Ngeliwatan kuburan kenten ge. Niko kan jalan sikin yang utama kenten dengan taseng margi ke tengah kubur nampun niko margi kenten ya. Kan sarang akeh mau balik tegak barang-barang masih teng tadi pisah mejem dimulih nang paseng paling ngaleh kenten.
0: Mau bundoh nggih tegak niki.
1: Mau bundoh ya nyamo ya najak daso mau bundoh ya ngarah tongos kenten. Kenten pun dimulih nek kan drama film niko Woseng wisa jam roras niko film dan drama kan ampun Pak Semang
0: ya putri. Nggih.
1: Yen film niko ampun nyak film India malam Minggu niko rame membalik niko jam roras jam 1 niko woseng.
0: Nggih, heeh.
1: Niko pun di setro niko pun margi niko pun ten bani nak nak malu nang kendan. Mau jalan, mungkin dumun kan durung mau tunjal kenten nak kari mau tanam kenten.
0: Oh, gih.
1: Kari gugumuk niko nanti.
0: Ngenah kenten gih kenten.
1: Niko pun jumpun montas di tengah semua niko pun penyang ngisi limo.
0: Saling gisi ya tadi.
1: Yang lain ukut konyang sama.
0: Ya saling kedang pada dia.
1: Konyang pun tenbani makrisi. Mau tulis kajo. Kubur ada aja. Jadi kalau tenbani itu nulis kajo. Pangan mau menang. Mau entan rasa. Nyuh ulung. Yang kudo ulung gede gelebok mereka petang mereka yang sama melayu gengge
0: karena siap kesiap ge gelebok
1: gengge yang gelebok mereka sama melayu aneh.

0: Bor api dan tepuk
1: nak kau. Ira tu.
0: Kali akan tiket di upok kubon bo ngawas angkian nak dan.
1: Bajak samrang bah langsung nikah ya pokoknya pengenggal kan makan.
0: Singidang pun ngisi lima nang bajak samrang.
1: Aduh.
0: Kentan ampun dan cenek-cenek itu yang membalik mungkin nak mutiosen setro tiang nak sampun galang mungkin ngejak petang jam kuda bani mentas
1: tapi malih mungkin ngebawa motor ye kija-kija ngebawa motor mungkin
0: ampun akeh mungkin dikontrak akan ke dagang bias dagang tapi wenten mungkin ampun di sisi setro
1: jadi suasananya lebih rame nggih Pak Yan nggih tentar bidan
0: nggih ya tiang pun yang entas ngeko mungkin setro ampun mau cukur padangnya tiap 2 bulan tapi ini kalau mau cukur
1: pun kedas
0: kenapa ngolep
1: rata mungkin
0: mungkin dan wenten nak mau tanam nak mau tunjalkan sami
1: mungkin wenten pun cepat artinya muntan-muntan pun 5 tahun pun ngeben masal
0: pun mau lagi ngelampu masih di setro jakalang menglana yang nak lingjong orang jakalian ten setro
1: Inge,
0: niko mantan ya kayak putri.
1: Iya Pak Yan, semua ini berbagi pengalaman.
0: Iya untuk galah. Niki Kak Dauh jangan nyolek.
1: Iya, ayo Kak Dauh munggah.
0: Kak Dauh munggah Kak, Bu Mar dan Pak Mar nih ita tiangge.
1: Iya.
0: Bu butuh keboiwo ya niki nyarangge.
1: Iya.
0: Bu Mang Buduk salar. Ini cutet tiang sarang sami sampun kayak putri.
1: Iya Pak Yan.
0: Bu EKBB Mas Anda udah mun buat Jerman nih kayak kamu nggak ya.
1: Inge,
0: limang pandu dalar suksemo kayak putri ada galah. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om. Pak Yan Harba nge, sana kantun ring kantor niki sampun berbagi nostalgia yang begini mungkin. Suksemo nge, sampun langganan niki Pak Yan, sampun bernostalgia pasti ya setengkar polih munggah nge. Inggir kelang rai santekan wenten sane pacang ngelintang niki ngirim piarsa yang dumun sareng-sareng wesan peniki putri mawali malih
2: RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah

Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: kesarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Suk semua seni sampun kantong nyaringin titian iki nggih rek bernostalgia sinampuran iki santekan sampun ke banda untuk gala kenten nggih mantap presiden wawu Abu Eka Batubulan sareng Pak Yanarbe seni nyaringin reng wingi mangkin dumugi reng ngarahina seni lianan presiden taler sematan seni lianan taler munggah kenten nggih pesan puniki rekalan rai reng gala jam solas nyantos puput gala jam roras pacang kawentenan niki rahina latri apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali. Mari jebos pasti kawentan kesenian-kesenian sedih pacang gahin titiang. Nyaringin rekalan rai untuk beristirahat ring wengine mangkin. Sedurung pernikah rekalan rai, asik tembang penutup ring bernostalgia wengine mangkin wentan pagar tresna saking made ade mahardika.

Gender Wayang. Gender Wayang atau Gender merupakan alat musik yang berasal dari Bali, memiliki 10 selendro suara di sebelah kiri, memiliki nada yang rendah, sedangkan di sebelah kanan memiliki nada yang tinggi. Dalam kehidupan masyarakat Bali, gender biasanya dimainkan dalam pertunjukan wayang di Bali. Dari sinilah mengapa dinamakan gender wayang. Gender juga digunakan pada upacara umat Hindu Bali seperti upacara potong gigi atau metata, upacara pitreyatnya seperti ngaben dan memukur.

0: ngaben, gender ditaruh di bade atau penyusung jenazah dan dimainkan dari rumah mendiang sampai menuju kuburan. Sedangkan saat memukur, biasanya pada jalannya upacara tersebut diadakan pementasan wayang lemah atau wayang yang dipentaskan pada siang hari tanpa menggunakan kelir atau kain yang diiringi oleh gender. Dalam upacara manusia yatnya digunakan pada waktu nyambutin, sedangkan pada saat upacara dewa yatnya digunakan pada upacara piodalan jele. Biasanya saat berjalannya upacara dilakukan pementasan wayang lemah dengan iringan gender. Selain untuk upacara, gender juga digunakan pada saat pertunjukan wayang Bali yang biasanya hanya untuk hiburan masyarakat.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Pantai Tanah Barat. Secara administratif, Pantai Tanah Barat terletak di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pandawa dan bisa diakses melalui dua jalur berbeda. Pertama, melalui jalan Pantai Pandawa, yang mana pengunjung harus melewati loket dan menyusuri jalan di bawah tebing pantai. Kedua, bisa memilih jalan lain yang lebih unik, yaitu melalui jalan Karang Pandawa. Di sini pengunjung akan melewati jalan yang membelah tebing kapur. Setibanya di Pantai Tanah Barat, pengunjung akan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Pantai Tanah Barat ini terletak di bawah tebing kapur putih dengan garis pantai yang tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus meter saja. Meski kecil, keindahan pantai ini tidak bisa diabaikan. Pasir putih yang lembut, air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, serta batu-batu karang yang menghiasi tepian pantai, semuanya menciptakan suasana yang begitu alami dan menenangkan. Salah satu keunikan Pantai Tanah Barat adalah tidak adanya bangunan di sekitar pantai. Hal tersebut membuat pantai ini terasa sangat alami dan tenang, seolah-olah pengunjung berada di pantai pribadi. Suara ombak yang berdebur, angin yang sepoi-sepoi, serta pemandangan laut yang luas, semuanya memberikan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Pantai ini juga memiliki spot foto yang menarik. Akses jalan yang dibelah di tengah tebing kapur menjadi latar belakang yang sangat estetik untuk foto-foto selfie. Selain itu, pengunjung bisa menaiki batu karang yang ada di tengah pantai untuk mendapatkan pemandangan dari ketinggian. Dari sini, pengunjung bisa melihat keindahan pantai dengan sudut pandang yang berbeda.

0: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
1: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
2: Jangan ada genangan air.
3: Kuras tempat penampungan air hujan.
4: Menutup tempat penampungan air bersih.
1: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
0: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
9: Rekel Andrei Kanton Mesikian Ring Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Ringgala jam salas penikir Rekel Andrei kedebal sang titiang wawu pacang kewentenan Rahina Latri. Sane pastikan iki ngunggahin apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali. Dan wengine mangkin pacang kewentenan lila cita nih kerekelan rai sane memurda saling pebalih. Lalu jebo sigiri piar sayang kisarang sare nyantos puput ringgalah jam roras wengi.

0: Dan tukang liwat gede ni pun ibacin ni ko akeh jana wenden tapi babale ke mantan dan ada bani nyemak minap niki
1: kaki tua
0: apa tapi niki
1: kaden de gede isan isan
0: kenten
1: tu ado di geguritan basur
0: oh kenten
1: pitutur nyaman karang tekeneng pianak nene lo suka asti
0: oh menapi anu naging nene ki
1: tai gede nyen mengawat
0: dong nasi ngelaga aja tai gede adi awas adi
1: mungkin je geden tai geden bacin nih
0: betul
1: aduh sinak kan nulih mau balik nak gedak
0: oh kenten
1: ke walong
0: awak liu boy. Nikah napi anu ne?
1: Yang irago secenik cenik irago ingin ngelah kelebihan, ngelah kekurangan, ngelah cacat. Pasti lo nyangkel mau balik.
0: Aduh nak mau balik.
1: Kan iraso akateh bulan batis mengejar tupu kena.
0: Jadi
1: yang nak mulut dor di nak
0: alih jelek irago.
1: Gitu artin.
0: Minta landur ya,
1: aku nyarta.
0: Ada yang bejelek timpal. Nabi ada ini orang di seberang laut nih kan Nabi?
1: Iya.
0: Gajah di duduk mata tidak terlihatan, kuman di seberang lautan.

0: kan subuh gitu unuk ke jening melah-melah kan yang dewa nyalanan hidup medingkah dini di sederonan kauri panet
1: sebuah tawang liuna bakal mendikti
0: ya liuna kalau ngali selah-selah lemah irago kan gitu.

0: daya berbuat memunyi harus panjelasan
1: pangsekan
0: sedek kisi-kisi
1: gabang
0: nah ada pidan kan ada nak dua-dua ada jak ada imen anu kekene jan anu nak itu
1: kisi-kisi
0: ya yang buat anak itu kita ane ya sing bani bertanggung jawab dong orto aja gitu kita jawab aja tabang mana anu mesti gitu yang orto ya
1: yang enak salah tapi
0: aja
1: mong sing seken jadi cara kucit kawah banyung
0: kapres
1: mau ini rago kalau iya katakan iya
0: kalau sing
1: jangan katakan iya sing kini ingin sing tidak ya kita berangkat.

0: pasing besanget ngai bisa gue penasaran IG sana gede na liang liang
1: apa yang sebab
0: sing liang sen ya sing kuanang apa yang liang sen bisa masih gitu nanti
1: sih ya nampi positif liang saja bisa go to dot lagu gitu sing kalau gitu rawosnya
0: suwi liatin
1: wow apa sebab dalam modul nah aku kede mawin aja nih kawan ane alih donya kati kede kakak gitu
0: nah sepada
1: mekenyom tersenyum itu kan sudah senjata ya alih di buah he. Tersenyum itu sedang manis batu deh.
0: Oh kenden
1: nah, tasa sansing
0: masam sansing
1: nah oh. Onyang tadi mekenyang hidang angon
0: semengkal dulu
1: nah yang cara itu gitu
0: kan nah, semengkal nah. Dan jangan ngono
1: ja mekemal
0: dan mekemal nah. Angut mekriah ya nu rapes saja
1: itu kedengesan
0: mekat

0: yang bekerja dona jina bangi sekarang nang udah
1: apa buen cara zaman jani membuli itu kan sama dengan penyakit yang paling dahsyat, paling mematikan kan
0: itu deh. Padut ngejek ngejek anak, ngejek ngejek timpal.
1: Ya cara raga di Bali kan sebenarnya umbong lah bahasa kelimpinan bangi ya.
0: Bangi membuli.
1: Membuli.
0: Meguyon pas keras.
1: Oh jangan dibanting.
0: Kadi ada nak cari kadi ngeleng kan dimulih.
1: Ada kanti sing bani masuk.
0: Mas jadi jadi. Oh.
1: Ada kejumane nguyang ngarit, bro kadana kalau menjalan ngarit, uyang di bawah pan.
0: Pas pedih bahasa aja timpal. Bahaya bullying nih kayaknya.
1: Bully itu ya kena bo. Teko yang masuk sekolah panak nih. Dap. Blok kejumah pulas.
0: Sing besu besu.
1: Besu besu tak kau.
0: Madar. Nenek
1: ke tengah kriot. Engkening, engken gak. Kebiasaan nenek lo kena bullying.
0: Nih.
1: Kegeleng di me gitu ya. Boleh dedek tadi nak lacur me.
0: Oh, oh gitu pertakon memian. Kengkian pesawat memian begitu nak kono.
1: Wih, ngerti memian ne. Pasti wajah aja timpal
0: ada. Ada nak kena ketunan di sekolah di tengah semak ai segitu.
1: Gitu apa nih nama takon tu. Boleh tadi nak lacur me.
0: Caci.
1: Peh. Peh. Berpikir apa apa sih lah banget tuh me ada tanah di samping WC itu kalau ada me
0: gitu wah lengkap
1: ada
0: jajan ya
1: karena tuh mamen udah

0: Sing dadi liwat bangi karano sejeron murid tu mekejang kalau ngado. Ngelakuno. Nak blok kanat mengulo sing kena.
1: Apo ado ning kuwi.
0: Ado gunane.
1: Yen sing ado gunane udiangi do betaro ngardi.
0: Sakti. Nak bocok apa ngado kae nak bagus. Nak bagus pangado orang nak bagus sing yaunya yang bagus ana so.
1: Aneh jenik pangado nang orang yo gede.
0: Lah jati.
1: Tu yen mekejang lantasan jak bagus. Mekejang jenggek banyak sepo silor ya kurang.
0: Mekejang aden dulu nanya.
1: Iya kaden tiang kurang jangan buron.
0: Kadung. Kadung.
1: Iya adalah tasan perbedaan perbedaan.
2: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
3: Ngomongnya
1: aneh merasa kelebihan isinan di kesangsane ketunan.
0: Jakti.
1: Iya nane ketunan, jangan sombong, tidak mau minta tolong.
0: Sini lebih.
1: Tu ada ne nak tiwas mau semu.
0: Mau semu.
1: Yang jalan itu ada nak orang tiwas.
0: Ada nak tiwas mau semu jak masih ngelampu ngaku kan ngelah. Ada masih nak sugim mau kumu lacur.
1: Oh tu ada ne sugih tumat dah.
0: Sugih tumat cara kajo ni.
1: Nah, bengalah. Tahu benak ide.
0: Aja bengalah. Mak kita benyokot lah dimbal. Tahu gitu. Isin gumi kan ada mana.
1: Boleh gitu. Yen jani, yen boleh tawang gitu. Isin gumi. Bagaimana kita bisa hidup selaras?
0: Nah, ini kan itu ada penting.
1: Aden. Kita mengerti dengan dia, dia pun harus mengerti dengan kita.
0: Aduh, santun erwoni robinedon itu pasti ampun wenten ring jagane.
1: Wayah-wayahane
0: bo. Jeneng yang wayah.
1: Nene, adone wayahane.
0: Oh, kenten ngene.

0: panuling nyamo di Karangasem nih di.
1: Napi lagi napi.
0: Ntar kena lakar nih.
1: Dua arah nih.
0: Kadang bedik gini, dah nak elu juga bedik. Anuan pengangat tu, gua misi jung nih misi. Isi bagian kidang.
1: Ijale wada bagian kidang. Lawan bagian bikul. Di Bali pun ngelayan bawa. Pak mana buaya kena lang.
0: Bikul tu.
1: Apa ada kuda laut tu?
0: Kuda laut.
1: Oh. Cina kita cenik dia. Wayah. Dong ni bawa si wayah ni. Rana apa?
0: Ni.
1: Kebawa kesiaran anu nih.
0: Sudah dipermentasi sekitar 5 tahun yang lalu
1: nih. Anu mesti menanam berar dan tanah.
0: Tanah mesti mati rago berani. Artinya yang ngalih ane lubung kan mulu proses.
1: Dan instan sana ya dan orang.
0: Segala sesuatu yang instan hasilnya akan tidak baik, akibatnya pun akan tidak maksimal. Jangankan nih itu makanan, kita pun sebagai manusia tidak baik yang instan.
1: Model aja nada bisa nada dua nada sugi.
0: Itu instan. Perlu proses cara mau hitung-hitungan 0 1 2 3
1: 0 1 9 kira-kira siapa yuk?
0: No, Ben mundur.
1: Yang kian pun mas malu liwat tu kan. Dua asing kelipat bin mundur.
0: Ya ngebut kali 1, 4, 6, 10 kan itu lampu merah tas. Di balik nomor 1 bin untuk ye barang.
1: Apa kejagaan? Aduh
0: munyi. Ternyata cinengi lu masih dini warna lampu merah.
1: Oh enten masih kawan ini instan kecil. Ada becik nih instan tuh miripnya.
0: Ya mula bakal mengaleng-aleng.
1: Nah nih instan tuh perlu transportasi dan ke rumah sakit. Ya. Nah, itu kan harus cepat tuh penanggulangan. Transportasi itu harus cepat penanganan gitu kan.
0: Benar.
1: Itu perlu lagi cepat-cepat.
0: Sing deh.
1: Ada ya?
0: Itu kan sudah diporsikan.
1: Napi nih?
0: Diporsikan ya mulu lagi kalau cepat untuk ngabu anak sakit, ngabu anak nih. Perlu pertolongan secepatnya. Ada ambulan. Ambulan itu kan dia punya hak paten untuk itu dengan suara serinonya yang dia berbeda-beda. Yang kene mungkin serinone, oh misinya nasah. Yang kene mungkin serino, ngapa nak sakit?
1: Umpung mawasin serino, kadang-kadang nak mekebut mesti dikenal ji. Ada aja tepuk ambulan ya mulut wang wing. Singa buah po.
0: Nak ngalih
1: lah. Sing apa-apa. Nah ngalih kan bisa kali nak gelam. Ngisi apa tapi asan pun nak mesti nak mati di tengah. Ada jangan ngebut masih nah. Jak udah ditimpal, dor kadang-kadang siapa you ban.
0: Raga karena tidak mengerti dengan
1: sistem nah.
0: Suara serino itu. Nak mulai ler kadang ada pato, wing gitu kan kadang ada. Lenartin.
1: Sekali anu udah dina kukul lagi.
0: Benar.
1: Kan setiap pukulan tuh ada makna. Yang saya kali ada dong jebok ada yang cara cuma ni kita ini dong ada penangan tin. Enten.
0: Saya
1: yang
0: kajat dong
1: kita
0: sama ulung.
1: Asing ya. Wah itu ada kukul bulus. Rumah pun
0: yang pidana ngerawasan kukul bulus kudan tulut. Kena
1: gitu.
0: Sebenarnya yang ada nepak kukul
1: tulut itu nyokok.
0: Tulut
1: itu aja lu.
0: Tulut. Ya jadi sing ada nak mesin orang walaupun dipukul kurang pukulan.
1: Jelek asing. Kurang kemplangan. Jelek asing.
0: Kurang gede kan asing masih.
1: Itu. Boy reh kukul dumun gagang-gagang minapno ya sing bang luang kan itu penepuk niku ngulur dong. Sing nyak munyi masih.
0: Kan simbol linggo yoni masih itu.
1: Oh kendan.
0: Kukule bolong. Apa yang boleh kan lo? Kan masuk akal.
1: Ya, ya, ya. Jangan di katik kukul di bolong.
0: Oh.
1: Anjir dah dia.
0: Jadi kukul ke dia. Ya, semeti ya kok.
1: Semeti itu apa? Bahasa apa semeti itu?
0: Palu itu, palu totok
1: itu. Oh. Apa ya sembunyi ini
0: sekarang? Loh, sekarang cangkeng mau nyen. Sawireh, apapun yang terjadi ini kan ada penyebabnya.
1: Ah, padut.
0: Dugas jenih rako pidan jahil sebetang ado semut kecek-cek mas nih. Nah, semut cek-cek. Jadi di botu orang tuh atas rako semut.
1: Karena semut lebih dari pengarang.
0: Oh, malah senang ya.
1: Aduh.
0: Nak hidup mulai yang hidup. Atau karena berini.
1: Nek saya selaku gini.
0: Hey, dia mesti ngale botol jenis gitu.
1: Tunas dik. Lu ngesan kebiahan di ke kolong nih. Ingat ben pidan-pidan serahino, sewai, selemah, sepeteng. Kena kan kini nang.
0: Mone jemaah dini apa mulai mani mai tak apa aja.
1: Dan meme demen angwana boreh tapi yang seng bang ne sajang ne berkelas ini singnya meme angwana boreh yang arak taboh dah orang anu angwana boreh sing apa ni ni anu kita alih arak ne segan dino ketianya alih ke kubu.
0: Oh kata ne sajang ratang
1: ratang pakudok ada ni boni
0: ratang tu katanya lebang yang lebang itu kan ulian mau pumponan
1: aduh
0: yang tua tu
1: sajang mentah.
0: Sajang mata tu mau maro jalih di punyaan berlangsung di ajang. Yen sajang tasa.
1: Nah niki buat. Tapi ni kan sajang tasa.
0: Berem.
1: Oh.
0: Sambilnya mau sekap.
1: Mau sekap.
0: Ada nyekap, ada mumponin.
1: Mantan ada mata.
0: Tasa lebang mata.
1: Yang niki campur sami. Ada yang mesti.
0: Waduh, ini nyakar ke polo.
1: Nyak melinjar gumi.
0: Nah, ke waduh sing tuh tujuh. Nasi gitu.
1: Iya, iya.
0: Apa sih ragakan sebagai pengangat? Karena sarap-sarap kita tuh saat-saat tertentu perlu disentuh.
1: Perlu pengangat.
0: Bang Ben ilane yang ngeriap. Jir.
1: Bang Tan dadok pas liusan masih kan ngendan. Nang asloki. Angin asam istilah. Maksud galung-galung angon nganjur-nganjur muluk ah.
0: Nah kembali Ben ke Busan tu. Satu bekerja ngajak ke pembalih
1: tu. Kan kan kan.
0: Nanti ni ragu kan bekerja ngajak saling pembalih.
1: Saling kaden dadonya.
0: Maroyo luwung kedas panganggone kaden mulo suboje kantong tempol
1: well, yeah.
0: Padahal nak mulo kebiasaan dia mulo harus apik.
1: Ngelapis sing ngelapis aduh biasa kan yo padut manus binu
0: aduh masih jek seken kena
1: nggih
0: misi kelawan sing
1: di muka ne di riak anu ne muane
0: yen mulo misi kantong ne jek
1: ringah
0: jangan kempar eh nya cara bong ne mata tu
1: nden
0: sing ilang untuk apa soalnya ngeken
1: yang puyung kan
0: ini lantau
1: satu dibohong buaran istilah
0: ini caro sing satu dibohong
1: ini
0: caro siap menjualan.
2: Prasasti Blanjong atau Blanjong adalah sebuah prasasti yang memuat sejarah tertulis tertua tentang Pulau Bali. pada prasasti ini merujuk kata Wali Dwipa yang merupakan sebutan untuk Pulau Bali. Prasasti ini bertarik 835 Saka atau 913 Masehi dan dikeluarkan oleh seorang Raja Bali yang bernama Sri Kesari Warmadewa. Prasasti Blanjong ditemukan di dekat Banjar Blanjong, Desa Sandurkau, di daerah Sandur dan Pasar Bali. Bentuknya berupa pilar batu lintasan 177 cm dan bergaris tengah 62 cm. Prasasti ini unik karena bertuliskan dua macam huruf, yaitu huruf pranegari dengan menggunakan bahasa Bali kuno dan huruf Kawi dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Prasasti Blanjong sejak ditemukannya oleh Stutterheim sekitar tahun 1930, kondisinya sudah agak rusak, bahkan ada beberapa baris hurufnya hilang. Situs ini telah terdaftar sebagai cagar budaya dan beberapa kali dikonservasi serta telah dibuatkan bangunan pelindung.

0: Songket atau Barong Keket adalah barong yang sosoknya menjulang tinggi. Sosoknya menyerupai manusia dengan tinggi 2 kali tinggi badan orang dewasa. Sosok laki-laki dinamakan Jero Gede, sedangkan pasangannya disebut Jerolo. Konon, barong jenis ini dibuat untuk mengelabui makhluk-makhluk halus yang menebar bencana. Barongket merupakan tarian barong yang paling banyak terdapat di Bali dan paling sering dipentaskan. Barong ini juga memiliki perbendaharaan gerak tari yang paling lengkap. Dari wujudnya, barongket merupakan perpaduan bentuk antara singa, macan, sapi, dan naga. Badan barongket dihiasi dengan kulit berukiran rumit dan ratusan kaca cermin berukuran kecil. Kaca-kaca cermin itu bagai permata dan tampak berkilauan ketika tertimpa cahaya. Bulu barongket terbuat dari kombinasi perasok atau serat daun tanaman sejenis pandan dan ijuk. Ada pula yang mengganti ijuk dengan bulu burung gagak. Barongket ditarikan oleh 2 orang penari yang disebut juru salu atau juru bapang. Juru bapang pertama menarikan bagian kepala, juru bapang yang lainnya di bagian ekor. Biasanya, barongket ditarikan berpasangan dengan rangde, yaitu sosok seram yang melambangkan adharma atau keburukan. Barongket sendiri dalam tarian tersebut melambangkan dharma atau kebajikan. Pasangan barongket dan rangde melambangkan pertempuran abadi antara 2 hal yang berlawanan atau rua bineda di semesta raya ini. Tari barongket diiringi dengan gamelan semar pegulingan.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Oh.

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

FM 106,4 MHz, program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Om Swastiastu. Rakyat Rai Pemirsa, program 4 RRI dan Pasar. Rasa gar kita mana titiang namanya rahinane mangkin reditis yang alas juliwar sekali tali namlikur titiang Agung Krishna. Sida muali nyarengin ide dane ring pro 4 RRI dan pasar nyantara acara-acara rahinane mangkin. Oke, dumogi sarang sami panggil titiang kena rajeng. Stateng mulai empat swecan saking ide sang yang widiwasa. Acara sebagai makin rekalan reis kari biasa kekawitin untuk acara Rahajeng Bali melalui jeba suetan lagu-lagu rohani Hindu taler siaran acara Surya Puja akan terus nampakin jam 6 semang kelanturang antuk Puja Trisandya. Seusan Puja Trisandya rekalan reis mulai titiang nyaringin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik. Ring jam itu semang titiang aturan Gatra Bali, Susan Gatra Bali. Muali titiang nyarengin ide dani reng sesi acara Rahajeng Bali. Jam kuta semang titiang aturan Gatra Bali, Susan Gatra Bali. Nge, muali titiang nyarengin ide dani reng sesi acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sia semang. Jam sia semang titiang aturangga terbali Susan ga terbali acara satu bali anak mulai nyarengin ide dane kantas puputne jam dah sesemang. Bunika rakelan rei acara-acara seni jagian terang titiang ngawit semang ni puniki kantas puputne titiang bertugas mali jebos dan jam dah sesemang. Sedemangkin aturang titiang dumun gesi temang saking vokalnya nih Gung Yevita sekala ni sekala.

0: budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong. Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bagi para pecinta traveling yang mencari destinasi wisata di Bali, Pantai Timbis di kawasan Badung Selatan kini menjadi pilihan menarik. Terletak di sisi timur Pantai Pandawa, Pantai Timbis menawarkan pesona alam yang mempesona. Dengan pasir putih yang lembut, air laut yang jernih dengan warna hijau toska kebiruan yang eksotis, serta panorama tebing kokoh yang mengelilinginya. Jika tidak hujan, Pantai Timbis direkomendasikan untuk dikunjungi sekitar pukul 2 siang ke atas. Pada waktu ini, air laut sedang naik sehingga pemandangan menjadi semakin cantik dan cuaca biasanya cerah namun tidak terlalu panas. Hal ini memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk menikmati keindahan pantai tanpa harus khawatir terkena terik matahari yang menyengat. Di Pantai Timbis, para pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti surfing dan berenang. Ombak yang cukup menantang menjadikan pantai ini sebagai salah satu spot surfing yang menarik bagi para peselancar. Pantai ini memiliki pesisir sekitar 80 meter dan merupakan pilihan sempurna untuk menikmati keindahan laut Bali. Dengan suasana yang tenang dan asri, Pantai Timbis menjadi tempat ideal untuk menikmati liburan dengan nuansa alam yang memukau.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rakyat Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Agung Krisna kantong nyarengin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali. Mengawali pagi hari Rakyat Rai dengan duduk tenang lan fokus pada pernafasan utawi bersyukur berdoa kepada Sang Maha Pencipta. Niki ring pagi hari sida menenangkan pikiran sedurunge ide ngawi ide dani ngawitin aktivitas setiap pagi ngi. Dimagi sarang sami sida ngamulyang ketenangan hati ketenangan pikiran ngawitin semangne puniki. Selantrene rakalan rai untuk umat muslim dimanapun anda berada, Krisna kumandangkan adzan subuh untuk wilayah Denpasar sekitarnya pukul 5:15 waktu Indonesia Tengah. Allahu akbar.

0: Selamat melaksanakan ibadah sholat subuh untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat kebaikan. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Hingga ratita dan era kalian rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ge kantong kesari titi Agung Krisna kalian rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Seremangin ngereng piar sang sarang-sarang siaran acara Surya Puja antuk topik hening di tengah bisingnya dunia digital. Kesaringin Bapak Indengah Budiantara.

0: Om Swastiastu. Om Manubhadrah Kratawiyantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma, pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, semoga kita semua hari ini selalu berada dalam keadaan sehat, pikiran yang jernih, hati yang tenang, serta selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa. Kembali lagi bersama saya, Inengah Budiantara, penyuluh agama Hindu, Kementerian Agama Kabupaten Badung. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan, mungkin kita alami setiap hari tanpa pernah kita sadari. Yaitu tema itu adalah hening di tengah bisingnya dunia digital. Umat Sedharma yang berbahagia, tema ini kita angkat karena kita hidup di masa yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Jika dulu, manusia membutuhkan waktu untuk menerima informasi, maka sekarang, informasi datang tanpa harus kita minta. Setiap saat, setiap detik, selalu ada pesan, berita, gambar, video, dan berbagai bentuk komunikasi yang masuk ke dalam kehidupan kita. Bahkan sebelum kita benar-benar menyadari apa yang kita rasakan, pikiran kita sudah lebih dahulu dipenuhi oleh berbagai hal dari luar diri kita. Disinilah perubahan besar itu terjadi. Bukan hanya perubahan teknologi, tapi juga perubahan dalam cara manusia merasakan ketenangan. Kita hidup pada masa yang sering disebut sebagai era digital. Pada masa di mana hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari teknologi informasi. Komunikasi menjadi sangat cepat. Informasi mengalir tanpa henti. Dan jarak seolah tidak lagi menjadi penghalang. Di dalam satu genggaman tangan, kita bisa mengetahui apa yang terjadi di berbagai tempat. Kita bisa berbicara dengan siapa saja tanpa harus bertemu langsung. Kita juga bisa mengikuti berbagai peristiwa dalam waktu yang hampir bersamaan. Semua ini tentu membawa kemudahan yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Akan tetapi, di balik kemudahan itu, ada perubahan yang perlahan tetapi sangat nyata dalam kehidupan batin manusia modern. Kita semakin mudah terhubung dengan dunia luar. Tetapi di saat yang sama, semakin sulit terhubung dengan diri kita sendiri. Kita semakin cepat menerima informasi, tetapi semakin sulit untuk merasakan ketenangan. Jika kita perhatikan kehidupan kita sehari-hari, hampir tidak ada lagi ruang yang benar-benar sunyi. Bahkan ketika tubuh kita sedang beristirahat, pikiran kita masih terus bekerja. Ketika kita membuka ponsel saat bangun tidur, lalu langsung disambut oleh pesan, berita, dan informasi yang datang bertubi-tubi. Tanpa kita sadari, hari kita dimulai bukan dari kesadaran diri, tetapi dari arus dunia luar. Pikiran kita langsung masuk ke dalam keramaian informasi sebelum sempat benar-benar hadir dalam ketenangan. Hal ini terjadi terus-menerus hingga kita tidak lagi merasakan apa itu hening. Kita terbiasa dengan suara notifikasi dan rangsangan tanpa jeda. Di dalam ajaran agama Hindu, kondisi seperti ini sangat erat kaitannya dengan pengendalian pikiran. Pikiran dipandang sebagai pusat dari seluruh pengalaman manusia. Dalam Bhagavad Gita ayat 6 sloka 5 disebutkan, pikiran adalah penyebab keterikatan sekaligus penyebab kebebasan manusia. Dalam sloka ini mengandung makna yang sangat dalam dan luas. Ia menjelaskan bahwa keadaan manusia tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi dalam luar dirinya, tetapi terutama oleh bagaimana ia mengelola pikirannya sendiri. Ketika pikiran tidak terkendali, manusia akan mudah terikat pada kegelisahan, kecemasan, kemarahan, dan berbagai reaksi emosional terhadap dunia luar. Bahkan, hal-hal kecil dapat terasa besar ketika pikiran sedang tidak tenang. Namun sebaliknya, ketika pikiran kita dilatih, disadari, dan dijaga, maka manusia akan mampu melihat kehidupan dengan lebih jernih. Ia tidak mudah terseret oleh keadaan, tidak mudah bereaksi berlebihan, dan tidak akan mudah kehilangan arah. Dalam konteks kehidupan modern saat ini, sloka yang saya sebutkan tadi menjadi sangat relevan. Dunia digital tidak dapat kita hindari. Namun, bagaimana cara kita merespon dunia digital itulah yang menentukan kualitas hidup kita. Dua orang bisa menerima informasi yang sama, tetapi reaksi batinnya bisa saja berbeda. Yang satu akan menjadi gelisah, dan yang lain akan tetap tenang. Begitu pula sebaliknya. Perbedaannya terletak pada keadaan pikiran. Jika kita melihat lebih jauh, banyak kegelisahan manusia modern bukan berasal dari masalah besar. Justru seringkali berasal dari hal-hal kecil yang masuk ke dalam pikiran tanpa disaring. Notifikasi yang terus muncul, informasi yang terus berganti, komentar dari orang lain, berita yang belum tentu benar. Semua itu masuk tanpa henti, lalu bercampur dalam pikiran. Lama-kelamaan pikiran menjadi penuh, tetapi tidak teratur. Seperti ruangan yang terus diisi tanpa pernah dibersihkan. Dalam keadaan seperti ini, manusia akan merasa lelah, tetapi tidak tahu apa yang sebenarnya membuat ia lelah. Ia merasa gelisah, tapi tidak memahami dari mana sumber kegelisahannya. Nah, disinilah kita mulai memahami pentingnya hening. Hening bukan hanya sekedar keadaan tanpa suara. Hening adalah keadaan batin, di mana pikiran tak lagi dikuasai oleh arus luar, tetapi kembali berada dalam keadaan yang lebih dalam. Hening adalah kemampuan untuk berhenti sejenak dari sesuatu yang tidak perlu, dan kembali menyadari diri sendiri. Dalam keadaan hening, manusia tidak sedang kosong. Justru dalam hening, manusia menjadi lebih penuh kesadaran. Ia mulai melihat hidup dengan lebih jernih. Ia mulai memahami dirinya sendiri dengan lebih dalam. Dan ia mulai menyadari apa yang benar-benar penting dalam hidupnya.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Adik kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Umat Sedharma yang berbahagia, untuk mencapai keadaan hening seperti ini, kita tidak perlu meninggalkan dunia modern. Kita pula tidak perlu menjauh dari teknologi atau kehidupan sosial. Yang kita perlukan adalah kemampuan untuk mengatur hubungan kita dengan semua itu. Kita bisa tetap menggunakan perangkat digital, tetapi tidak harus selalu berada di dalamnya. Kita tetap bisa menerima informasi, tetapi tidak harus mengonsumsi semuanya. Kita tetap bisa terhubung dengan orang lain, tetapi tidak harus kehilangan diri sendiri. Ada kalanya kita perlu memberi jeda. Tidak semua pesan harus langsung dibuka. Tidak pula semua informasi harus selalu langsung direspon. Tidak semua hal harus segera ditanggapi. Dan dalam jeda kecil itulah, pikiran mulai kembali menemukan ruangnya. Dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita mulai dari hal sederhana. Misalnya dengan tidak langsung membuka ponsel saat bangun tidur. Kita memberi waktu beberapa menit untuk menyadari nafas, tubuh, dan menyadari keberadaan diri kita sendiri. Atau mengambil waktu singkat di tengah hari untuk berhenti sejenak dari segala aktivitas digital. Duduk diam tanpa gangguan, meskipun hanya beberapa menit. Hal sederhana seperti ini, jika kita lakukan secara konsisten, perlahan akan mengembalikan kemampuan kita untuk merasakan hening. Keheningan juga bisa kita temukan dalam doa. Ketika kita bersembahyang dengan tulus, tanpa terburu-buru, tanpa terganggu oleh pikiran lain. Disitulah sebenarnya kita sedang melatih keheningan batin. Doa bukan hanya hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga proses menata kembali pikiran yang semrawut menjadi lebih teratur. Dalam doa, kita belajar berhenti sejenak dari dunia luar dan kembali kepada kesadaran yang lebih dalam. Selain itu, kita juga perlu belajar membatasi konsumsi informasi. Tidak semua hal harus kita ketahui. Tidak semua peristiwa harus kita ikuti. Dan tidak semua pendapat harus kita tanggapi. Dalam kehidupan modern, kemampuan untuk tidak bereaksi berlebihan adalah bagian dari kebijaksanaan. Karena tidak semua hal yang kita perlu lihat menjadi bagian dari beban pikiran kita. Jika kita renungkan lebih dalam, banyak kegelisahan manusia sebenarnya lahir dari ketidakteraturan pikiran. Bukan hanya karena hidup terlalu berat, tetapi karena pikiran terlalu penuh. Ketika pikiran terlalu penuh, manusia kehilangan kemampuan untuk melihat dengan jernih. Karena itu, hening menjadi sangat penting. Hening memberi ruang bagi pikiran untuk kembali tertata dan memberi kesempatan bagi manusia untuk hidup dengan lebih sadar. Dalam kehidupan yang ideal, manusia tidak hanya aktif secara fisik, tetapi juga tenang secara batin. Ia bekerja dalam fokus, tapi tidak terburu-buru dalam pikiran. Ia berinteraksi dengan orang lain, tetapi tetap menjaga kedamaian dalam dirinya. Ia menggunakan teknologi, tetapi tidak dikendalikan oleh teknologi. Inilah keseimbangan yang menjadi kunci kehidupan modern. Dan pada akhirnya, kita diajak untuk menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita lakukan, tetapi tentang bagaimana kita menjalani setiap momen kehidupan. Dalam dunia yang semakin bising ini, kita tidak harus ikut menjadi bising. Kita masih bisa melangkah dengan tenang. Kita masih bisa berpikir dengan jernih. Kita masih bisa hidup dengan kesadaran. Semua itu berawal dari satu hal sederhana, yaitu memberi ruang hening dalam diri kita. Umat Sedharma yang berbahagia, dari seluruh renungan yang telah kita sampaikan, ada beberapa hal penting yang dapat kita tarik sebagai kesimpulan. Pertama, kehidupan modern yang serba digital memang membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi akan menjadi lebih cepat, komunikasi menjadi lebih mudah, dan jarak tidak lagi menjadi hambatan. Namun di sisi lain, arus informasi yang tidak pernah berhenti juga membawa tantangan tersendiri bagi ketenangan batin kita.

akan mudah gelisah, mudah terpengaruh, dan mudah kehilangan arah. Kan tetapi, jika pikiran kita jernih dan terkendali, maka kita akan mampu menjadi hidup dengan lebih tenang, bijaksana dan seimbang. Melalui renungan ini, mari kita melakukan refleksi diri sejenak. Sudahkah kita membeli ruang hening dalam kehidupan kita sehari-hari? Sudahkah kita tidak hanya sibuk terhubung dengan dunia luar, tetapi juga sempat terhubung dengan diri sendiri? Karena seringkali ketenangan itu tidak hilang. Ia hanya tertutup oleh terlalu banyaknya hal yang kita konsumsi setiap hari. Maka yang kita perlukan bukan selalu hal baru, tetapi kesempatan untuk berhenti sejenak, menarik nafas, dan kembali menyadari diri kita sendiri. Hening bukan berarti menjauh dari kehidupan. Justru dalam hening, kita belajar menjalani kehidupan dengan lebih sadar, lebih tenang, dan lebih bermakna. Mat Sedharma dimanapun berada, sebelum saya mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian terhadap kata-kata yang kurang berkenan, kekurangan dalam penjelasan, atau hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan umat Sedharma sekalian. Segala kebenaran datangnya hanya dari Ide Sang Yang Widiwasa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, ketenangan batin, dan kemampuan untuk terus menebarkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

bareng kedingkling di Pura Lur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Barong kedingkling juga disebut dengan barong blas-blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari barong kedingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pegelarannya. Salah satunya di Pura Luwur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Pada barong kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari barong kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma, terkecuali 2 tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada barong kedingkling yang terdapat di Pura Luwur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa Tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah, sehingga perwujudan barong kedingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan Tapakan Ida Betara Sakti Nawasanga. Tarian dan gamelan barong kedingkling di Pura Luwur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari barong kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan kekelentingan yang memiliki suara yang sangat khas.

kiden anak akabehan. Iwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembah. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.

Dianing wenten anake sane nenten nanang modano punia nenten nanang ngemargyang berade yogo miwah tape raris mowongah nunas kewirian wiyadin kesenengan majang reng ide sang yang widiwase sekadi momakse pedewekan ipun pacang kebalikin pengabdin ipun kesengsaran kenerakan pacang kepanggih dan surut-surut kesakitin anduk rajah tamah kededah anduk sakit hati ngiring ngulangan pikayun sareng-sareng nguncarang pujil Tri Sandiaga.

Soro mie, soro, vroch mie, uvies, nuo stiar,

Mamma, you are so

0: Rajang Lasana yang persembahyangan puja Tri Sandia Majareng Matindus Dharma ring dijejep pada megena dumugi ide sang yang widiwasa stata mepaicek rayuan lan kerajengan ri ira gesareng sami jagat lan stagingnya ni. Rekelan rai muali kesarai di tiang agung Krisna rekelan rai nyarengin ide dane ring sesi acara Rajang Bali. Sane mungkin pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik. Rajang Majareng ide dane sane sampun ngawitin aktivitas sering ngerahinan yang mungkin nge pastikan hari Minggu boleh galah libur kinten nge boleh galah kumpul lah sarang keluarga tercinta. Nah rekelan rai majaring ide dane nge ring hari Minggu puniki yening boleh galah libur pastikan waktu yang baik kinten nge untuk bisa menenangkan pikiran mengistirahatkan tubuh dan pikiran. Nah, berikan kesempatan untuk diri sendiri nge untuk beristirahat ring hari Minggu, bebaskan pikiran dari segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Nge lan nikmati hari Minggu puniki untuk refresh kenten nge menyegarkan tubuh lan pikiran, kumpul sareng keluarga, sareng alit-alit durene. Pasti kesida membangun suasana hati lan pikiran yang lebih positif, sida membangun komunikasi yang lebih baik di antara anggota keluarga. Dan pasti karakalan rai yang sampun galahi libur hari Minggu puniki bisa melakukan diet media sosial. Dua ini salah satu faktor penyebab kegelisahan dalam hidup pinggir punika media sosial. Gering media sosial pasti kesida menemukan banyak orang memamerkan segala sesuatu yang menarik dan terkesan bahagia. Padahal niki belum tentu kenyataannya demikian. Dua ini gak sapunike. Tapi wasannya batasi diri untuk menjelajahi media sosial ring hari Minggu, hari libur, kenten nge. Dedikasikan satu hari puniki, satu hari yang berharga puniki, kenten nge setiap hari berharga. Sake wanten niki, dedikasikan hari libur, kenten nge untuk menjalani kegiatan yang benar-benar nyata nge. Sekadi berolahraga, jalan-jalan, kumpul saling keluarga, sarang sawitre, mangdini sida menciptakan kebahagiaan, lan jangan sampai menciptakan kekhawatiran. Tapi male benjang hari Senin sampun ngawitin aktivitas mulai ring genah pekarian Minggu puniki diisi dengan kegiatan yang positif dan menyenangkan.
1: Aku nak agak rame-rame ni. Kaki jenis yang puja ni.
2: Minum.
1: Wih bangke, minum. Minum mana wih bane?
2: Itu dagang juga kan.
1: Ijo.
2: Ring dikit.
1: Oh dagang tua itu.
2: Oh masalah fitis gampang. Ini fitis.
1: Wih bosi. Nah.
2: Ada nah, kalau kene, yang sendadu jadi itu sendadu.
1: Oh, itu. Jadi minum kalau itu kan mabuk sih
2: Oh.
1: Nah.
2: Wah, kadang-kadang setiap kuat. Terus, saya kuat.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Seperti namanya, tula atau tolak yang artinya menangkal secara magis. Kayu tulak diyakini oleh masyarakat sebagai kayu yang dapat menolak bahaya. Secara magis juga diyakini sebagai tanaman penangkal setan atau roh-roh jahat yang mengganggu kehidupan manusia. Maka dari itu, kayu tulak biasanya ditanam di depan pintu masuk pekarangan. Hal ini diharapkan dapat menolak segala sesuatu yang bersifat tidak baik dari sisi niskal atau gaib. Penggunaan kayu tulak sebagai sarana upakara adalah pada bagian batang dan daun tanaman ini. Biasanya digunakan dalam upacara pemelaspasan, pecaruan, catur, dan biakala. Kayu tulak secara filosofis dan magis sebagai penolak bala dalam upacara buteriatnya.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 Terari dan Pasar Suara Budaya Bali. Mulik Sari Inditya Agung Krisna Rekalan Rai Ring Acara Rahajeng Bali. Sari makin ditiang informasikan perakiraan cuaca wilayah Bali Rahinene makin reditis Syongolas Juli Warsekali tali 6 likur saking Badan Meteorologi Klimatologi Lan Geofisika Wilayah 3 Bali. Rai dan makin rakelan Rai Kabupaten Jemberana diperkirakan hujan ringan kisaran suhu 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 79 sampai 98%. Kabupaten Tabanan diperkirakan hujan ringan kisaran suhu 24 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 79 sampai 97%. Kabupaten Badung Rahinane Mangkin diperkirakan hujan ringan kisaran suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 70 sampai 98%. Kabupaten Gianyar Rahinane Mangkin diperkirakan hujan ringan kisaran suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 72 sampai 95%. Kabupaten Klungkung Rahinane Mangkin diperkirakan cerah kisaran suhu 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 67 sampai 97%. Kabupaten Bangli Rahinane Mangkin diperkirakan hujan ringan kisaran suhu 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 78 sampai 99%. Kabupaten Karangasem Rahinane Mangkin diperkirakan hujan ringan kisaran suhu 21 sampai 27 derajat Celcius, kelembaban 71 sampai 97%. Kabupaten Buleleng Rahinane Mangkin diperkirakan berawan kisaran suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 66 sampai 91%. Lan Kota Denpasar Rahinane Mangkin diperkirakan cerah berawan kisaran suhu 24 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 75 sampai 98%.

0: Janganlah kakak. Wow, pokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dong, kan. Supaya saya nggak merokok, tutup naik pabrik rokoknya dah, nih.
1: Eh, nggak gitu, Kak, nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana. Membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu. Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya...
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Suara budaya balik.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
1: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Wali kisari Titi Agung Krista Rekelan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Nah Rekelan Rai majareng ide dane sade menawi tering hari Minggu puniking. Menawi te sempun medui agenda. Jadi menikmati hari Minggu kenten nih. Nah, becik pisan Rekelan Rai idudane tiosan memberikan kesempatan untuk tubuh dan pikiran mangnanes ida beristirahat nggih, melarapan melakukan kegiatan yang positif nggih, tetap aktif bergerak ring hari Minggu puniki. Sampunah hanya bermalas-malasan di tempat tidur kenten nggih. Nah, idudane bisa melakukan berbagai kegiatan sekadi menawi ta berolahraga bersama keluarga tercinta yening renggena ide dane niki wonten gena-gena sane nglaksanakan car free day ring hari Minggu niki becik ide dane yening meluangkan waktu ring hari Minggu puniki untuk melakukan kegiatan car free day olahraga bersama kenten nge sinambi kumpul sareng keluarga tercinta. Nah, ide dana teler presiden menggunakan kesempatan dari hari Minggu puniki nggih untuk bisa membebaskan beban pikiran dengan berkumpul bercerita majareng keluarga kinten nggih utawi sawitre nggih pastike bisa melepaskan segala keluh kesah kinten nggih lan pikiran perasaan sudah lebih plong dadosne suasana hati bisa merasa lebih bahagia kinten nggih. Nah, menikmati hari Minggu melarapan untuk menggunakan aktivitas positif pastike sidang wantu mengisi kembali energi yang hilang beban pikiran kinten nggih mangdene siap muali jagi beraktivitas ring hari Senin benjang.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kanu geusar Yuditya Agung Krista Rakelan Rai ning acara Rahajeng Bali. Galah sampun nampakin jam 7 semeng Rakelan Rai malah jebas sigilan turang titian. Acara puniki nggih susan Getra Bali majari ide dane sani arsa nyarengin taler dadas malah jebas. Ring galah on air 0361223361.

Rakadan Rai Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan seiring seluruh wilayah Bali telah memasuki musim kemarau. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026 dengan potensi peningkatan risiko kebakaran, kekeringan, serta gangguan sektor pertanian. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Provinsi Bali, IGD Agung Teja Busanayatnya di Denpasar, mengatakan terkait potensi krisis air bersih, BPBD telah memetakan sebanyak 315 desa yang berpotensi mengalami kekeringan, termasuk sejumlah desa di Kabupaten Karangasem. Namun hingga saat ini belum ada laporan maupun permohonan distribusi air bersih dari masyarakat. Meski demikian, BPBD telah menyiapkan langkah antisipasi melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dukungan program penyediaan air minum dan sanitasi dari pemerintah pusat. Armada mobil tangki air juga disiagakan apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk melayani daerah yang mengalami krisis air bersih. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: sekarang. Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
3: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
4: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
5: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
6: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Muali kesarayan Titi Agung Krisna Rakelan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sis mang malih jebas nggih. Ringgala hepuniki ide dane talar dadas jarangin ringgala on air 0361 223361 utawi ring WhatsApp pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878988224200 0878-988-22420. Rekelan Rai semang nemangkin pacang mausa ngeninin indek penyakit asam urat. Nah, asam urat puniki pina ke kondisi yang menyebabkan gejala nyeri yang tak tertahankan, pembengkakan talar adanya rasa panas di area persendian. Semua sendi di tubuh berisiko terkena asam urat. Sakiwantan sendi yang paling sering terserang asam urat puniki inggih punika jari tangan. Ini sampun persendian jari tangan puniki nyeri-nyeri. Nah, coba dicek apakah asam uratnya tinggi, ngelantur lutut, nah pergelangan kaki lan jari kaki. Niko coba dicek. Nah, pike jari tangan utawi lutut utawi pergelangan kaki lan jari kaki punike terasa nyeri-nyeri kenten nggih. Coba dicek asam uratnya nggih. Nah, umumnya penyakit puniki dapat lebih mudah menyerang pria, khususnya yang berusia di atas 30 tahun. Pada wanita, penyakit asam urat puniki dapat muncul setelah terkena menopause. Nah, rasa sakit yang dialami pengidap asam urat puniki dapat berlangsung selama rentang waktu 3-10 hari dengan perkembangan gejala yang cepat kenten nggih dalam beberapa jam pertama. Nah, seringkali rekelan Rai, masyarakat salah kaprah lan menyamakan penyakit asam urat punike dengan rematik. Nah, padahal rematik puniki istilah yang menggambarkan rasa sakit ring persendian utawi otot yang mengalami peradangan. Nah, rekelan Rai, nggih, wonten beberapa gejala penyakit asam urat puniki, nggih, ciri-ciri asam urat biasanya ditandai dengan rasa nyeri khususnya di jempol kaki. Waduh. Duh, ini niki berasa niki jempol tetiak niki agak nyeri-nyeri kenten nggih jempol kakinya nggih. Nah, ciri-ciri asam urat ring kaki pun niki sangat umum dialami oleh pengidap asam urat. Nggih, coba dicek di jempol kaki ide dani. Nah, pikir terasa nyeri-nyeri kenten nggih. Ya diastun asa punika kondisi puniki terjadi di bagian sendi manapun nggih. Nah, sendi tiosan yang sering terdampak asam urat puniki pergelangan kaki, lutut, siku, pergelangan tangan, lan jari tangan kenten nggih. Utawi jari kaki talar nggih termasuk jempol kaki punika. Nah, rasa sakit yang paling parah niki terjadi dalam 4 hingga 12 jam pertama serangan penyakit asam urat. Nah, napi ke ida dane rekelan Rai nggih nanin mengalami nyeri puniki dicecek kinten nggih. Tiosan punika rasa tidak nyaman dalam jangka panjang, kinten nggih rasa tidak nyaman ring sendi, ngelantur peradangan lan kemerahan nggih. Ciri asam urat tinggi bisa ditandai dengan sendi yang membengkak, terasa lunak, hangat dan tampak merah kenten nggih. Nah, saat asam urat berkembang niki pastikan ide dane tidak dapat menggerakkan persendian secara normal. Sakit lutut kenten nggih nyatanya bisa menjadi pertanda penyakit puniki nggih. Nah, tapi ke ide dane nanin merasakan utawi mengalami penyakit asam urat puniki pun napi ide dane napi ke langsung pergi ke dokter utawi ngangge obat yang alami-alami kematan dulu sang berbagi cerita malah di bawah sering lan telepon gala on air 223361.

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Agung Krisna nyarengin ide dane ring acara Rahajeng Bali. Ye kantos puputne jam sis mang bali jebos. Sane arsa nyarengin urusan ring lan telepon 0361223361. Napi ke ide dane nanin mengalami asam urat puniki kenten ge. Nah, durusan berbagi cerita ring lan telepon 0361223361. Ye penelpon ka pertama Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Agung Krisna.
0: Inge, selamat pagi Mbak Indira.
1: Aduh, selamat pagi Mewali.
0: Inge, punapi gatra niki.
1: Gatra itu namun ikian mantan asapun faktor U kan apun bisa mencuek sehat.
0: Kenten inge, inge.
1: Bikin ini Jerman, mereka nyolnya setuju.
0: Setuju, setuju, nge.
1: Nge. Cuaca hari ini ngerimnya satu.
0: Ya, dan pasar mendung-mendung saja, Niki.
1: Kan wau ampun nih, Kang. Di kentan nge, pergerakan cuaca hampir ngembah. Ternyata betul nih, kegerimis,
0: Kang. Nge, nak sampun kentan, tapi pun ngena di kukun, di anginnya selam, Niki.
1: Oke. Okay. Putek nih, kelihatan selam.
0: Aduh, nge.
1: Ya, biasanya gerimis boleh, masa sanbah jalan-jalan, pin silu.
0: Oke, itu asane enten boleh jalan-jalan, puruh asane mbah nge.
1: Iya, nenten banget ni putih ni ke susu air putih ni ke.
0: Nge, kene jampi-jampi pedagang pekena sana nih, nge. Nge.
1: Krisna pasti kan pun kena nge.
0: Kena, niki.
1: Neriko napi wau tope mengenai asam urat.
0: Asam urat. Nani asam urat niki nyeri jempol kaki ye.
1: Niko ampun nak sai ni jempol kaki sebut tipis saja nama. Asam urat apa engke?
0: Aduh.
1: Jempol jari kerjaan lah. Jari niki lapak mungkin aku jepit masa tu.
0: Okay.
1: Tapi yang periksaan ni kan lansia tiap akhir bulan ni ke dan kelihatan apa cuma kolesterol kan.
0: Oh iya ya kolesterol iya. Okay. Lebihan api ni ke lebihan kulit guling ni kan?
1: Enggan ke?
0: Kede ba. Aduh, pantas umuduhan setiap pagi panguan jalan-jalan deh.
1: Ini kok panggilan. Yang kira. Tapi malah jalan-jalan siang ni. Nah, kan siang bagian jam tengah solan. Enggak tu ngali baby nyol kan jadi asyik. Siang pun ikan.
0: Biasanya jalan-jalan sambil olahraga gitu. So jalan-jalan nasi guling abungku sama dia pocol jalan-jalan.
1: Apun pun nikang kencang kencang nak mungkin atasi untuk makan kencang nabi pasien di atas mengatasi makanan ni kencang
0: sepanjang nujan mengelekang
1: sepanjang matahari bersinar kita berjemur.
0: Aduh gengi.
1: Kita masuk sedang dijaringin. Hari itu kiriman yang anggur tiang aduh di perempat aduh.
0: Ah kiriman anggur.
1: Nge, di bis yang ngirim anggur nih ke sarang siro di bis siaran nih ke putri kayak
0: gitu. Baduh, ampun amles menawi ten, tapi no, kayaknya bon nih mantan nih.
1: Kayaknya dangdut mau kita nak boleh reunian ke kinten ke kebun anggur aja.
0: Oke, tapi
1: ini kompon pas ngota radio ke Jumai kirimin kan buah anggur malu kencan.
0: Buah anggur seken tapi gambar buah anggur nih gitu.
1: Gambar foto ana nih ke anggur seken ke foto nak baru tuli jalan-jalan. fotonya
0: ya. Kita nampun nu bon-bon nih kan buat.
1: Dan mah foto kan anggur beneran,
0: kayak. Oh iya, ya deh peh nge.
1: Ini yang pun boleh nak niko, kencan nak pergi menikah tu untuk asam urat nge. Doktor menyarankan kencan jalan-jalan harus. Habis jalan-jalan, nak pulang duduk. Niki dia nak negak tu nak majujuk dia menjalan-jalan niki tu.
0: Nge, majujuk sambil ngantos orderan nge, niki rauh.
1: Kan disarankan sama dokter yang pas ni lansia itu habis jalan ya senang tu jangan duduk ibu nenek kenten
0: apa ya nian ngajang wau ya duduk kenten
1: ngajang ni duduk ya tanda dosa tu masih menjujuk ni kau kenten kau betul pasti senang kau
0: ni kau pun Inge sukses mama.
1: Sukses mama gak lah ya karena ampun mbah boleh ngaturang gagapan ring perupat bibi kencan makin kira aja di sini niki tante bu Eka batu bulan tandernya niki jero buka aja jero apa nyarengnya niki tuh
0: sukses mama nge sukses mama
1: ya mau niku dumon tak mangku sedani ampun nyolek kajang nunggu Krishna kalah wali yang masih nebduk Pramo Santi Om Santi Om.
0: Inge, susma majareng Ma Indira, inge sanes sampun nyarengin. Selamat pagi, Nini Hayuna. Dumugi sarang salmi stato kenak kenten. Inge, cuaca rem-rem. Agung Krista selamat bertugas. Inge, susma taler inge. Ngelantun niki wentan Ibu Janura reng Bangli. Dumugi kenak Rahayu sarang salmi inge. Mali buka titiang gala on air reng lain telepon 0361 223361. Inge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rajang Semang Gong Gek Cantik.
0: Inge, selamat pagi Gong Myang Yoga.
2: Bunga di atas meja Pak.
0: Inge, sampun asane boleh penyemang ya Niki nge.
2: Wah udah ya putih Niki rem-rem boleh sabah wawa kresean Gong Gek.
0: Oh kentan Inge, Inge, Inge. Niki nak boleh salam saking Ibu Jero Manuraga Nike.
2: Ngerani boleh jelas Jero cantik kirim nak WA Bu Jero.
0: Niki nak ragane sibuk nih ke latihan tari rejang lent tari ngerejang renteng kan.
2: Jam tak boleh nyarengin kenten-kenten di sana di bi jam 11 sahur awal mukario gongge. Kemudian jam 6 sampun si tiang mau tangi.
0: Nih.
2: Masuk gigi bersikat gigi nyapu kenten sabah keresean. Bisa mungkin boleh nyarangin jangan banyak tapi yang ring semang sampun ring giro kelayu sekar telepon banyak ring giro ne gongge mau ge ari ada yuk eh gongge
0: oh kenten gini
2: ini ke yang telepon ya tapi ini asamurat gongge
0: asamurat nge nanin mengalami niki
2: astung karo manglu nenten nanin asam urat nenten titiang sami normal titiang sering ngalamin kena kecapean kram gitu
0: oh kram kaki berarti nge
2: kram kadang ring kaki manten sampun yang ini asam urat asam karo jaga nih ke festron titiang nenten sih gerak titiang sampun akeh niku ngawinang gengge
0: nge dumugi kena ngelantur niki nge
2: makan telur dijaga niku napi ni tenados
0: nge
2: ya kan kantor aktif mekaryo niku ngawinang gengge harus jaga diri nge kencan gengge penapi nanen ngalamin
0: asam urat nani
2: kering di tiang gengge kedinginan niku ngawinang yang nyuci-nyuci niko dan senang tidak angka laundry harus ngikatin niko niko
0: terasa lebih bersih nih kengi
2: iya niko gerak tidak ake niki mana ada wawu nimo doyo ngen nyiram ya boleh sabah kerebesan kan tidak ngiram
0: niki
2: jadi maku sudah nyarengin jadi lepar yang tabanan nyarengin ake
0: Inge, suksema niki, gomia yoga.
2: Nyonyan sarang bahan dirang bahan dirang pun. Udah Jerman, munga sarang niki, BKBB munga.
0: Sampun bubo Bali wau niki.
2: Kok enak tidak seneng pisan kok. Kadang tidak ngareanin kok nggih.
0: Oh, kenten nggih nggih.
2: Yen ajengan kari niko tidak niko ngen tepang kok nggih. Lagi daun pandan kenten cek pisan kok nggih.
0: Nggih nggih.
2: Kan anen ngentung ajengan. Nene Dibi sampun waktu capcai saking tempat makaryo.
0: Oh, kenten nih.
2: Tinggal mana sih kalau jebos ini kan ge.
0: Suk sama.
2: Salam sarang nak alit, sarang sami ring irung ye.
0: Nge.
2: Mana selamat rayu mulai bebos budal. Iki siro mali nyala foto.
0: Nge suk sama nak tenggalah nih ngoling nih kinge ngiring.
2: Semua pun ani mali nyarangnya nih kinge. Semua sarang sami ye raja. Yang laturan karyo dulu. Santi.
0: Inggih matur suk semene iki kang Yang Yoga nggih sanes sampun nyarengin rakalan rai malih jembas nggih mali sanggre titi areng lan telepon 0361223361 sare mangkin tamang demen ngiring piarsang.

bumbung. Bumbung merupakan salah satu golongan gamelan baru yang biasanya berfungsi untuk mengiringi tarian joget bumbung, suatu tarian pergaulan yang ada di Bali. Gamelan joget bumbung disebut juga gamelan gerantang, yaitu gender yang terbuat dari bambu berbentuk bumbung memakai laras selendro 5 nada yang larasnya sama dengan laras pada gender wayang. Adapun instrumennya terdiri dari gerantang 4 sampai 8 buah yang terdiri dari 4 gerantang gede dan 4 gerantang kecil. Untuk iringan tari joget bumbung, gerantang ini juga dilengkapi dengan kendang, ceng-ceng, ricip, kempli, kenang, dan gong sehingga menjadi satu kesatuan barungan gamelan joget bumbung yang mana fungsi dari gamelan ini adalah untuk hiburan rakyat.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Inggera Tida dan Nera Kalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali G. Mulai kesaringan itu ya Agung Krisna Kalan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sia semang balik jebol sane arsanya rengin nurusang renggala on air 0361 223361 ge muali sabab itu sadinya rengin sanggret itiang om swastiastu. Terputus ge dicoba muali renggalan telepon 0361 223361 ge om swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge, selamat pagi Bu Eka.
1: Yang semang genggak Krisna, mendung-mendung jaga tadi. Mendung-mendung gading atuh.
0: Oh, mendung-mendung gading.
1: Inge, tapi artinya nih ke Yeslam gigi, skala putih gigi gitu.
0: Inge pokoknya kenten lah nih.
1: Inge. Yenten wenten nak mau glebung tan pun boleh nih. Padaling awal ampun nyolek-nyolek kalah cepet melayu jak mahin dirah. Yang yoga mau ngi.
0: Sampun sama boleh penyembang nih ki.
1: Sampun doya putih hantan atuh.
0: Kenten. Nah,
1: kan tentu di tiang atuh biasane wusen banten sami mau di tiang numas atuh. Ya tu mas nge tepeng nih ke diki numas nak bu, kuahnya mau atuh. Kanten masem ya ngi. Jadi nuna sewu buka buah kuah nih kan. Ampun tiragi wau ngeneng ini asam urat. Niko jangan dah ditanya niko nge. Mungkin anak muda pun akeh sakit batis.
0: Ya, betul itu.
1: Mati men sebaya tiang niki sampun kadaluarsa niki. Ampun senja niki gitu bener-bener ge redup matahari jeung benang kelot bae terus wae.
0: Nggih, ya ning Bu jero manuraga nak tentain ngerasa asam urat.
1: Men yen de gugu to.
0: Iya, niki bukti ning ngirim foto.
1: Nak lionan geboh to anan.
0: Niki ngirim foto sedak ngegal rejang renteng tiang tiang.
1: Awas to kirim.
0: Oh, nini nih amat oren lo gongge, gitu. Iratu.
1: Nggak mungkin seusia kita tuh nggak punya semurat, jangan deh bohong, jangan
0: buang. Oh, kentanya bu juro boba bu nikang ya bu juro tuh.
1: Nah, makin coba tanya bu putri pasti walaupun bekerja di kesehatan, nah yang makin kembali makin dokter tuh. Dia kan juga sama seperti kita manusia ya. Cumane profesinya berbeda. Banyak mungkin seorang perawat, seorang dokter juga punya penyakit seperti itu. Jangan bohong deh.
0: Aduh.
1: Pura niki dokter, Pak dokter sedang ibu perawat.
0: Oh, kejut-kejut alisnya Pak dokter mudara gue sama-sama nih gitu.
1: Itu cuma beliau sama seperti kita manusia ciptaan Tuhan juga. Yang mana natu dawat niki kewenten riki safari kesehatan dan bekerja sama sarang apotek. Kalau kene nanti tensi dengan nah biasanya itu kadar gula bagus. Nah, aku dicek keseluruhan asam uratnya dan kolesterolnya tinggi.
0: Oh, wow.
1: Tapi tidak dibilang tingginya berapa gitu loh.
0: Oh, wow. Oh. Ibu niki asam urat sareng kolesterol tinggi. Kede-kede ang niki ngajang tes kriuk niki Bu nggih.
1: Kok sampun pasti Ibu senang ngajang goreng-goreng. kalau titik yang pun nuning pasti yang pun gede niki kena kolesterol dengan asam urat yang pun gede. Niki yuk manik wangi nyarangan itu. Ampun nuning titik yang dok ketang sengbes kengkian manumas rempeyek kejeli kau tu nangi dah setali tu nih. Pun kendan buka bukan cuma bungkus sejitas kresek pangyo ngales gitu tu. Niki ampun asal wengi-wengi asal bos ngidang tidur jang niki ampun bergerak.
0: Oh, kenten. Sambil nge drakor, sambil mekinyu anu.
1: Oh. Kuping di radio wae, peningalan di drakor.
0: Dan kerasa ya di plastik gendu gitu.
1: Semakin medik-medik, semakin enak-enak. Niko cukup positif pedunge. Niko sebenarnya niko yang kegiatan yang positif pedunge. Nonton drakor kuping di radio weh nyep menek nak bes nur saja ragoman milu bareng kelangwan man milu jero chandra nyarangan atuh.
0: Inggih, men berarti ketika C asam uratnya tinggi, kolesterol tinggi dikasih obat berarti.
1: Cuma dia kasih vitamin, ada sih obatnya. Ada obatnya dua macam tuh, berupa sirup. Tapi tiang tenumas gitu. Mungkin demun bu ngeh tiang runding demun. Kan berarti ada yang malu mesuang asal bawa bang di pasar beli. Betul lagi, oh yongen itu.
0: Man keluhannya waktu asam urat sama kolesterol tinggi pun ikan apa? Nyeri-nyeri.
1: Kolesterol tinggi tiang tidak terasa ngeh. Kalau asam urat oh tiang terasa.
0: Di?
1: Mungkin ampun modelnya dingin-dingin, mungkin semang lututnya aja sakit ketuh. Sakit lututnya, ampun tengian-tengian hilang kok sakitnya gendana tuh. Kan ini ciri-ciri asam urat, dumun ampun sakit lututnya wenten terus nyebleng manjinah status gitu, bedanya biru nih kok napi itu. Hilang ya, makin di jokernya lakon nih kok yang pesu-pesu ya.
0: Nah, nah, doale, jakti nih.
1: Banyak hilang sakit gendana asam uratnya, niki mang pandu nyaranin. Itu kene, kok napi lah nih tuh asam uratnya kok nyebleng tuh, nah ikal tuh sakit nih. Nah, mungkin niko ternyata nengok-nengok ya makannya mau keluar sakit terusnya tuh. Inget aja nggak tuh pun api di kimang panu video call yang kan ngangkat
0: mas. Inget suksesnya Bu Eka.
1: Bu Jerman sampun Pak Yan Arbo bunga Pak Yan. Sarang Sami sana Satio nyarang ni Ita talangnya. Sarang Satio semang-semang niki penglingsir niki Kak Mangku Sedani nih raja nggak.
0: Suksesnya ngiring.
1: Nah kalah katur ibu pami. Santi.
0: Inget matur suksesnya Bu Eka. Ring batu bulan nggih sane sampun nyarengin. Inggih sane tiyosan mali nerusan ring lan telepon 0361223361 nggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rah ajang semang.
0: Inggih selamat pagi jero mangku.
2: Inggih niki napa ya Kang ngedekin.
0: Inggih pun api gatren iki.
2: Sampun segar, sampun kedangkep semenga. Nggih sampun sini semenga.
0: Sampun bubuh Bali niki.
2: Ini menggoreng. Misi kini lantas misi ke Jukut Mekwa. Pirang kak sampun nanti itu dan apa dan ke asam urat.
0: Asam urat nih.
2: Kak Nonin tahun 97. Di morning dia tak bising nawang nanti cuma dan asam urat. Aduh timpal jak masuk lah di BDC yo. Perawat di Jakarta. Mulai tepuki semua lima tiang mempol-pol lagi boleh jika tadi keder. Orang dia sakit asam urat nih dia kesat ya. Banyak yang kebetulan ngabuk sebenarnya deh. Kekeladan sisa berbengkel muntuh sebengsap dan ada babil. Bahan lem-lem harus lah nih kita gitu, ya. Lapan patah hilang sakitnya kayak mandi dong ajang kini ini ya nyoh do sih nggak diajang badan terjukut kangkung sih gitu. Kulit pil terkejang yang dibuku nah gitu. Sekitar 1,5 tahun kena ragu sih ngelak kan mau buruk kayak di tengah alas ada nyolong jak yang pat-pat tau. Jadi ada sih dengan gelas kopi sih ada pegang dengan ide yang nyoh ni sebuah netok tu sabu yang nyoh kita sebenarnya nak kan ngendak ke sakit ke ngalih tak siang kulit kulit pil tu gusto kaca sapi neng ke kantor polisi milih apa nuna telefon yang kau tawang ada nak tugas ada abang nomor neng kan kita. Bang tak sempil orang yang anu alip pil itu bang tak sempil tak kayak yang jani ke nah, anggap 30 tahun sehingga ngentah nih gitu
0: geng
2: tak pun ikut kangkung sejeban nih nyok sejeban yang bungkak nih yang biasa kan ke
0: bungkak napi niki, bungkak gadang.
2: Napi ke bungkak angkat yang biasa. Asalnya ni ada kelas kan ya, ni gadang ni tengah orang campur ni kan. Ya salah salah sebuah nyoh, yang paling.
0: Nah.
2: Angap, ada kocap, sampun bersoda kita ada.
0: Geng.
2: Kalau itu je.
0: Geng, susu maniki.
2: Ulah pun, kami yoga, mereka campur, ini Jerman kan, ulah niki. Ngopak gitu ya. Biasa kan ada panu ya kecap.
0: Ngadap kecap. Eh, gak sukses aja lo mangku.
2: Ada galah. Man pandu ampun sehat minap.
0: Iya, setengkara.
2: Galah wali yang peka gue.
0: Ngering.
2: Om. Santi, Om.
0: Ingge, suksema jero mangku sudah nih sane sampun nyarengin. Ge sane tiasan malah jembas nge muali ring palatan kaping kali acara Rahajang Bali. Jam kutus kantos puput nih jam sih semang malah jembas.

soalnya bulan Januari, jadi Februari, Maret 2 bulan kan. Menjani ini petang bulan belingan, ini yang lebih 2 bulan dari begitu.